Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah, tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mengorbankan diri bagi keselamatan manusia. Berbahagialah kita dan undang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas, kau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sini. Tubuh darah Kristus yang kita sambut ini dapat mengantar kita ke hidup yang kekal.

Jesus!

I'm going to go to the next one.

0: Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur karena telah Kau anugerahi santapan surgawi, yakni tubuh Kristus Putramu. Kami mohon utuslah Roh Kudusmu kepada kami untuk menolong dan membimbing kami di jalan Putramu sampai kepada kehidupan yang kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Dengarkan pengumuman dari paroki.
1: Salve. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, marilah kita mendengarkan beberapa pengumuman paroki. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup Januarius yang sudah memimpin misa pertama pada hari Minggu Paskah yang ke-6. Jadwal misa, misa harian Senin, Selasa, dan Rabu mulai pukul 5.30 atau 5:30 pagi. Kamis 14 Mei 2026, misa Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Misa dimulai pukul 8 pagi. Kor dipercayakan kepada kategorial IKF dan IK3. Organis Bapak Buas Samaya, Lektor Ibu Irianti Fernandez dan Saudari Amanda Berwulu, Pemazmur Saudari Fiona Vincentia Megawanto. Sedangkan bait pengantar Injil dari kelompok kor, akolit Suster Laurencia DSY, Bapak Hendrikus Harso, Bapak Hulbertus Tange, Bapak Ronald Sare, Bapak Roni Melo, dan Bapak Manurung. Tata laksana dari DPP Kristus Raja. Jumat 15 Mei 2026, misa harian dan rosario, dan juga merupakan novena Roh Kudus hari pertama, dimulai pukul 17.00, diawali dengan rosario, dan misa mulai pukul 17.30. Kor dipercayakan kepada KBG Santo Yohanes Paulus II, organis Bapak Julius Nugroho, Lektor Ibu Emerenciana Eko, Pemazmur Ibu Sujajati Dumatubun. Sabtu 16 Mei 2026, misa harian rosario dan novena Roh Kudus hari yang kedua dimulai pukul 17.00. Kor dipercayakan kepada Asrama Karitas, organis dari Asrama Karitas, Rektor Saudari Kamelia PTG, Pemazmur Saudari Gregoriana Go. Minggu 17 Mei 2026 merupakan hari Minggu Paskah yang ke-7 dan juga merupakan hari komunikasi sedunia. Misa pertama dimulai pukul 8 pagi, kor dipercayakan kepada kategorial Mei, organis Saudari Maria Lisbert Moa, Lektor Saudari Teresia Agapa dan Ibu Sebastiana Go, Pemazmur Ibu Vitalia PTG, akolit Bapak Teri Gosal, Bapak Edward Lumatubun, Bapak Efraim Turrel, Bapak Michael Laba, tata laksana dari kategorial Ikemal. Misa kedua dimulai pukul 16.30 dan juga merupakan novena Roh Kudus hari yang ketiga. Kor dipercayakan kepada KBG Santo Yohanes Komandi, organis Bapak Julius Nugroho, Lektor Ibu Marcelina Lawi dan Saudari Angel Woda, Pemazmur Saudari Angel Tual, akolit Bapak Bob Sasvitubun, tata laksana KBG Santa Bernadetta. Untuk petugas kebersihan dan menghias altar pada tanggal 14 dipercayakan kepada kategorial Loba Mora, Sedangkan untuk hari Sabtu, menghias altar dan panti imam dipercayakan kepada KBG Santo Christophorus, bagian kiri gereja KBG Santo Franciscus Assisi, dan bagian kanan gereja KBG Santo Yohanes Pemandi. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pengumuman yang pertama antara Saudara Richard Princess Tommy Wayoi, putra dari Bapak Winfried Wayoi dan Ibu Para Desiana Chai, akan menikah dengan Saudari Chelsea Marie Ruizu Aronggiar, putri dari Bapak Budiman Palumpun dan Ibu Arni Aronggiar. Sedangkan pasangan kedua, Saudara Leonardo Ferry Siki, putra dari Bapak Bernardo Siki dan Ibu Rovina Talan, akan menikah dengan Saudari Jenny A.I. Tualaka, putri dari Bapak Nathaniel Tualaka dan Ibu Selvina Bunga. Pasangan ketiga yang merupakan pengumuman kedua, Saudara Christopher Alexander Kotmilianan, putra dari Bapak Norbertus Kotmilianan dan Ibu Albertina Sawaki, akan menikah dengan Saudari Gabriela Emma Ayomi, putri dari Bapak Yosefus Ayomi dan Ibu Oyani Olivia Florida Gedi. Barang siapa mengetahui adanya halangan akan pernikahan dari pasangan tersebut, agar segera memberitahu kepada pastor paroki. Penerimaan sakramen penguatan atau krisma akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2026. Untuk itu dibuka pendaftaran mulai tanggal 17 Mei sampai dengan 19 Juni 2026. Dengan syarat-syarat minimal usia 14 tahun sampai dengan dewasa, sudah dibaptis secara Katolik, dan sudah menerimakan komuni pertama, dibuktikan dengan fotokopi surat baptis dan sertifikat komuni serta pengantar dari KBG. Pendaftaran bisa melalui seksi pewartaan. Buat seluruh KBG, sesuai dengan surat edaran pastor paroki tanggal 3 Mei 2026 perihal pencalonan pengurus DPP yang baru, untuk itu kami mohon KBG-KBG bisa segera mempersiapkan nama-nama calon anggota DPP dan juga nama-nama calon daftar pemilih dari KBG-nya masing-masing. Jadi hendaknya kita selalu berpedoman pada dinamika pemilihan yang ada di dalam lampiran surat keputusan, sehingga apa yang diharapkan oleh pastor paroki dan badan formatur bisa terlaksana sesuai dengan rencana, bahwa pemilihan akan dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2026. Pendaftaran sampai dengan tanggal 31 Mei 2026. Masih ada waktu, Bapak Ibu bisa berembuk untuk menentukan siapa-siapa yang ingin dicalonkan untuk kepengurusan Dewan Pastoral Paroki yang berikutnya. Kemudian penerimaan mahasiswa baru dari Universitas Katolik Fajar Timur Papua. Fajar Universitas Katolik Fajar Timur Papua didirikan atas surat keputusan Menteri Disti Saintek nomor 30 tahun 2026 tentang pembentukan Badan Sekolah Fajar Timur di Kota Jayapura menjadi Unika Fajar Timur. Mulai tahun ini membuka pendaftaran, dengan membuka pendaftaran 3 fakultas dengan 5 bidang studi, program studi, yaitu Fakultas Filsafat dan Teologi dengan program studi S1 Teologi dan program studi S2 Pastoral. Kemudian Fakultas Teknik dengan program studi S1 Teknik Sipil dan program studi S1 Arsitektur, serta Fakultas Ekonomi dan Farmasi dengan program studi S1 Akuntansi dan program studi S1 Farmasi. Pendaftaran gelombang pertama tanggal 21 April sampai dengan tanggal 21 Mei 2026, sedangkan pendaftaran gelombang kedua tanggal 9 Juni sampai dengan 7 Juli 2026. Tempat pendaftaran di Kampus 1 STFT Fajar Timur Padang Bulan dan Kampus 2 Kompleks SMA Taruna Dharma Kota Raja Jayapura. Universitas Katolik Fajar Timur diisi oleh dosen-dosen profesional dan berpengalaman di bidangnya. Yang pasti inilah satu-satunya Universitas Katolik yang ada di Kota Jayapura. Atas usaha yang mulia Bapak Uskup, kebetulan pagi ini Bapak Uskup ada berjuang untuk adanya universitas ini. Untuk itu marilah kita yang masih mempunyai anak dan ingin melanjutkan pendidikan, kita bisa mendaftarkan di Universitas Katolik Fajar Timur. Biaya pendaftaran sebesar Rp200.000 dan biaya masa pengenalan atau maba sebesar Rp700.000, sedangkan biaya penyelenggaraan pendidikan DPPB per semester Rp3.380.000 di luar biaya SKS. Pengumuman informasi lebih lanjut nanti bisa dilihat di papan pengumuman. SMA Gabungan membuka pendaftaran siswa baru sampai dengan tanggal 5 Juli 2026. Demikian juga dengan TK YPPK Kristus Raja, pendaftaran siswa baru sampai dengan tanggal 30 Juni 2026. Dan SMP YPPK Kristus Raja membuka pendaftaran siswa baru sampai dengan tanggal 10 Juli 2026. Info kategorial, dalam rangka HUT Ikatan Keluarga Kelogomora Katedral yang jatuh pada tanggal 14 Mei 2026, maka bersama ini pengurus Ikatan Keluarga Kelogomora mengundang seluruh warga NTT dan keluarga. Ini baik yang NTT asli, NTT campuran, atau mereka yang menikah dengan NTT, atau yang punya rencana pacar NTT, bisa menghadiri undangan tersebut yang akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, bertempat di basement gereja setelah misa Hari Raya Kenaikan Tuhan. Dari Paduan Suara Kristus Raja, Paduan Suara Kristus Raja mengundang Paduan Suara Kristus Raja, Paduan Suara OMK, Paduan Suara Pesparami Katedral, PSDC, PSDW, dan PSDG untuk hadir dalam latihan kor untuk tugas pada Hari Raya Pentakosta tanggal 24 Mei 2026 pada hari Minggu ini tanggal 10 Mei 2026 jam 18.30 atau setelah misa kedua bertempat di gereja. Mohon partisipasi Bapak Ibu sekalian dalam undangan tersebut. Terakhir kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh petugas liturgi pada hari ini, Lektor, Pemazmur, Akolit, Miss Dinar dan organis dan juga kelompok kor dari gabungan KBG di wilayah Desi. Terima kasih, marilah kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.

Semoga Allah yang Maha Pengasih senantiasa menjauhkan segala kemalangan dari saudara-saudari dan menganugerahkan perdamaian dengan anugerah berkatnya atas saudara-saudari. Semoga Dia membuat hati saudara-saudari terarah kepada sabda ilahi, supaya dapat dipenuhi dengan sukacita abadi. Semoga saudara-saudari yang memahami segala sesuatu yang baik dan benar, didapati senantiasa menempuh jalan perintah-perintah kasih-Nya, dan dijadikan sebagai waris sewaris dengan para penghuni surga. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus turun atas saudara-saudari dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, dengan ini pelayanan misa kita pada hari Minggu masuk Minggu Paskah yang ke-6 sudah selesai. Marilah pergi, kita semuanya diutus

Iya, baik pendengar, sudah kita ikuti bersama jalannya ibadah Minggu pagi Misa Kudus begitu ya, yang dilaksanakan langsung dari Paroki Kristus Raja Katedral Jayapura, Misa hari Minggu Pasca 6/10 Mei 2026. Ya, dan tentunya untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, dan tentunya sudah kita ikuti bersama ya jalannya ibadah Minggu pagi langsung dari Paroki Kristus Raja Katedral Jayapura. Buat rekan Noah Kransumre, Bung Sofian Sopakua, terima kasih. Tentunya ibadah yang baru saja kita ikuti bersama dapat berjalan dengan baik untuk hari ini. Ya, dan ada sukacita hari ini kita bisa mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Jadi buat Anda yang tidak sempat mengikuti ibadah di gereja, Anda sudah mengikuti jalannya ibadah langsung dari Gereja Katedral Kota Jayapura. Kidung-kidung pujian, lagu-lagu rohani Kristiani pendengar mewarnai suasana Minggu pagi Anda. Selamat berhari Minggu, selamat beribadah juga pastinya buat Anda yang sementara masih beribadah, dan tentunya Tuhan memberkati Anda di hari ini, Minggu 10 Mei 2026.

0: Bumbu ulek terasa lebih enak karena proses penghalusan bumbu secara tradisional dengan cobek batu melepaskan minyak alami, aroma dan rasa secara optimal. Berbeda dengan blender yang cenderung membuat bumbu berair, gesekan saat mengulek memecah serat bumbu, meningkatkan umami dan menciptakan rasa gurih alami yang nendang tanpa penyedap berlebihan. Tekstur lebih padat dan menghasilkan perlukaan pada jaringan rempah yang berbeda dibandingkan dengan blender, sehingga rasa yang keluar lebih intens dan kompleks. Blender menghasilkan panas saat memutar bahan dengan cepat yang berisiko merusak rasa asli. Ulekan menjaga bumbu tetap segar. Ulekan memungkinkan teksturnya tetap halus atau kasar yang lebih konsisten dibandingkan hasil blender yang seringkali terlalu cair. Meskipun membutuhkan tenaga lebih, teknik ulekan atau tumbuk dianggap kunci kelesatan otentik masakan Nusantara. Mau masakan Anda sedap? Yuk semangat mengulek bumbunya.
1: Hai, kamu orang yang pecinta bola. Sini, dengar dulu
2: Hey, bersiaplah saat bahagia di nanti telah tiba.
1: Kalau Kotra mau ketinggalan cerita panas di lapangan hijau, langsung saja come stay di Perompat RRI Jayapura karena ada Pesta Bola 2026.
2: RRI bersuara piala dunia untuk semua.
1: Program yang akan kasih kau semua info bola paling update, paling hangat dan pastinya seru sekali. Mulai dari analisa pertandingan, kabar dari kamorang put tim favorit, sampai prediksi skor yang bikin kau bilang, ini pas sekali. Pokoknya, dari pagi sampai malam, kita orang temani kau terus dengan obrolan bola yang santai tapi berisi. Jadi, kamu jangan lupa catat baik-baik waktunya dan tetap di Perompat RRI Jayapura. Karena di sini bola bukan cuma ditonton, tapi kita orang rasa sama-sama. Perompat RRI Jayapura, tempatnya kau yang cinta bola.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nomor antrian
2: 1
1: di loket
2: 1.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok.
5: Allahu akbar.
4: Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja, lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
7: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

0: ke masjid?
1: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk, sibuk, sibuk.
0: Sibuk atau sombong? Ayo, sholat. Ingat, syarat mati.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul

Iya, baik pendengar, pukul 10 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur ya. Kidung-kidung pujian terus mewarnai suasana minggu siang Anda. Dan tentunya masih bersama kami yang bertugas, saya Sofi, ada rekan Mansa ya, untuk pagi sampai dengan siang hari ini, untuk Lintas Jayapura pagi sampai dengan Lintas Jayapura siang ya. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur, kami tuntas menemani Anda. Nanti selanjutnya ada rekan Willy Runtoboy, tentunya terus temani Anda untuk Lintas Jayapura siang sampai dengan nanti Lintas Jayapura sore temani Anda. Iya, dan buat Anda yang baru saja selesai dari peribadatan atau sementara masih dalam proses peribadatan seperti itu, selamat berhari Minggu. Pastinya ada kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan untuk kita semua kembali menjalani Minggu kerja yang baru seperti itu ya. Kita akan mengawali Minggu kerja yang baru, dan nanti pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2026, tahun ini tanggal 14 Mei kita umat Kristiani memperingati kenaikan Yesus Kristus ya, dan ini merupakan tanggal merah. Ada peribadatan juga yang dilaksanakan tanggal 14 Mei, kenaikan Yesus Kristus ya, tepat di hari Kamis. Kemudian nanti pada tanggal 24 ya, tanggal 24 dan juga nanti berlanjut sampai dengan tanggal 25 kita peringati untuk umat Kristiani ya, hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus seperti itu, tanggal 24 dan berlanjut tanggal 25 Senempes ya, yang akan dilaksanakan juga ibadah ibadah di berbagai denominasi gereja yang ada di tanah Papua. Ya, pendengar, di tengah tuntutan sosial untuk selalu tampil sempurna, kita seringkali merasa perlu mengenakan topeng bahkan di hadapan Tuhan. Kita berusaha terlihat kuat, rohani dan juga tanpa celah. Kita menyembunyikan kerapuhan, dosa dan pergumulan kita di balik senyum palsu dan juga kata-kata manis. Kita berpikir bahwa Tuhan hanya menerima kita jika kita sempurna. Namun tentunya untuk umat Kristiani dimanapun berada, Alkitab mengajarkan hal sebaliknya. Tuhan tidak butuh kepura-puraan kita. Dia tidak terkesan dengan topeng-topeng rohani yang kita kenakan. Raja Daud dalam Mazmur 51 mengungkapkan hati yang hancur dan remuk di hadapan Tuhan, dan ia tahu bahwa hati yang seperti itulah yang tidak akan dipandang hina oleh Allah. Ya, dan kalau kita lihat di era media sosial hari ini, kepura-puraan ini semakin merajalela ya. Kita menciptakan citra diri yang ideal yang jauh dari kenyataan. Kita membagikan momen-momen bahagia dan keberhasilan, tetapi menyembunyikan air mata dan kegagalan. Kita takut menunjukkan kelemahan kita. Kita takut menunjukkan kelemahan kita bahkan kepada sesama orang percaya, karena takut dihakimi atau dianggap tidak rohani. Akibatnya, kita hidup dalam kelelahan dan juga kesepian, terperangkap dalam penjara kepura-puraan yang kita bangun sendiri. Tuhan tidak butuh penampilan luar yang sempurna. Dia merindukan hati yang tulus yang berani datang kepadanya apa adanya, bukan karena ada apanya. Ya, tentunya lewat sedikit inspirasi yang bisa saya bagikan untuk Anda di siang hari ini, memanggil semua kita untuk menanggalkan topeng-topeng kita. Tentunya Tuhan adalah Allah yang penuh kasih dan pengampunan, dan Dia tahu setiap kelemahan kita, Dia tahu setiap dosa kita dan setiap pergumulan kita. Dia tidak mengharapkan kita menjadi sempurna sebelum datang kepadanya, melainkan jujur, datang dengan hati yang hancur dan juga jujur. Dan tentunya mari kita berhenti dari yang namanya kepura-puraan, biarkan air mata mengalir, akui dosa-dosa kita, dan serahkan kerapuhan kita, pergumulan kita kepadanya. Hanya dengan hati yang tulus dan jujur, kita akan mengalami kasih karunia Tuhan yang memulihkan
dan menemukan kebebasan sejati dalam hadirat-Nya. Oke pendengar, satu inspirasi rohani ya, dengan harapan dapat menginspirasi kita semua di siang hari ini. Dan yang pasti tentunya kembali buat Anda yang baru saja menyelesaikan peribadatan, ataukah Anda yang sementara masih beribadah, selamat beribadah pastinya. Buat Anda yang sudah pulang di rumah, selamat berhari Minggu. Ada sukacita pastinya untuk hari ini, bisa beribadah, bisa berkumpul bersama orang-orang percaya, ada dalam satu persekutuan indah, itu baik sekali. 6 hari sudah ya kita melakukan kerja aktivitas kita. Satu hari mari kita diam di pelataran Tuhan ya, lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain.

0: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
1: Toka Kamu, parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Penggunaan istilah AM atau ante meridiem dan juga BM post meridiem dalam menunjukkan waktu sebelum dan setelah tengah hari telah menjadi tren sejak abad ke-17 di Inggris. Istilah ini berasal dari bahasa Latin dan dipengaruhi oleh jam analog yang hanya menunjukkan waktu 12 jam. Waktu 24 jam dibagi menjadi dua bagian, yaitu IM sebelum tengah hari dan PM setelah tengah hari. Konsep ini berkembang menjadi dua periode 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara, termasuk negara-negara di Eropa, Amerika, Asia, dan Afrika. Penggunaan istilah ini umum dalam sistem waktu 12 jam yang digunakan secara luas di berbagai negara dan dalam berbagai konteks internasional, seperti dalam komunikasi penerbangan, jadwal acara, dan sistem waktu global. Dan tahukah kamu, istilah AM dan PM sudah ada sejak Mesir kuno sekitar 1500 sebelum Masehi ketika jam matahari ditemukan. IM berlaku dari jam 12 malam sampai 11 lewat 59 siang, sedangkan PM berlaku dari jam 12 siang sampai 11 lewat 59 malam.

Tahukah Anda, tongkat diperkirakan sudah digunakan sejak zaman prasejarah. Tongkat pada awalnya digunakan orang-orang yang sudah tua atau cacat. Dilansir dari Barth bahwa tongkat memiliki filosofi yang mendalam. Sejarah mencatat memakai tongkat merupakan kebiasaan di masa para nabi. Tongkat juga digunakan sebagai senjata untuk menyerang dan bertahan. Teori penemuan tongkat ditemukan secara tidak sengaja oleh manusia purba ketika mereka menemukan ranting pohon yang kuat dan kokoh. Seiring waktu, tongkat mulai digunakan untuk berbagai fungsi lain, seperti simbol otoritas. Tongkat menjadi simbol otoritas bagi para pemimpin dan raja. Alat bantu keagamaan, tongkat digunakan dalam ritual keagamaan oleh para nabi dan gembala untuk membantu mencari domba yang hilang serta menarik domba yang jatuh ke tebing. Alat bantu medis, di mana para dokter dan dukun untuk membantu mereka menyembuhkan orang sakit. Alat bantu seni, tongkat digunakan oleh para seniman untuk melukis dan mencatat, serta tongkat digunakan dalam olahraga atletik. Tongkat masih digunakan hingga saat ini untuk berbagai fungsi. Tongkat menjadi alat bantu yang penting bagi orang-orang yang memiliki kesulitan mobilitas, dan tongkat juga menjadi simbol otoritas dan kekuatan.

Bencana alam adalah peristiwa luar biasa yang disebabkan oleh proses alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Saat bencana melanda, dokumen penting seringkali terlupakan. Padahal surat-surat ini adalah kunci pemulihan pasca bencana. Nah, bagaimana cara menyimpannya agar aman dan mudah dibawa? Kumpulkan semua dokumen penting Anda, akta lahir, kartu keluarga, ijazah, surat tanah, dan surat berharga lainnya. Fotokopi atau scan dokumen tersebut, lalu simpan salinannya secara digital di cloud atau flash drive yang aman. Simpan salinan fisiknya di dalam plastik kedap air atau tas map tahan api. Kemudian, masukkan dokumen kedap air ini ke dalam tas siaga bencana Anda. Letakkan tas di tempat yang mudah dijangkau dan dibawa lari dalam hitungan detik. Jadikan dokumen Anda aman dari air dan api. Siaga bencana, siapkan dokumen Anda.

Fungsi ekologis hutan mangrove sebagai pelindung garis pantai, mencegah intrusi air laut, sebagai habitat berbagai jenis burung dan biota laut, menjadi tempat memijah dan berkembang biak ikan, kerang, kepiting, dan udang, sebagai pemasok sistem rantai makanan organik untuk organisme di sekitarnya, menghasilkan bahan

0: Waktunya kentongan.
1: Bayangkan sejuknya udara saat kita berjalan di bawah rimbunnya pohon. Bayangkan juga jernihnya air sungai yang mengalir dari pegunungan. Semua itu adalah anugerah dari Tuhan. Tapi pernahkah kita berpikir bahwa hutan yang kita nikmati ini sedang terancam? Penebangan liar, kebakaran, dan alih fungsi lahan terus terjadi. Satu pohon tumbang menandakan satu harapan kita untuk masa depan juga ikut tumbang. Hutan adalah bank oksigen kita. Hutan menyimpan air bersih, mencegah longsor, dan menjadi rumah bagi jutaan makhluk hidup. Menjaga hutan bukan hanya tugas pemerintah atau aktivis, tetapi tanggung jawab kita bersama. Setiap langkah kecil kita hari ini adalah investasi besar untuk masa depan. Mari jaga hutan kita, tanam satu pohon atau sebarkan informasi tentang pentingnya hutan bagi makhluk hidup.

0: Waktunya kentongan.
1: Tahukah Anda, listrik bukan hanya soal biaya, tapi juga soal nasib bumi kita. Pemborosan listrik adalah isu lingkungan yang serius. Mayoritas listrik yang kita gunakan di Indonesia masih dihasilkan dari pembangkit listrik berbahan bakar fosil, seperti batu bara. Ketika kita menyalakan lampu di ruangan kosong, membiarkan AC menyala seharian tanpa batasan, atau lupa mencabut pengisi daya, kita secara tidak langsung meningkatkan pemakaian bahan bakar fosil yang dapat mengancam bumi kita. Sebaliknya, setiap kilowatt jam listrik yang kita hemat berarti mengurangi pembakaran bahan bakar fosil, mengurangi emisi, dan memperlambat laju pemanasan global. Mematikan satu lampu, mencabut satu charger, atau mengatur suhu AC yang ideal adalah tindakan nyata

0: Iya, baik pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Timur ya. Saya Tuntas temani Anda. Nanti selanjutnya ada rekan Willy Runtoboy tentunya temani Anda untuk lintas Jayapura siang sampai dengan sore hari nanti. Selamat siang saja untuk Anda semua. Semoga dari pagi hari tadi buka siaran ya sampai dengan saat ini, program-program acara, lagu-lagu hiburan, kemudian siaran langsung jalannya ibadah pun sudah dihadirkan untuk Anda, dapat memberkati Anda semua di hari ini lewat pelayanan yang dilakukan tentunya dari Tasangkapura 23 Jayapura. Saya Sofi bersama rekan Mansa pamit ya. Kita jumpa di lain kesempatan dan selanjutnya tentu Anda terus station begitu ya bersama kami di Pro 1 RRI Jayapura melalui frekuensi 93,3, 96,0, 97,6 dan untuk wilayah Genjam di 88,8 MHz. Kemudian juga Anda dapat memantau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Bye bye, selamat siang.
1: 96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

0: inovasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kanibudara tetap
0: RRI Radio

0: kuliah. Sapanan pasti kena. Ini mahal.
1: Tius, ku jangan panah. Nanti kita dua dapat tangkap.
2: Terus kita mau panah yang mana?
1: Cari binatang yang lain sudah. Itu binatang yang dilindungi.
2: Ya sudah, tuh cari yang lain.
0: Kalian tiarap kalau ada yang bergerak di sana. Tunduk.
1: Aduh, itu kanguru mantel lemas. Jangan kau panah.
2: Kau mau berburu yang mana? Kau juga perlu makan.
1: Kau panah babi saja.
3: Stop perburuan satwa yang dilindungi karena sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah.

Iya, selamat siang, selamat hari Minggu saja untuk semua pendengar yang masih terus setia bersama program Masa Tura di Republik Indonesia Jayapura di edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Saya Weli, temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Timur dengan program-program di Jayapura siang ini dan juga Jayapura sore selepas rekan saya tadi Sofian Nomor 4 yang sudah temani dan juga menyemarakan hari Minggu pendengar. Dan juga selamat siang buat semua, terkhusus buat kaum Nasrani di kota Jayapura dan sekitarnya yang tentunya sudah selesai beribadah ya. Selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu kerja yang baru, Tuhan memberkati. Dan kita akan lalui bersama program-program di Jayapura siang. Kita sudah awali dengan program makan siang ya, makan siang ngobrol bersama di pukul 11.42 menit. Makan siang ngobrol bersama tentunya 2 jam ke depan ya, dari jam 11 sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Timur. Makan siang ngobrol bersama. Adakah yang punya menu hari ini spesial di hari Minggu? Menu happy birthday dan juga mungkin menu anniversary ataupun ucapan syukur lainnya yang bisa dibagi di studio Pro 1. Selamat siang untuk semua, selamat menikmati kebersamaannya di akhir pekan Minggu 10 Mei 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Dari kawasan Tasangka Bro 23 Jayapura, pendengar, kita jumpa dalam program Makan Siang ya, Ngobrol Bersama. Pendengar, saya punya beberapa informasi ya, informasi kesehatan dan juga tips-tips makan sehat ya untuk Anda semua. Dan tentunya saya menanti Anda ya yang mau ikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Menu apa sih di hari Minggu ini? Seperti lagunya Noella, pasti Mama so siap untuk tong semua ya. Mamae Noella. Noella Paraoparai dengan Mamae.

Masih dari kawasan Tersangka Pura 23 Jayapura. Selamat siang sejauh semua, terkhusus buat papa mama yang ada di garis belakang untuk menyiapkan makan siang hari ini. Untuk pendengar yang mengikuti langsung, saya tunggu ya di 0967 536386 dalam program kami, yaitu makan siang bersama Mama Patty Potch.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI Radio.

0: Tuh, minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji ikam ni belum membayari. Enak minjam pulang lah. Banget benar dan ikam ni lah.
0: Oh, Mak. Bukannya, Bang, lawan kawan. Satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Kenapa kerang bagasakan benar tuh, nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya, Om. Main slot sekalinya ikam ni lah. Namun aku meinjami ikam ni lah. Sama ayah aku menjelungusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah. Tolong ipang, kawan. Pas lagi bagus nah. Kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jar ikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di kerang putihnya ikam tuh dangai. Katagihan iya, kalah pulang. Sedang dah kadusegin macam-macam tuh. Gawe nang bujur haja, nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik, wan internet gasan mencari informasi yang positif.

0: PR masih bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi di suasana makan siang Anda. Saya mengundang Anda menikmati kebersamaan di program kami, yaitu Makan Siang Ngobrol Bersama. Nah, untuk Anda yang mengikutan dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama, untuk Anda yang di pinggiran pantai, di pinggiran danau, selamat siang, selamat menikmati makan siangnya. Yang menikmati kebersamaannya di suasana siang hari ini, menikmati di tempat-tempat rekreasi yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya, bersama kamu orang-orang terkasih. Iya, saya undang Anda ya. Sama-sama deh, ya, kita ngobrol rian di sini di 0967536386. Halo, ha, selamat siang. Maksimal.
1: Selamat siang. Selamat makan.
0: Halo, yang dari jauh?
1: Iya, jauh di mata.
0: Gimana kabarnya? Sudah makan?
1: Ya, alhamdulillah kabar baik, buah sehat walafiat. Ah, sudah selesai.
0: Alhamdulillah.
1: Sudah
0: puji selesai. Tuhan. Sudah baik ya.
1: Sudah.
0: Oh. Sudah makan juga?
1: Sudah makan. Sudah selesai makannya, Mbak Weli.
0: Kenapa tidak bilang-bilang?
1: Tidak, memang aku bilang tadi membawili masih ada tugas.
0: Oh iya.
1: Iya kan, masih ada cuap-cuap lagi depan siarnya.
0: Saya belum makan, makanya saya kenapa tidak bilang.
1: Iya, tapi masih ada bawili. Kalau cuma dekat aku bawakan lah ke sana. Aku pakai lah.
0: Oke.
1: Nanti aku jemput.
0: Oke, hari ini kita punya makanan apa, Kak?
1: Ya, kebetulan aku juga tadi ini beli ikan, berapa? 10 ribu saya beli ikan tadi. Beli ikan baru bisa masak saja. Udah supaya ada anuakan, supaya ada airnya kan, bikin sayurnya, nasi, dabu-dabunya sudah sip. Beli saja kalau masak sendiri, pokoknya spray saja. Oke deh.
0: Halo? Oke. Lagi mendengarkan.
1: Iya, jangan lupa makan, Mbak Weli.
0: Siap,
1: pukul,
0: ya.
1: Iya, setengah satu kan di Jayapura, kan?
0: Iya, ini sudah pukul 12.30.
1: Kalau sarapan pagi itu saya kuncinya, kalau sarapan pagi jam 9 nggak apa-apa, ya kan?
0: Oke, intinya makan sehat hari ini.
1: Oh, selamat siang.
0: Selamat siang, terima kasih. Wow, terima kasih Nasrul di Sulawesi ya, yang sudah bergabung di belakangnya Nasrul. Halo, ha. Makan siang ngobrol bersama Maksioma,
2: selamat siang Kak Weli.
0: Siang sesi, selamat hari Minggu juga.
2: Menunya mihun goreng sama kornet digoreng.
0: Istimewa banget.
2: Enggak kok, biasa aja. Kakak belum makan.
0: Belum.
2: Kita mau antar, tapi kakak punya kan makanan sehat, rebus-rebus gitu, tengtakon.
0: Aku tahu.
2: Kan diposting kali.
0: Diposting. Langsung private kak, ini posting.
2: Berapa apa tuh, mungkin kan kalau macam ada yang main ke studio kan referensi tuh begitu.
0: Iya, referensi.
2: Tidak boleh roti-roti. Tidak boleh botek kota.
0: Tidak boleh yang berkarbonasi, yang beralkohol boleh.
2: Sejenis apa, anggur?
0: Jangan, anggur yang buah saja deh kita makan.
2: Itu yang kita maksudkan. Sehat, sehat selalu.
0: Oke, thank you, sehat juga. Makasih, ya. Selamat ya. Menikmati makan siangnya. Oke, sudah 21 menit lepas dari pukul 12 siang. Untuk Anda yang mau menikmati makan siang, ngobrol di sini dulu dong. Ngobrol ringan saja ya, sambil kita ketawa ketiwi. Itu kan senang juga ya, biar sehat, senam muka, senam wajah, senam wajah. Oke, di belakangnya Cecil. Lokap.
3: Selamat siang.
0: Maksioma, selamat siang dengan Bunda. Maksioma. Siapa?
2: dengan Bu Ani di Perumah Sempat.
0: Oh, Ibu Ani, apa kabar Ibu Ani?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, bang. Puji Tuhan. Sudah makan atau mau ngomong?
2: Sudah.
0: Oh, sudah. Oke. Menu kita hari
2: menunya,
0: ini?
2: Menunya hari ini kangkung tumis.
0: Woi, asik.
2: Sama sambal.
0: Kemudian kalau sudah tahu, sudah kangkung, kurang satu lagi. Harus ya, ada sambal.
2: Betul sekali Mbak Leli. Oke.
0: Oke, terima kasih Bunda Ani. Menu yang simpel tapi aduh mengundang timba nasi full. Kangkung dengan tahu tuh pasti dia undang nasi untuk bisa 2-3. Iya, saya masih menanti Anda yang mau bergabung dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Ya, pendengar, saya punya satu informasi makanan buat Anda ya. Iya, mengonsumsi makanan lokal dan musiman termasuk upaya mengurangi jejak karbon ya. Ya, karbon atau footprint dan transportasi dan penyimpanan makanan. Nah, tentunya pendengar, poin-poin tadi ya utama dampak positif dari mengonsumsi makanan lokal dan musiman. Sebenarnya itu kita membantu mengurangi emisi gas rumah kaca ya. Makanan lokal tidak membutuhkan transportasi jarak jauh ya seperti pesawat atau truk antar pulau sehingga mengurangi emisi bahan bakar secara signifikan. Kalau ya kalau dibilang jejak karbon ya karena mengurangi emisi gas rumah kaca, makanan lokal tidak membutuhkan transportasi. Sebenarnya membutuhkan, hanya dari kampung ke kota untuk menjualnya ya. Makanan lokal ini kan seperti sagu ya, singkong, keladi, kalau di Papua bilang keladi ya, keladi. Kalau di luar Papua pasti mereka bilang ubi ya. Dan ada ubi jalar itu petatas, kalau di Wamena bilang kipere ya. Dan tentunya itu juga membutuhkan transportasi BT ya. Nah, sehingga tentunya kita perlu sekali mengonsumsi makanan lokal yang tidak membutuhkan transportasi jarak jauh. Tapi sebenarnya ya kalau untuk bahan lokal ya pasti ada yang import, ada yang ekspor ya. Nah, untuk mengurangi dampak lingkungan ya, memilih bahan pangan lokal dan musiman, minimalkan penggunaan energi dalam rantai pasok dan penyimpanan dingin atau pendingin ya. Mendukung ekonomi lokal ya, itu harus beli ya, membeli dan dari petani lokal membantu meningkatkan kesejahteraan petani kecil dan memperkuat ekonomi UMKM setempat ya, di Kota Jayapura kah, di Kabupaten Jayapura kah, begitu ya. Dan selanjutnya itu mendukung kelestarian lingkungan ya, biodiversitas. Pangan musiman seringkali ditanam secara alami sesuai musimnya sehingga lebih ramah lingkungan dan tidak memerlukan banyak bahan kimia. Ya, singkatnya kebiasaan ini adalah bentuk diet berkelanjutan untuk mengurangi dampak negatif terhadap iklim kita.

0: Ya, dengan cara mengurangi emisi karbon untuk bumi kini dan bumi yang akan datang nanti ya. Nah, dengan emisi karbon menjadi salah satu masalah lingkungan yang paling mendesak di era modern ini. Lantas bagaimana cara mengurangi emisi karbon ya? Nah, kalau tiap hari kita aja ke kantor Papua nih bos ya, pasti pakai kendaraan. Siapa yang tidak membutuhkan kendaraan? Semua membutuhkan kendaraan. Nah, setiap tahun jutaan ton karbon dioksida atau CO2 dan gas rumah kaca lainnya dilepaskan ke atmosfer akibat aktivitas manusia, terutama yang berkaitan dengan pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan kendaraan pribadi, industri. Ya, kita bersyukur di Papua, di Jayapura industrinya sedikit ya, belum ada yang terlalu besar-besar ya, dan sektor pertanian. Akibatnya perubahan iklim global, pemanasan global dan kerusakan ekosistem semakin meresahkan ya bagi kehidupan di bumi. Nah, dampak negatif emisi karbon terhadap lingkungan serta cara-cara yang dapat diambil untuk mengurangi emisi karbon dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, dampaknya kita pasti kekurangan CO2 ya, dampak negatif emisi karbon terhadap lingkungan. Emisi karbon terutama dalam bentuk karbon dioksida memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan, seperti pemanasan global ya. Kita semua tahu bahwa pemanasan global, salah satu dampak terbesar dari emisi karbon adalah pemanasan global. Karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya menumpuk di atmosfer. Ini yang menciptakan efek rumah kaca yang membuat suhu bumi meningkat. Pemanasan global kini menyebabkan perubahan iklim yang lebih ekstrim dengan cuaca yang lebih panas dan ketidakstabilan iklim lebih besar. Perubahan ini mengarah pada pencairan es di kutub sana. Di kutub sana, peningkatan permukaan laut naik ya, serta bencana alam yang lebih sering terjadi seperti banjir, kekeringan. Apalagi di kota Jayapura yang saat ini ya curah hujan sudah mulai berkurang ya, intensitas udah hujan juga mulai berkurang ya. Untuk itu ya, kita sama-sama harus ya menjaga Provinsi Papua bersama. Ya, kalau pemanasan global itu dampak negatif yang diberikan lingkungan ya. Dioksida bentuk karbon dioksida yang memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap lingkungan. Kalau pemanasan global, kerusakan ekosistem. Pemanasan global juga bisa berdampak pada kita punya ekosistem berbagai belahan dunia. Kenaikan suhu air laut menyebabkan terumbu karang memutih dan mati, mengancam kehidupan biota laut yang bergantung pada terumbu karang. Nah, banyak sekali ya yang hidup di terumbu karang ya, biota-biota laut. Selain itu meningkatkan suhu udara mengubah habitat alami seperti spesies tertentu, memaksa mereka untuk berpindah tempat atau bahkan terancam punah. Perubahan iklim juga meningkatkan resiko kebakaran hutan yang merusak lingkungan dan keberagaman ya, keanekaragaman hayati. Seperti yang tadi sudah saya bilangkan bahwa habitat alami tertentu ya, yang ada mengubah habitat alami tertentu memaksa mereka untuk berpindah tempat atau bahkan terancam punah. Seperti terumbu karang memutih dan mati. Ya, kita kenal ada satu hiu ya, kalau hiu berenang ini hiu jalan ya pakai siripnya di dekat karang-karang. Ya, hiu kaki, dia berjalan ya, punya sirip pakai untuk jalan di karang-karang. Nah, yang ketiga, pencemaran udara dan kesehatan. Emisi karbon yang berlebihan ya tidak hanya mempengaruhi iklim global saja, akan tetapi juga kualitas udara yang kita hirup. Pencemaran udara akibat pembakaran bahan bakar fosil mengandung polutan berbahaya seperti partikulat halus, sehingga nitrogen oksida dan sulfur dioksida itu berbahaya untuk manusia. Polutan berbahaya tersebut dapat merusak saluran pernapasan ya manusia dan mengakibatkan risiko penyakit pernapasan ISPA seperti asma dan bronkitis. Kualitas udara yang buruk juga dapat mengurangi kualitas hidup secara keseluruhan. Selain pencemaran udara, ada juga pengasaman laut ya, ngasam ya, asam laut nih. Salah satu dampak emisi karbon yang sering diabaikan adalah pengasaman laut. Karbon dioksida yang berlarut dalam air laut meningkatkan keasaman air laut yang dapat merusak organisme laut yang mengandung pada kalsium karbonat untuk membangun cangkang dan kerangka seperti kerang, tiram, dan terumbu karang. Ya, laut bukan saja asin, tapi bisa asam ya, keasaman air laut itu. Pengasaman laut juga mempengaruhi rantai makanan laut dan dapat merusak ekosistem laut secara keseluruhan. Untuk itu, cara mengurangi emisi karbon dalam kehidupan sehari-hari ya mengurangi emisi karbon merupakan langkah yang sangat penting dalam menghadapi perubahan iklim. Beberapa perubahan iklim dalam kebiasaan sehari-hari memberikan dampak yang besar bagi kita orang punya lingkungan. Dan cara-cara itu sudah harus kita lakukan mengurangi emisi karbon seperti sekarang ya, kita efisiensi ya, tidak terlalu banyak menggunakan kendaraan pribadi, transportasi rumah lingkungan ya, seperti bersepeda. Kalau di Papua bersepeda macam dari sini ke Jayapura mampus, yang dayung ngenjot sepeda betis bisa pecah ya. Ya, dan salah satu penyumbang terbesar emisi karbon adalah kendaraan bermotor ya. Maka untuk mengurangi emisi egerian bisa mulai dengan beralih menggunakan transportasi umum, bersepeda atau berjalan kaki, terutama untuk perjalanan pendek ya. Kalau panjang ya jelas ya pakai kendaraan. Penggunaan kendaraan listrik ya, kalau di Papua memang ada kendaraan listrik atau hibrida juga dapat mengurangi jejak karbon jika memungkinkan ya, kita memilih kendaraan dengan efisiensi dengan bahan bakar yang lebih baik atau menggunakan carpooling untuk mengurangi jumlah kendaraan di jalan. Di rumah kita ya, seperti mengurangi penggunaan ya, hemat energi di rumah, penggunaan energi yang efisien di rumah juga berkontribusi besar dalam mengurangi emisi ya, emisi karbon. Menggunakan lampu LED hemat energi, mematikan peralatan listrik yang tidak digunakan, serta menggunakan peralatan rumah tangga yang efisien dan energi seperti mesin cuci, kulkas, hemat energi adalah langkah-langkah kecil yang dapat mengurangi konsumsi energi. Selain itu, pemasangan panel surya di atap rumah juga dapat mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Baik, pendengar, itu tadi ya beberapa hal yang bisa kita jaga untuk bumi kita ya. Dampak negatif emisi karbon terhadap lingkungan ya. Sampah juga itu ya. Sampah itu juga termasuk ya, mengurangi sampah, meningkatkan daur ulang, lalu pola konsumsi yang berkelanjutan, dan juga tanam pohon. Penting sekali untuk tanam pohon ya. Nah, pohon itu penting supaya saling tukar menukar udara ya. Karbon dioksida dan juga oksigen.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Program masih dari kawasan Tasanggapura 23 Jayapura. Kita masih dalam program makan siang ngobrol bersama hingga nanti kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur. Kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta yang terangkum dalam warta berita dinamika olahraga. Untuk itu pendengar ya, di pukul 12.48 menit waktu Indonesia Timur, 12 menit depan kita akan bergabung. Untuk pendengar yang mengikutan dalam program makan siang ngobrol bersama, saya tunggu Anda di 0967 536

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada di bagian program Makan Siang Ngobrol Bersama untuk edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Terima kasih untuk semua yang masih terus bersia setia bersama Pro 1 dalam program Makan Siang Ngobrol Bersama. Dan pendengar, pukul 13 waktu Indonesia Timur, selanjutnya kita akan menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini. And Haaland will break for him. Oh, but he's turned it over the line. And
1: surely that's the goal. Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to
1: be... Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya, tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara

Hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Wattiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Pembalap Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam.

Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Sorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu, Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara, masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara, mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sports City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di Distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan Timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala Pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hewson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkuharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara, terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama, kami minta maaf dan kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, PSS Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile nomor solo serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini mantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Fit Rahman Sudrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Vena soroti tim yang sempat kehilangan fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojene tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Kosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang, Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan menggusur Pangsuma FC 36 poin dan Unggul FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua melangkah lebih tinggi membangun negeri.

Pendengar Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. 41 menit lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Timur. Selamat siang. Selamat siang saja untuk semua yang tengah menikmati kebersamaan dan juga menikmati istirahat siang di suasana siang hari ini. Dan juga untuk Anda yang ada di setiap rumah sakit yang ada di Kota Jayapura, ya, yang tengah mengalami sakit, ya, kami doa kami bersama Anda cepat sembuh, cepat sehat, ya, supaya Anda bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Anda. Dan tak lupa untuk Anda yang tengah, ya, istirahat siang, menikmati semuanya, mempersiapkan semuanya untuk kembali pada esok hari untuk kembali beraktivitas seperti sedia kala. Dan tentunya kita akan beraktivitas di tanggal 11, 12, 13, dan nanti di tanggal 14, tentunya itu tanggal 14 terkhusus buat kaum Nasrani di Kota Jayapura dan sekitarnya. Seluruh dunia, ya, akan merayakan kenaikan Yesus Kristus di tahun 2026 ini. Ya, setelah kematian, kebangkitan, dan tentunya kenaikan, dan nanti, ya, ada juga keturunan turunnya Roh Kudus, itu kepercayaan daripada orang Kristen di seluruh dunia. Untuk itu, buat semua pendengar, terkhusus buat kaum Nasrani, selamat siang, tentunya selamat memasuki minggu kerja yang baru. Tuhan memberkati kita semua.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Kali udara tetap
0: RRI.

Dari kawasan Tasangkapura di Putih Gajah Pura Pria, kita jumpa lagi dalam program Topi Asli Torang Pilih Senandung Lagu Indonesia Banget. Seperti biasa 0967536386 untuk kalian yang mau bergabung. Dan bukan lagu daerah, bukan lagu keroncong, dan bukan lagu dangdut, dan bukan lagu yang seminggu ini Anda copy paste habis dari pendengar satu ke pendengar satu, akhirnya lagu itu saja yang dinaikkan setiap minggu atau setiap hari di 536386. Saya menanti Anda satu tembang awali Topi Asli, Hilangnya Seorang Gadis, trio Ambisi.

0: Baik, pendengar, sudah pukul 14.07 menit waktu Indonesia Timur. Langsung saja saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon di 536386. Topi Asli, selamat siang.
1: Topi Asli.
0: Iya, selamat siang.
1: Selamat siang, Bu Lili.
0: Selamat hari Minggu.
1: Hari Minggu juga.
0: Silakan. Iya.
1: Iya, lagunya dari Teti Kadi.
0: Teti
1: Kadi.
0: Kadi, bukan Teti Keladi ya. Teti Kadi dengan judul
1: Kemuning.
0: Kemuning. Kemuning. Bukan kuning ya, Kemuning.
1: Kemuning, Mbak.
0: Iya, makasih.
1: Ya, makasih, Mbak.
0: Selamat hari Minggu. Oke, terima kasih buat Mama Yus di Kampung Harapan. Adakah yang sudah bersih-bersih di depan Lukas NMB ya, himbauan untuk semua masyarakat untuk sama-sama membersihkan puing-puing kemarin habis main bola. Oke, 536386 dalam program Topi Asli, kita tinggalkan saja bersih-bersih. Kita masih dalam program Topi Asli, terang pilih senandung lagu Indonesia banget untuk pace-mace, kakak ade, pendengar do yang mau ikutan dalam program Topi Asli, terang pilih senandung lagu Indonesia banget. Saya masih menanti kamu semua yang mau ikutan dalam program Topi Asli. Langsung Topi Asli, selamat.
2: Topi Asli, selamat siang.
0: Siang, dengan siapa di mana?
2: Kakayana di kota.
0: Oke, kakak silakan.
2: Dian bisa, gak bisa?
0: Dian bisa.

0: Si sedih kenapa?
1: Berdusta.
0: Eh?
1: Dia suka berdusta.
0: Dia berdusta? Aduh. Bilang dia ini hari Minggu. Berdustalah sepuas hatimu.
1: Iya.
0: Aduh. Sungguh mati, dia NPCSA sih. Sip, Kakak, ada.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang, selamat hari Minggu. Oke deh, langsung saja ada Titi Kadi dengan Kemuning dan juga ada Dian Prisesa yang ya begitulah.

0: Baik, pria kita masih dalam program Topi Asli, tolong pilih senandung lagu Indonesia banget. Silakan langsung saja saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon 536386 Topi Asli, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak Weli.
0: Ya, selamat siang juga.
1: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu, happy Sunday
1: tuh. Oke, bye. Kusimpan biasa segalanya.
0: Kusimpan?
1: Betul sekali, satu simpan.
0: Kok sesimpan untuk siapa?
1: Segalanya dari Bruno Marantika.
0: Untuk siapa tuh? Kusimpan segalanya. Untuk Bruri.
1: Betul sekali.
0: Ah, Bruri. Kusimpan segalanya. Di atas segalanya, pengorbanan di atas segalanya. Semua pakai segala-gala ya.
1: Ya betul, semuanya pakai segala.
0: Segalanya ada apa gitu ya. Bung Afi, terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Oke. Di belakangnya Bung Afi 536386. Topik Asli, selamat siang buat yang sudah bergabung. Halo.
2: Topik Asli, selamat siang Kak Weli.
0: Saya siang juga, cantik.
2: Hai. Request lagunya Omeli Guslow featuring Deddy Miswar.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya Apa Kata Dunia.
0: Apa tuh coba kalau kata
2: tidak
0: dunia?
2: Tidak tahu, tanya dunia juga.
0: Apa kata dunia?
2: Iya.
0: Kalau kami wes babongkar di sini. Omeli Guslow.
2: Kak Weli sudah
0: ada. Oke. Oke, langsung saja dihadirkan di atas segalanya. Bukan biarlah bulan bicara, bukan ya. Karena ku simpan di atas segalanya. Untuk kamu yang stus.

0: apa kata dunia.
1: Empat tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

0: Masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, masih dalam program Topi Asli. Torang pilih senandung lagu Indonesia banget ya. Dede Wiswar bilang buah semangka di laut. Kira-kira buah semangka enggak ada di laut ya, kalau anggur laut mah ada. 536386 untuk pendengar yang mengikuti dalam program Topi Asli, torang pilih senandung lagu Indonesia banget. Langsung saya terima yang sudah bergabung di ujung telepon. Halo.
1: Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga. Langsung ke KP.
1: Kau yang selalu ada.
0: Kau yang selalu
1: ada.
0: Ada. Siapa itu yang bilang?
1: Heidi Diana.
0: Heidi
1: Diana.
0: Heidi Diana. Oke. Terima kasih. Di belakangnya KKP langsung di 0965-363-86. Kau yang selalu ada di Topi Asli. Selamat siang.
2: Selamat siang KKP. Selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu juga. Dengan siapa di mana?
2: Dengan ini.
0: Halo.
2: Kak Aco ini.
0: Kak Aco, cari posisi yang baik supaya modulasi Anda bisa saya dengar, soalnya kayak robot begitu.
2: Sekarang gimana? Bagus ke sini?
0: Cari posisi yang baik supaya saya dengar modulasi baik supaya saya bisa. Oke.
2: Oke, baik.
0: Oh.
2: Anda bisa putar kembali ke sana.
0: Halo.
2: Iya, bisa ketarikan lagu kan ke sini?
0: Bisa, bisa radio monitornya kasih kecil coba, terus fokus ke HP saja supaya saya bisa mendengarkan modulasi.
2: Aku ingin cinta yang.
0: Aku ingin cinta yang nyata.
2: Betul.
0: Siapa yang nyanyi?
2: Siapa betul yang kenal kan? Lupa lagi.
0: Waduh, ini ada Herik Sihotang, ada Betaria Sonata. Yang mana ini?
2: Lupa.
0: Betaria Sonata.
2: Kalau nggak salah.
0: Oke, baik, dibungkus. Terima kasih, selamat siang. Langsung ya, saya hadirkan Aku Ingin Cinta Yang Nyata dan juga Heidi Diana ya. Dan untuk semua pendengar ya, dimanapun saat ini Anda berada, hari ini ya di Lukas NMB ya, di Lukas NMB ini lagi ada beres-beres ya, ada beres-beres di Stadion Lukas NMB terkait kemarin pasca bola kaki ya, banyak puing-puing kendaraan yang tertinggal. Dan hari ini tuh ada iya kerja bakti untuk bersih-bersih di lapangan Lukas, lapangan iya stadion ya, maksud saya stadion Lukas NMB, yang mana seluruh ASN dihimbau untuk hadir ya, himbauan kepada seluruh ASN pemerintah Provinsi Papua, baik itu kabupaten kota yang ada di Kota Jayapura, Kerom, dan juga Kabupaten Jayapura, untuk sama-sama membersihkan stadion kebanggaan kita. Dan juga dari aksi bersama ini dari KNPI, dari hubungan dengan pelaksanaan pembersihan Stadion Lukas NMB, dari DPD BMPRI Provinsi Papua. Jadi jam 1 tadi ya sudah dimulai bersih-bersih. Apakah masih berlangsung ya, nanti kita coba lihat ke lapangan ya, lapangan atau stadion Lukas NMB.

0: Baik, pendengar di mana saat ini berada, sudah pukul 14.46 menit waktu Indonesia Timur. Itu artinya di sesi yang terakhir ini, satu penelpon yang mengikutan langsung di 0967536386 untuk Anda yang beruntung di sore ini. Sebelum nanti kita akan menyimak penyampaian warta berita selintas sepekan. Topik asli, selamat siang jelang sore.
1: Topik siang
0: Nasrul.
1: Yo.
0: Oh, beruntung sekali. Silakan. Lagunya apa?
1: Lagunya Sari Nurdin.
0: Siapa?
1: Sari Nurdin.
0: Sari Nurdin?
1: Iya.
0: Sari Nurdin. Nurdin. Judulnya?
1: Seperti dia.
0: Hah?
1: Jangan seperti dia.
0: Aduh, jangan deh. Jangan seperti dia.
1: Ya, seperti kita berdua saja.
0: Jangan seperti dia.
1: Iya,
0: terima
1: kasih.
0: Sari Nurdin, jangan seperti dia.
1: Iya, selamat siang.
0: Oke, terima kasih. Yang jauh di sana sudah menutup program Topi Asli di siang menjelang sore hari ini. Terima kasih buat semua ya yang sudah bergabung dalam Topi Asli. Tolong pilih senandung lagu Indonesia banget untuk hari ini ya. Terima kasih buat semua pendengar yang sudah ikutan, dan tentunya nanti sehabis ini kita akan menyimak penyampaian warta berita selintas sepekan. Terima kasih, selamat siang jelang sore.

Baik pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti penyampaian warta berita lintas sepekan. Ya, kita akan ikuti selintas sepekan di edisi hari ini.

tepat pukul 15 waktu Indonesia Timur. Selamat sore, saudara. Pada kita bersama paket Papua setelah sepekan bersama reporter Ani Karlina.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 10 Mei 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi dan peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir. Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji tahun ini yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Para jemaah diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan serta menjaga nama baik Papua selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
1: Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji 2026 di Jayapura. Jemaah terbagi dalam 3 kelompok terbang yakni kloter UPG 27, 29, dan 31. Pelepasan dilakukan Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen pada Sabtu lalu. Wagub mengingatkan jemaah menjaga kesiapan fisik dan mental selama menjalankan ibadah. Menurutnya jemaah haji Papua membawa nama daerah di tingkat internasional. Karena itu sikap dan perilaku selama di Tanah Suci menjadi cerminan Papua.
2: Dan kita berharap juga rombongan haji yang kita kirim ini dalam kondisi sehat pada saat pemberangkatan. Urusan administrasi semua sudah selesai, baik di Papua maupun di embarkasi sampai kepada lokasi tujuan berjemaah nanti di sana. Semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak kementerian, pendamping juga bersama-sama dengan pemerintah daerah kita dukung untuk keberlanjutan mengawal para jemaah haji kita. Harapan kami dari pemerintah daerah ini terus dikawal untuk persiapan di tahun-tahun berikut untuk calon-calon jemaah haji kita yang berasal dari Papua. Kemudian juga fasilitas lain, Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa akan memberi dukungan. Misalnya karena ini kita masih melalui embarkasi Papua dari Jayapura, mungkin fasilitas lain yang dapat didukung oleh pemerintah daerah di waktu mendatang akan disiapkan kemudian.
1: Sementara itu, Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Papua Musa Narwawan mengatakan, jamaah haji asal Papua mulai diberangkatkan secara bertahap pada 7 hingga 8 Mei 2026. Ia menambahkan jamaah haji Papua terbagi dalam 3 kelompok terbang, 2 kloter penuh berasal dari Papua, sementara 1 kloter lainnya bergabung dengan jamaah dari Sulawesi Selatan. Reski Kurniawan melaporkan.
0: Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Jayapura berlangsung dengan hikmat. Pemerintah kota menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
3: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Jayapura dipimpin Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dan diikuti ASN, guru, serta pelajar. Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota menegaskan pendidikan adalah kunci membentuk generasi unggul.
4: Maka pemerintah melakukan koordinasi komunikasi dengan semua pihak. Karena pendidikan ini tidak boleh hanya pemerintah saja, tetapi lintas sektoral. Dan bukan hanya pemerintah, tetapi juga adalah para guru-guru kita, pendidik, juga kepada orang tua tentu, dengan siswa sendiri, dan juga para swasta harus terlibat di dalam memajukan pendidikan ini. Nah, di samping itu juga disampaikan bahwa pendidikan ini harus merata, sama untuk semua, tanpa diskriminasi. Nah, itulah pemerintah kota, sesuai dengan visi wali kota, telah menetapkan salah satu program wali kota adalah menguatkan pelayanan dasar pendidikan yang bertumpu pada pendidikan yang berkualitas dan unggul serta berkarakter.
3: Pemerintah juga menekankan pentingnya keadilan dalam pendidikan tanpa diskriminasi.

0: oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Dari hasil penyidikan, satu orang berinisial MS alias BS berusia 23 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, MS sebelumnya ditangkap bersama rekannya berinisial YH berusia 25 tahun pada Jumat 1 Mei 2025 yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, MS diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB Kodab 16 Yahukimo, khususnya Batalion Yamue, dan telah bergabung sejak tahun 2024 yang lalu. Lebih lanjut dikatakan, dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan MS dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas berinisial SH yang terjadi pada 7 April 2025 yang lalu. Temuan tersebut diperkuat dan keterangan saksi serta pelaku lainnya yang telah terlebih dahulu diringkus oleh aparat keamanan.
1: Satgas Damai Kartens telah mengamankan 2 orang atas nama YH dan MS. Kita telah melakukan pendalaman kepada kedua orang ini secara intensif. Atas nama YH ini, dia tidak terlibat secara aktif dalam kelompok kriminal bersenjata. Hanya dia terbukti memberikan dukungan bantuan logistik kepada kelompok kriminal bersenjata. Namun, atas nama MS, dia terbukti secara aktif menjadi anggota kelompok kriminal bersenjata Batalion Yaumue sejak akhir tahun 2024. Dan MS ini terbukti turut serta dalam kasus pembunuhan di tanggal 7 April 2025 yang lalu. Penyidik masih melakukan pendalaman. Jadi kalau yang inisial MS, ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban SH ini.
0: Atas perbuatannya itu, tersangka MS alias BS dijerat dengan pasal berlapis yaitu pasal 459 KUHP junto pasal 20 huruf C KUHP, subsidiar pasal 458 KUHP junto pasal 20 huruf C KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ditegaskan Kombespol Yusuf Sutejo, saat ini penyidik juga tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa penerbitan daftar pencarian orang terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB di Kabupaten Yahukimo. Selain itu, pengembangan kasus juga akan terus dilakukan guna mengungkap jaringan KKB secara menyeluruh agar proses hukum terhadap anggota maupun simpatisan kelompok kriminal bersenjata bisa berjalan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan serta penegakan hukum di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2026 di Papua mengangkat 2 isu utama, yakni keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi media di era digital.
3: Peringatan World Press Freedom Day atau WPFD 2026 di Papua mengangkat isu keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi antara perusahaan pers dan platform digital. Kedua hal ini muncul dalam pembukaan kegiatan di Aula Lukmen Kantor Gubernur Papua Senin pagi. Wakil Gubernur Papua Aryoko Rumaropen mengatakan kerja jurnalistik di Papua masih dihadapkan pada tantangan geografis dan faktor keamanan. Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang agar kerja pers tetap terlindungi.
4: Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu wujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmoni, maka peran pers menjadi sangat relevan. Pers yang cerdas akan meningkatkan literasi masyarakat. Pers yang bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan publik, dan pers yang berimbang akan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Papua. Hadirin yang saya banggakan, melihat Papua sebagai tuan rumah peringatan World Press Freedom Day Indonesia tahun 2026 merupakan suatu kehormatan sekaligus penegasan bahwa kebebasan pers harus hadir di seluruh pelosok negeri termasuk di tanah Papua.
3: Ia pun menilai pelaksanaan WPFD di Papua membawa pesan bahwa kebebasan pers harus hadir hingga wilayah terluar. Di tengah arus informasi yang cepat, peran pers tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas informasi publik. Sementara itu, Ketua Komite Publisher Right Suprapto mengangkat persoalan ketimpangan dalam ekosistem media. Menurutnya, perusahaan pers menanggung biaya produksi berita, namun keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke platform digital. Karena itu, keadilan perlu diwujudkan dalam hubungan antara perusahaan pers dan platform digital. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Angka pengangguran di Kabupaten Jayapura dilaporkan meningkat. Lulusan sekolah menengah atas atau SMA mendominasi angka tertinggi dalam data tersebut.
5: Tingkat

0: Pengangguran di Kabupaten Jayapura tercatat masih terjadi setiap tahun dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Siotang, menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini justru berasal dari lulusan jenjang pendidikan SMA. Ia menilai lulusan SMA memiliki tingkat kesiapan kerja yang lebih rendah dibandingkan lulusan SMK yang sudah dibekali keterampilan teknis sejak di bangku sekolah. Menurut Edward, kondisi berbeda terlihat pada lulusan SMK yang mengalami penurunan angka pengangguran cukup signifikan dalam kurun waktu 2024 hingga 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan bursa kerja khusus yang dimiliki SMK serta jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
1: Iya, khusus SMA-SMK sebenarnya yang paling menantang di Kabupaten Jayapura itu adalah SMA. Kalau SMK, data 2024-25 jauh menurun pengangguran. Jauh menurun, karena di SMK ada namanya bursa kerja khusus. Jadi SMK biasanya punya link kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki yang membutuhkan kompetensi yang diajarkan di SMK. Jadi memang, dan juga ada praktek kerja, jadi lewat bursa kerja khusus itu banyak direkrut. Dan itu memang datanya turun sampai 75% pengangguran. Di SMA tidak, SMA malah naik cukup tinggi. Berapa? Kita itu, SMA itu 32,5% menyumbang pengangguran di Kabupaten Jayapura. Kita ada di 8,6%. Awal 2026 jumlah itu sekitar 3.000-an. Nah, oleh karena itu kami memang memprioritaskan pelatihan kepada jenjang yang SMA dan SMK, terutama yang SMA, untuk memperlengkapi mereka dengan kompetensi yang memang sedang dibutuhkan di Kabupaten Jayapura. Contoh, saat ini kita sudah melatih yang operator alat berat dengan safety officer, ditambah dengan juga pelatihan untuk housekeeping di hotel.
0: Ditambahkan Edward, selain lulusan SMA, kelompok lulusan universitas juga mencatat angka pengangguran yang cukup tinggi dan berada di posisi kedua. Data tahun 2025 menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 10,5% dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Edward juga berharap sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memprioritaskan program pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK. Pelatihan yang diberikan mencakup bidang operator alat berat, keselamatan kerja sebagai safety officer, serta berbagai keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri di Kabupaten Jayapura. Ade Irfan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi area-area yang berisiko korupsi. Hal ini dilakukan melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026.
3: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi sejumlah area yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026. Evaluasi dilakukan dalam kegiatan asistensi yang melibatkan perangkat daerah dan pendampingan BPKP Papua pada Selasa kemarin. Gubernur Papua melalui Asisten 1 Seda Papua Yohanes Walilo mengatakan masih terdapat area yang perlu dibenahi dalam pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi difokuskan pada area of improvement yang dinilai memiliki potensi risiko.
4: Saya mewakili gubernur membuka acara ini dengan harapan teman-teman pimpinan SKPD dapat mengikuti, karena kegiatan ini penting menggagal pengawasan internal, lalu kita kolaborasi dengan asistensi dari inspektorat BPKP Provinsi. Ke depan kita bisa dapat mengendalikan jalannya pemerintahan di Fokus Papua dan lebih khusus di masing-masing sekitar. Harapan kami kegiatan ini Bapak Ibu SKPD ini dapat mengikuti sampai di selesai, sehingga kami dapat materi yang bagus untuk kita praktekkan di tempat kerja kita masing-masing.
3: Sementara itu, Kepala Inspektorat Papua Dani Korwa menjelaskan IEPK digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di daerah. Penilaian ini menjadi bagian dari evaluasi pengawasan internal pemerintah.
5: Nah, selaku inspektur, saya berharap dengan kegiatan hari ini, teman-teman di OPD bisa menerima materi dengan baik dan akan melakukan penilaian IEPK secara mandiri. Karena ini satu kegiatan baru oleh BPK yang diharapkan semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia, khusus di Papua, untuk bagaimana bisa melakukan tugas dengan melaksanakan regulasi dengan baik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
3: Ia menambahkan hasil penilaian IEPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi berjalan nyata. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua menargetkan peningkatan nilai IEPK seiring dengan perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan di daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: SMA Negeri 4 Jayapura berhasil meluluskan 524 siswa di tahun ini. Di antara mereka, sebanyak 72 siswa dinyatakan lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Bahkan salah satu di antaranya berhasil diterima di perguruan tinggi luar negeri.
6: Sebanyak 524 siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Jayapura tahun ajaran 2025-2026 resmi dikembalikan kepada orang tua wali setelah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Pelepasan atau penyerahan peserta didik SMA Negeri 4 Jayapura tersebut mengusung tema Melangkah Pasti Menuju Masa Depan Gemilang yang berlangsung di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Rabu kemarin. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusumawati mengatakan lulusan peserta didik ini telah melahirkan 72 siswa lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi ke perguruan tinggi terkemuka, termasuk seorang siswa diterima masuk perguruan tinggi Universitas Hong Kong.
7: Di mana 72 siswa berhasil lolos SNBP, yaitu di seluruh Indonesia universitas terkemuka. Lalu ada 66 siswa yang lolos di SLSB Uncen dan satu orang siswa berhasil tembus ke Universitas Hong Kong. Harapannya setelah mereka meninggalkan SMA Negeri 4 Jayapura, ada hal-hal baik yang mereka bawa. Dan tentu saja lewat prestasi-prestasi yang telah ditorehkan ini akan membantu mereka di dunia mereka kemudian. Di dunia kampus dan dunia kerja. Dan harapannya setelah kembali pemerintah kota dapat menerima atau menyerap tenaga kerja yang berasal dari SMA Negeri 4 Jayapura. Kalau untuk prestasi, rata-rata anak-anak SMA Negeri 4 Jayapura bukan lagi hal baru. Sekolah kita sebut di sini sekolah unggulan. Nah, harapannya hal baik ini akan terus dipertahankan dan akan diteruskan oleh adik-adik mereka.
6: Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua Komite Jeffrey Hendrik Robaha mengatakan penyerahan peserta didik merupakan momen penting berakhirnya proses pendidikan sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan SMA Negeri 4 Jayapura ke jenjang yang lebih tinggi.
8: Dari 150 itu tuh berlaku untuk semua. Tetapi ada siswa yang kalau memang orang tuanya tidak mampu, bisa datang ke mereka ke sekolah, sampaikan ke kepala sekolah, mereka bisa gratis dan bahkan bisa setengah daripada itu. Apabila ada orang tua yang mereka punya anak-anak lebih daripada 1, ada 2, 3, bisa setengah daripada itu kita kasih. Bahkan sampai saat ini pun juga ada siswa yang kami gratiskan karena kemampuan ekonomi yang ada. Karena ya komite ini tetap harus ada, karena contoh untuk keamanan si sekolah, untuk apa listrik itu pakai digunakan dari dana komite. Guru-guru honor yang ada itu kita bayarnya, mereka punya honor dari dana komite yang ada.
6: Ditambahkan staf ahli wali kota Jayapura Stanley Marauje mengharapkan para lulusan terus belajar mengembangkan kemampuan serta tidak melupakan asal-usul dan daerahnya. Menurutnya, sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
9: Dan ilmu yang kalian miliki saat ini harus terus diperbaharui. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kembangkan keahlian yang kalian miliki agar kalian dapat bersaing dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Jujur tinggi nilai-nilai moral dan etika. Terdapat tanpa karakter tidak akan membawa manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Tetaplah menjadi orang yang jujur, sopan, saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Jadilah warga negara yang taat hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat Jayapura dan Indonesia.
6: Diketahui dalam penyerahan peserta didik tersebut diumumkan juga 10 siswa lulusan terbaik, salah satunya Ibrena Uli Napitupulu dengan mencapai nilai terbaik rata-rata 96,82. Naldik Saulia melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah, menyusul capaian triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai masih belum maksimal.
7: Wali Kota Jayapura Abi Sairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja triwulan 1 pemerintah Kota Jayapura.
10: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu per semester. Tapi kita bisa rapim kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa ya, berarti kita harus ganti orang.
7: Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%, sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
11: Maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja triwulan 1 memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan EKPD EPD yang telah ditetapkan. 2, melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3, sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
7: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Rina Umasugi melaporkan.
2: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur.
12: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Isak Runtulalo mengatakan pelaku ruda paksa berinisial NDT berusia 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mencari korban melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu. Dan setelah mendapatkan target, pelaku selanjutnya mengajak korban berkenalan hingga membujuk mereka untuk ketemu di lokasi yang telah ditentukan. Saat pertemuan berlangsung, pelaku berupaya merayu hingga melakukan kekerasan fisik sebelum akhirnya menyetubuhi korban. Lanjut Kasat Reskrim, dalam melakukan aksinya itu, tersangka juga merekam aksi kejahatannya dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar tidak melapor.
13: Berarti yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan komunikasi dengan awalnya calon korban, kemudian menjadi korban ini lewat akun media sosial, melalui messenger lah. Jadi dia cari korban dulu satu, kemudian dari korban satu itu dia membuat video, bersetubuh dengan anak ini, kemudian membuat video. Kemudian video inilah yang dijadikan sebagai alat untuk mengancam, sehingga korban ini menjadi takut dan tidak membuat laporan. Itulah tujuannya. Kemudian dari korban diwajibkan untuk mencari lagi calon korban yang berikutnya. Dia sudah melakukan perbuatan pidana, kemudian dia ingin lagi melakukan hal yang sama. Sehingga yang sudah melaporkan ini adalah sebanyak 5 orang.
12: Dijelaskan AKP Isak Runtulalo, selain mencari korban secara acak di media sosial, pelaku juga memanfaatkan para korban dengan ancaman video asusilanya untuk mencari korban lainnya, sehingga pelaku berhasil melakukan aksi bejatnya itu terhadap 29 orang korban yang statusnya masih di bawah umur. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini tersangka sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut dan penyidik juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan pendampingan serta pemulihan psikologis bagi para korban. Arul Firman Syah melaporkan.
2: Kawasan Istora Papua Bangkit akan segera diaktifkan sebagai kawasan sport turis atau wisata olahraga.
3: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Lawrence Wantik mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Aktivitas dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan.
14: Jadi di Kampung Harapan semua arena akan dibuat semacam tempat untuk pariwisata olahraga. Nanti kerjasama dengan SKPD Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana. Kemudian UKM juga akan berada di sana sehingga ada event-event setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan lakukan event setiap minggu.
3: Ia menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah unit pelaksana teknis daerah UPTD mulai berkantor di area Istora Papua Bangkit sejak Maret 2026. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengelolaan venue secara langsung. Lawrence menambahkan pengembangan sport tourism juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Kedepan UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian kabel optik di bawah laut yang diberi nama Puk-Puk Kabel di Jayapura. Kehadiran Puk-Puk Kabel ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia.
15: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PGP-1 atau Puk-Puk Kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan yang berlangsung di kantor Telkom Witel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur Utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, kehadiran Puk-Puk Kabel di kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor baru di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
16: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan, dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Puk-Puk Kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi, serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif Puk-Puk Kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini, lalu terintegrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan Southeast Asia dan US.
15: Ditegaskan, Telkom Group akan terus memperluas infrastruktur digital yang ada di darat, laut, dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran Puk-Puk Kabel di kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua. Terkoneksinya Puk-Puk Kabel di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
17: Momentum ini merupakan sebuah langkah penting yang strategis bagi tanah Papua. Karena ketika konektivitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita menyadari bahwa salah satu tanda terbesar pembangunan Papua adalah kesenjangan akses dan konektivitas antar wilayah. Proyek ini menjadi jawaban dalam memperkecil kesenjangan tersebut agar pembangunan dapat kita rasakan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
15: Sementara itu, perwakilan Konsulat Jenderal Papua Nugini, Mr. Leon Galemo, menyampaikan bahwa proyek pupuk kabel menjadi simbol kuat kerjasama kedua negara dalam memperkuat konektivitas telekomunikasi lintas batas. Menurutnya, pupuk kabel bawah laut ini merupakan contoh nyata kerjasama saling menguntungkan di antara kedua negara. Untuk itu, Leon Galemo mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO Data Co. Limited Papua Nugini, Paul Kombi, yang menyebut aktivasi pupuk kabel menandai tonggak sejarah penting bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam memperkuat konektivitas regional dan internasional. Adapun pupuk kabel menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Proyek ini memiliki tiga nilai utama, yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dan saudara pendengar, demikianlah Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pria masih bersama program Satu Radio di Republik Indonesia. Jayapura Kanal Informasi Inspirasi. Sudah pukul 15.34 menit selepas tadi kita sudah ikuti penyampaian warta berita selintas sepekan bersama reporter Ani Karleda. Baik, pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama siaran TK khusus buat adik-adik TK dan juga PAUD yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya. Kita akan ikuti bersama idola siaran TK dan PAUD dari TK Kemala Bayangkari 3 Hamadi bersama Ibu Sri Prihatin SPD dan juga ada Ibu Adriana Retop. Baik, selamat sore terkhusus putri Ade, selamat mengikuti.

0: Selamat sore anak-anak.
1: Selamat sore
0: juga buat para pendengar di mana saja berada. Sore ini teman-teman dari TK Kemala Bayangkari 3 Hamadi akan mengisi siaran di RRI Jayapura. Selamat mendengarkan.

0: Sebelum kita mulai, kita akan awali dengan doa yang akan dipimpin oleh Ingrid.
1: Teman-teman, sebelum kita berdoa, kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.

0: Nah, anak-anak, tema belajar kita minggu ini yaitu cita-cita. Siapa yang sudah mempunyai cita-cita?
1: Saya.
0: Nah, apa itu cita-cita yang ingin kita capai, keinginan yang ingin kita capai di masa depan, seperti ingin jadi apa? Wah, pintar semua ya. Ayo kita nyanyi lagu Lihat Bapak Polisi.

Nah, anak-anak, agar cita-cita kita tercapai sejak kecil, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? Pergi ke sekolah. Oke, iya, rajin pergi ke sekolah, rajin belajar, taat pada orang tua, taat pada guru. Jangan lupa selalu apa? Berdoa. Oke, kita nyanyi lagu O Ibu dan Ayah.

0: Siapa yang tahu apa tugas guru di sekolah? Oh iya, mengajar anak-anak menjadi pintar. Iya. Siapa yang senang belajar dan bermain di sekolah?
1: Saya.
0: Oke. Kalian belajar apa saja di sekolah? Oke, menulis, berhitung, bernyanyi, bersyair, menggambar, dan bermain bersama. Bermain bersama itu juga belajar. Jadi sambil anak-anak bermain di situ, kalian menemukan pengetahuan. Lagu jazz.

0: Nah, anak-anak, siapa yang mau mendengarkan cerita?
1: Saya.
0: Oke, kita akan mendengarkan cerita dari Ibu Guru Ade.
2: Iya, selamat sore teman-teman di rumah. Ayo merapat di depan radio, kita mau mendengarkan cerita di sore hari ini. Cerita Ibu Guru di sore hari ini berjudul Kucing yang Sombong. Ada seekor kucing yang tinggal di hutan. Kucing itu tinggal bersama binatang-binatang lainnya. Kucing tersebut sangat sombong, selalu membanggakan dirinya. Ia selalu mengarang cerita yang membual bahwa ia pernah ke beberapa tempat. Di sana ia menjadi raja. Semua binatang menyembah kepada kucing itu. Mereka mengira bahwa kucing itu dia hebat. Cerita kucing itu kepada binatang-binatang yang ada di hutan bahwa suatu hari saya menghadiri sebuah upacara di mana semua raja dunia datang dan saya memenangkan pertandingan lompat tinggi. Saya melompat hingga ke bulan. Dalam satu lompatan saja saya sudah sampai di bulan. Itu cerita berbohong dari si kucing. Semua binatang yang ada di hutan itu percaya bahwa ia adalah kucing keramat. Namun seekor tikus kecil di dalam hutan itu, dia tidak mempercayai si kucing tadi. Dia berteriak, "Jangan kalian mendengar si kucing itu, karena kucing itu dia berbohong." Namun binatang-binatang yang lain, mereka tidak mendengar si tikus kecil itu. Suatu hari kucing tersebut jatuh dari pohon dan dia terluka. Dia merasa kesakitan dan sehingga binatang-binatang lain mereka menyadari bahwa kucing itu dia berbohong. Binatang-binatang yang lain itu mereka marah dan mengusir kucing itu keluar dari hutan. Dan kucing itu pun pergi meninggalkan binatang-binatang yang ada di dalam hutan. Ya, sekian dari cerita Ibu Guru di sore hari ini. Cerita ini mengajarkan kita supaya kita tidak boleh sombong, tidak boleh berbohong. Ya, sekian dan terima kasih.
0: Ayo tepuk tangan. Wah, ceritanya bagus ya. Jadi anak-anak boleh berbohong tidak ya? Tidak boleh. Berbohong itu apa? Dosa, tidak boleh berbohong. Oke. Siapa yang ingin bernyanyi dan mengucapkan syair untuk menghibur teman-teman dan papa mama yang ada di rumah? Siapa yang mau? Ibu guru panggil Rizky. Rizky mau mengucapkan syair apa? Satu, dua, tiga.
3: Polisi.

0: di kepala. Siap untuk membantu siapa saja. Kita tak boleh takut karena dia adalah sahabat kita.
1: Wah hebat, tepuk tangan. Siapa lagi yang mau bernyanyi atau bersyair buat teman-teman yang ada di rumah? Ibu guru panggil Asifa, Cantika, Naila, Sofia, Aira. Mau mengucapkan syair apa?
2: Guruku.
1: Oke, satu, dua.

0: Tepuk tangan. Wah, hebat ya. Oke. Nah, anak-anak, waktu kita sudah selesai, kita akan tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Ronald.
1: Kawan-kawan, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Ya.

Terima kasih Ronald. Terima kasih buat para pendengar yang sudah mengikuti siaran kami sampai di sini dulu, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang sama.

Masih dari kawasan Tasangkapura, 23 Jayapura. Pria demikian tadi kita telah ikuti bersama siaran TK buat khusus ya buat adik-adik TK dan juga PAUD di Kota Jayapura dan sekitarnya dari TK Kemala Bengkare 3 Madi. Baik pendengar, di pukul 16.01 menit waktu Indonesia Timur ada beberapa tembang-tembang dan juga informasi-informasi yang akan dihadirkan menemani suasana sore Anda yang tengah menikmati secangkir teh atau kopi ya, menyemarakan suasana hari libur Anda di 10 Mei 2026. Baik, selamat sore saja untuk semua yang ada di tempat-tempat rekreasi di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura maupun di mana saja Anda berada, yang tengah berolahraga ringan juga selamat sore, dan yang lagi beres-beres rumah, lagi menanam-nanam di pinggir rumah, selamat sore saja untuk semua.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara tetap di udara.
0: RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

kuliah di Jerman karena saya sempat kuliah di Universitas Pancasila ya. Satu semester, Fakultas Teknik, jurusan arsitektur, 1992. Terus ya kebetulan sekolah di Jerman tuh ya lulusan Jerman. Kalau seandainya lulusan Jerman dan lebih keren lah ya. Dan melalui teman-teman saya, kita di sana bisa sambil kerja. Terus biaya kuliahnya juga untuk satu semester, kalau dihitung-hitung cuman zaman dulu tuh cuman berapa ya, 50 Deutschmark itu mungkin sekitar 60.000 rupiah. Yang memotivasi saya untuk ngamen karena saya suka main musik, saya suka ya emang saya hobi musik ya. Dan kalau ngamen itu nggak perlu tetek bengek, kita mau kerja misalnya mau jadi apa harus ada prosedur segala macam. Ini ngamen tinggal muncul, red, jeng, jeng, jeng, jeng, get the money. Dan kan saya di sana kan kuliah biaya sendiri ya, nggak ada orang tua. Kalau misalnya saya nggak bisa bayar, saya harus tidur di jalan. So, nggak ada jalan lain.

0: Waktunya Kentongan.
1: Musim hujan seringkali membawa tantangan. Salah satunya adalah banjir lokal. Banjir lokal adalah peristiwa genangan air di suatu area di kawasan perumahan atau pemukiman yang terjadi dalam waktu singkat dan biasanya disebabkan oleh curah hujan yang tinggi. Banjir lokal seringkali terjadi bukan hanya karena hujan lebat saja, tetapi juga karena kebiasaan kita. Untuk itu, kita perlu mencegahnya dengan tips berikut ini. Jangan buang sampah plastik dan sisa makanan ke dalam selokan. Buanglah sampah pada tempatnya dan pisahkan yang bisa didaur ulang. Rutin membersihkan saluran air. Periksa selokan atau parit di depan rumah Anda. Pastikan bebas dari sampah, daun, dan endapan lumpur. Perbanyak area resapan air di halaman sekitar rumah Anda. Area resapan air membantu air hujan meresap lebih cepat ke dalam tanah. Tanamlah pohon di sekitar lingkungan rumah Anda. Dengan menanam pohon, dapat mengurangi risiko banjir lokal. Mencegah banjir dimulai dari kesadaran dan aksi nyata kita. Lingkungan bersih, hati tenang, banjir hilang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Pendengar masih dari kawasan Pasangga Pura Republik Indonesia Jayapura, Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Sudah ada beberapa tembang-tembang yang sudah menemani suasana sore Anda di hari Minggu ini ya. Saya Willy masih temani Anda hingga nanti kita jelang pukul 18 waktu Indonesia Timur, dan nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur pendengar akan ditemani rekan saya Siti Rahmawati di Jayapura malam hingga di pukul 4 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, di pukul 16.59 menit waktu Indonesia Timur saya masih ditemani dengan rangkaian informasi dan inspirasi dan juga tembang-tembang terbaik untuk menemani suasana sore Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Baik, berkali malam saat ini Anda berada, saya cukupkan saja tembang-tembang hiburan di suasana sore Anda. Dan peringatan selanjutnya ada beberapa tembang-tembang religi islami hingga nanti kumandang azan maghrib pukul 17.37 menit waktu Indonesia Timur untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya.
1: Matiin HP dulu ah.
2: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
1: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
3: Privasi bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Tahukah Anda, Piala Dunia tahun 2026 adalah pesta bola paling bersejarah yang akan diselenggarakan oleh FIFA. Ini adalah pesta bola terbesar yang akan digelar di tiga negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan cuma itu, pesertanya juga semakin ramai. Dari yang biasanya 32 tim, sekarang menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara yang tampil dan lebih banyak cerita seru yang akan kita ikuti dari awal hingga akhir Piala Dunia. Bayangkan, akan ada 104 pertandingan yang siap menemani hari-hari kita. Jumlah pertandingan yang super banyak ini akan bikin turnamen ini terasa seperti maraton bola. Piala Dunia 2026 lebih besar, lebih ramai, dan pastinya lebih seru.

0: hati.
1: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada, demikian serangkaian tembang-tembang Islami yang sudah dihadirkan selepas tadi kaum muslimin dan muslimat sudah ikuti beduk azan maghrib untuk wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Baik, berikutnya sudah pukul 17.58 menit waktu Indonesia Timur. Tentunya di suasana sore ini, pendengar, usai sudah saya temani ruang dengar Anda di Jayapura siang dan juga Jayapura sore untuk edisi hari ini, hari Minggu 10 Mei 2026. Saya William bertugas, saya pamit dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya dari rekan saya Siti Rahmawati yang akan melanjutkan kebersamaannya masih dengan informasi dan inspirasi sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat petang dan sampai jumpa.
2: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian besar masyarakat. Ya, bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar. Bukan hanya kerugian materi karena rumah dan harta benda lain hangus terbakar, namun juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Simak dan ikutilah langkah-langkah ini. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah. Memeriksa kabel listrik rumah. Dan jangan membakar sampah di sekitar rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengaman jika terjadi kebakaran. Siapkan alat pemadam api. Pasang alat pendeteksi asap. Dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
3: Dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

Langsung dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, dan kita berjumpa lagi terus melanjutkan kebersamaan kami dengan Anda di suasana malam hari ini. Di depart yang terakhir untuk rangkaian Lintas Jayapura Malam, edisi siar hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Selepas rekan Wilhelmina Runtuboy yang sudah temani Anda sejak pukul 11 siang waktu Indonesia Timur, kini giliran saya Rahma pendengar yang selanjutnya bertugas mengawal Anda dengan rangkaian program-program siaran kami. Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sampai nanti tugas kami selesai pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Hingga saat ini kami menyapa Anda, waktu di studio kami pendengar sudah menunjukkan pukul 18 lewat 14 menit waktu Indonesia Timur, dan kita jelang bersama nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Timur kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan produksi Radio Republik Indonesia Jayapura. Kita jelang saudara pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Waktunya Kentongan.
1: Air adalah sumber kehidupan yang paling mendasar. Kita membutuhkannya untuk minum, memasak, dan membersihkan diri setiap hari. Kebutuhan air tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk seluruh ekosistem. Tumbuhan membutuhkan air untuk tumbuh, dan hewan membutuhkan air untuk bertahan hidup. Lalu, bagaimana cara kita menghemat air bersih? Berikut tipsnya. Gunakan air seperlunya. Jangan buang-buang air saat mencuci piring, mencuci baju atau mandi. Pakai air secukupnya. Pastikan keran air tertutup rapat saat tidak digunakan. Satu tetes air yang terbuang sangat berharga. Cek pipa dan keran bocor. Periksa di sekitar rumah Anda. Jika ada pipa atau keran yang bocor, segera perbaiki. Kebocoran kecil bisa membuang banyak air. Hemat air itu mudah. Mari kita jaga air bersih untuk keluarga, tetangga, dan lingkungan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Jayapura.

aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Saudara mendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sejauh apapun kita melangkah, pasti ya ada doa dan cinta yang begitu tulus yang senantiasa mengiringi, yang datangnya itu dari orang-orang yang kita cintai, termasuk pasti ya support yang luar biasa kita dapatkan dari keluarga tercinta kita. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, terus menyapa Anda di suasana malam hari ini hingga nanti rangkaian program-program siaran kami akan terus kami hadirkan sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Untuk edisi siar hari ini, kami yang menemani Anda melewati setiap waktu yang Anda dan kami miliki, ya tentunya harapan besar kami untuk Anda semuanya tetap setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang lagi berkendara malam hari ini sambil terus memantau siaran kami. Apa kabar Anda? Semoga kabarnya baik. Bagaimana aktivitas seharian Anda menikmati momen akhir pekan bersama keluarga tercinta? Ya, semoga semuanya menyenangkan, bukan saja hati Anda tetapi juga semua anggota keluarga tercinta Anda. Dan saat ini tengah menikmati suasana santai bersama orang-orang yang Anda cintai, yang pastinya Anda punya cara-cara sederhana untuk menghadirkan kebahagiaan di tengah keluarga tercinta Anda. Mungkin sambil ngobrol santai malam hari ini, atau sebentar lagi akan menikmati hidangan santap malam, yang pastinya semua yang Anda lakukan kini bersama keluarga, harapan kami terus akan Anda nikmati setiap momennya, karena pasti semua hal yang Anda lakukan merupakan sesuatu yang nanti akan bisa Anda kenang bersama orang-orang yang Anda cintai. Saat ini pukul 18.35 menit waktu Indonesia Timur, kita jelang bersama pendengar pukul 19 waktu Indonesia Timur.

4 tahun penantian, ribuan jam latihan, dan jutaan doa dari seluruh penjuru dunia. Lapangan Hijau kembali memanggil para legenda sepak bola. Siapkan atribut tim jagoan kamu, kumpulin teman-teman buat nobar, dan rasakan euforia pesta bola terbesar di planet bumi. Siapa jagoan kamu tahun ini? Pastikan tidak ketinggalan update terbarunya hanya di RRI Jayapura.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih tersetia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Satu persembahan lagu dari punyanya Melly Goeslaw, personil Potret ya, sudah kami hadirkan. Mungkin judulnya. Mungkin Anda saat ini lagi menyiapkan pula berbagai keperluan Anda untuk nanti kembali menjalani aktivitas kerja Anda esok hari. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Atau mungkin Anda yang ketika kami sapa Anda, Anda lagi sibuk di garis belakang sana alias dapur, katanya Mbak Rahma lagi prepare untuk nanti ya menyuguhkan hidangan santap malam yang sebentar lagi akan dinikmati bersama keluarga tercinta. Mungkin apapun aktivitas yang dijalani ya, semoga hadirnya kami ke ruang dengar Anda bisa memberikan semangat tersendiri, terkhusus juga Anda yang malam hari ini kebagian jadwal untuk menjalani piket malam, dinas malam, tugas malam, seperti halnya kami yang bertugas menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Semoga segala sesuatunya sudah dipersiapkan dengan baik, termasuk fisik Anda, karena Anda nanti akan terjaga ya semalaman sampai nanti pergantian shiftnya esok pagi. Saat ini pukul 18.45 waktu Indonesia Timur pendengar, dan sembari kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur, kami juga akan coba update satu informasi untuk Anda yang kami lansir dari portal berita resmi kami pendengar, dari laman rri.co.id, di mana polisi sampai dengan informasi ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Diketahui terus mendalami kericuhan pasca pertandingan sepak bola di Stadion Papua Bangkit. Informasi lengkapnya nanti akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda selepas satu persembahan lagu spesial berikut ini.

Saudara pendengar, pukul 18.49 menit waktu Indonesia Timur, masih terus menemani Anda program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk edisi siar hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Satu informasi kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang kami lansir dari portal berita resmi kami pendengar dari laman rri.co.id. diinformasikan Polda Papua hingga saat ini, sampai dengan informasi ini kami sampaikan ke ruang dengar Anda, diketahui ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Papua Bangkit usai pertandingan Persipura melawan Adiaksa FC yang terjadi pada Jumat malam tanggal 8 Mei 2026. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura, saudara pendengar, bersama Inafis Polda Papua kini bekerja maraton sejak Jumat malam untuk melakukan olah TKP, kemudian melakukan identifikasi dan juga penyelidikan. Dari hasil pendataan sementara, diketahui tercatat 10 personil aparat kepolisian ini mengalami luka, termasuk Kapolres Jayapura. Dari 10 personil yang mengalami luka tersebut, saudara pendengar, diketahui 1 orang diantaranya masih menjalani perawatan akibat terkena lemparan di bagian kepala. Selain itu, sejumlah warga sipil ini juga dilaporkan mengalami luka dan saat ini sudah mendapatkan penanganan medis di berbagai fasilitas kesehatan di Jayapura. Lanjut, Kabid Humas Polda Papua, saudara pendengar, selain korban, ini tercatat sejumlah kendaraan juga dirusak massa, di mana 9 unit kendaraan roda 2 terbakar, kemudian 27 sepeda motor dilaporkan hilang, serta 25 kendaraan roda 4 ini mengalami kerusakan berat maupun dibakar, serta 3 unit kendaraan roda 6 juga turut dirusak massa. Tidak hanya itu juga, saudara pendengar, polisi juga mendata adanya sejumlah fasilitas di stadion yang ternyata juga ikut dirusak massa. Menurut Kombes Pol Cahyo Soekarnito, dalam pelaksanaan pertandingan, aparat kepolisian mengerahkan 850 personil pengamanan dari berbagai fungsi di jajaran Polda Papua. Dan ketika disinggung terkait dengan adanya dugaan kelompok yang menunggangi aksi kerusuhan tersebut, Kabid Humas Polda Papua ini mengatakan bahwa saat ini masih dalam proses penyidikan, masih dalam proses pengumpulan alat bukti, sehingga pihaknya masih belum bisa memastikan hal tersebut. Demikian satu informasi yang sudah kami hadirkan di sela-sela persembahan lagu-lagu hiburan pilihan yang masih akan terus kami hantarkan ke ruang dengar Anda, sembari kita jelang pukul 19 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, pukul 18.59 menit waktu Indonesia Timur. Kami cukupkan dulu sementara persembahan lagu-lagu hiburan pilihan menemani suasana malam hari Anda. Dan selanjutnya kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan produksi Radio Republik Indonesia Jayapura untuk edisi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Timur. Selamat malam Saudara Radio Republik Indonesia Jayapura. Kini kami hadirkan Warta Berita Papua Selintas Sepekan, berisi rangkuman informasi selama sepekan. Produksi Radio Republik Indonesia Jayapura edisi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Paket Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini akan disampaikan bersama rekan kami Ani Karlina.
1: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jayapura, saya Ani Karlina kembali menyapa Anda dalam program Papua Selintas Sepekan, edisi Minggu 10 Mei 2026. Kurang lebih 30 menit ke depan, kami hadirkan rangkuman informasi dan peristiwa yang terjadi selama sepekan terakhir. Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji tahun ini yang terbagi dalam 3 kelompok terbang. Para jemaah diminta untuk senantiasa menjaga kesehatan serta menjaga nama baik Papua selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
2: Pemerintah Provinsi Papua melepas 840 jemaah haji 2026 di Jayapura. Jemaah terbagi dalam 3 kelompok terbang yakni kloter UPG 27, 29, dan 31. Pelepasan dilakukan Wakil Gubernur Papua Aryo Korumaropen pada Sabtu lalu. Wagub mengingatkan jemaah menjaga kesiapan fisik dan mental selama menjalankan ibadah. Menurutnya, jemaah haji Papua membawa nama daerah di tingkat internasional. Karena itu, sikap dan perilaku selama di Tanah Suci menjadi cerminan Papua.
3: Dan kita berharap juga rombongan haji yang kita kirim ini dalam kondisi sehat pada saat pemberangkatan. Urusan administrasi semua sudah selesai, baik di Papua maupun di embarkasi sampai kepada lokasi tujuan berjemaah nanti di sana. Semua sudah dipersiapkan dengan baik oleh pihak kementerian, pendamping juga bersama-sama dengan pemerintah daerah kita dukung untuk keberlanjutan mengawal para jemaah haji kita. Harapan kami dari pemerintah daerah ini terus dikawal untuk persiapan di tahun-tahun berikut untuk calon-calon jemaah haji kita yang berasal dari Papua. Kemudian juga fasilitas lain, Bapak Gubernur juga sudah menyampaikan bahwa akan memberi dukungan. Misalnya karena ini kita masih melalui embarkasi Papua dari Jayapura, mungkin fasilitas lain yang dapat didukung oleh pemerintah daerah di waktu mendatang akan disiapkan kemudian.
2: Sementara itu, Kakanwil Kementerian Haji dan Umroh Papua Musa Narwawan mengatakan, jamaah haji asal Papua mulai diberangkatkan secara bertahap pada 7 hingga 8 Mei 2026. Ia menambahkan jamaah haji Papua terbagi dalam 3 kelompok terbang, 2 kloter penuh berasal dari Papua, sementara 1 kloter lainnya bergabung dengan jamaah dari Sulawesi Selatan. Reski Kurniawan melaporkan.
1: Peringatan Hari Pendidikan Nasional di Kota Jayapura berlangsung dengan hikmat. Pemerintah kota menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pendidikan yang merata bagi seluruh masyarakat.
4: Upacara Hari Pendidikan Nasional tingkat Kota Jayapura dipimpin Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru dan diikuti ASN, guru, serta pelajar. Dalam amanatnya, Wakil Wali Kota menegaskan pendidikan adalah kunci membentuk generasi unggul.
5: Maka pemerintah melakukan koordinasi komunikasi dengan semua pihak. Karena pendidikan ini tidak boleh hanya pemerintah saja, tetapi lintas sektoral. Dan bukan hanya pemerintah, tetapi juga adalah para guru-guru kita, pendidik, juga kepada orang tua tentu, dengan siswa sendiri, dan juga para swasta harus terlibat di dalam mewujudkan pendidikan ini. Nah, di samping itu juga disampaikan bahwa pendidikan ini harus merata, sama untuk semua, tanpa diskriminasi. Nah, itulah pemerintah kota, sesuai dengan visi-misi wali kota, telah menetapkan salah satu program wali kota adalah menguatkan pelayanan dasar pendidikan yang bertumpu pada pendidikan yang berkualitas dan unggul serta berkarakter.
4: Pemerintah juga menekankan pentingnya keadilan dalam pendidikan tanpa diskriminasi bagi seluruh anak. Berbagai program terus dijalankan mulai dari bantuan pendidikan, BOS daerah, hingga beasiswa bagi anak-anak Port Dumbai. Langkah ini dilakukan untuk memastikan akses pendidikan merata di Kota Jayapura. Rina Umasugi melaporkan.
1: Satgas Operasi Damai Kartens menetapkan satu tersangka dalam kasus pembunuhan pendulang emas di Yahukimo yang terjadi pada April 2026 lalu.
6: Satgas Operasi Damai Kartens terus mengintensifkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan bersenjata yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata di Kabupaten Yahukimo. Dari hasil penyidikan, satu orang berinisial MS alias BS berusia 23 tahun resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens Kombespol Yusuf Sutejo mengatakan, MS sebelumnya ditangkap bersama rekannya berinisial YH berusia 25 tahun pada Jumat 1 Mei 2025 yang lalu. Dari hasil pemeriksaan, MS diketahui memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB Kodab 16 Yahukimo, khususnya Batalion Yamue, dan telah bergabung sejak tahun 2024 yang lalu. Lebih lanjut dikatakan, dari hasil pemeriksaan, penyidik menemukan bukti yang menguatkan keterlibatan MS dalam kasus pembunuhan terhadap seorang pendulang emas berinisial SH yang terjadi pada 7 April 2025 yang lalu. Temuan tersebut diperkuat dan keterangan saksi serta pelaku lainnya yang telah terlebih dahulu diringkus oleh aparat keamanan.
7: Satgas Damai Karten telah mengamankan dua orang atas nama YH dan MS. Kita telah melakukan pendalaman kepada kedua

0: pengalaman. Jadi kalau yang inisial MS ini sudah kita tetapkan sebagai tersangka dalam kasus tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan terhadap korban SH ini.
1: Atas perbuatannya itu, tersangka MS alias BS dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal 459 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP, subsidiar pasal 458 KUHP, junto pasal 20 huruf C KUHP, dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Ditegaskan Kombes Pol Yusuf Sutejo, saat ini penyidik juga tengah menyiapkan langkah lanjutan berupa penerbitan daftar pencarian orang terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam perkara tersebut maupun memiliki keterkaitan dengan jaringan KKB di Kabupaten Yahukimo. Selain itu, pengembangan kasus juga akan terus dilakukan guna mengungkap jaringan KKB secara menyeluruh agar proses hukum terhadap anggota maupun simpatisan kelompok kriminal bersenjata bisa berjalan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas keamanan serta penegakan hukum di Kabupaten Yahukimo dan sekitarnya. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia atau World Press Freedom Day 2026 di Papua mengangkat dua isu utama, yakni keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi media di era digital.
3: Peringatan World Press Freedom Day atau WPFD 2026 di Papua mengangkat isu keamanan jurnalis dan ketimpangan ekonomi antara perusahaan pers dan platform digital. Kedua hal ini muncul dalam pembukaan kegiatan di Aula Lukmen Kantor Gubernur Papua Senin pagi. Wakil Gubernur Papua Aryo Kurumaropen mengatakan kerja jurnalistik di Papua masih dihadapkan pada tantangan geografis dan faktor keamanan. Pemerintah daerah, kata dia, membuka ruang agar kerja pers tetap terlindungi.
4: Sejalan dengan visi pemerintah Provinsi Papua, yaitu wujudnya transformasi Papua yang cerdas, sejahtera dan harmoni, maka peran pers menjadi sangat relevan. Pers yang cerdas akan meningkatkan literasi masyarakat. Pers yang bertanggung jawab akan memperkuat kepercayaan publik, dan pers yang berimbang akan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman Papua. Hadirin yang saya banggakan, pemilihan Papua sebagai tuan rumah peringatan World Press Freedom Day Indonesia tahun 2026 merupakan suatu kehormatan sekaligus penegasan bahwa kebebasan pers harus hadir di seluruh pelosok negeri termasuk di tanah Papua.
3: Ia pun menilai pelaksanaan WPFD di Papua membawa pesan bahwa kebebasan pers harus hadir hingga wilayah terluar. Di tengah arus informasi yang cepat, peran pers tetap dibutuhkan untuk menjaga kualitas informasi publik. Sementara itu, Ketua Komite Publisher Right Suprapto mengangkat persoalan ketimpangan dalam ekosistem media. Menurutnya, perusahaan pers menanggung biaya produksi berita, namun keuntungan ekonomi lebih banyak mengalir ke platform digital. Karena itu, keadilan perlu diwujudkan dalam hubungan antara perusahaan pers dan platform digital. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Angka pengangguran di Kabupaten Jayapura dilaporkan meningkat. Lulusan sekolah menengah atas atau SMA mendominasi angka tertinggi dalam data tersebut.
5: Tingkat pengangguran di Kabupaten Jayapura tercatat masih terjadi setiap tahun dan menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Edward Siotang, menyampaikan bahwa tantangan terbesar saat ini justru berasal dari lulusan jenjang pendidikan SMA. Ia menilai lulusan SMA memiliki tingkat kesiapan kerja yang lebih rendah dibandingkan lulusan SMK yang sudah dibekali keterampilan teknis sejak di bangku sekolah. Menurut Edward, kondisi berbeda terlihat pada lulusan SMK yang mengalami penurunan angka pengangguran cukup signifikan dalam kurun waktu 2024 hingga 2025. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh keberadaan bursa kerja khusus yang dimiliki SMK serta jaringan kerjasama dengan berbagai perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja terampil.
6: Iya, khusus SMA-SMK sebenarnya yang paling menantang di Kabupaten Jayapura itu adalah SMA. Kalau SMK, data 2024-25 jauh menurun pengangguran. Jauh menurun, karena di SMK ada namanya bursa kerja khusus. Jadi SMK biasanya punya link kerjasama dengan perusahaan-perusahaan yang memang memiliki yang membutuhkan kompetensi yang diajarkan di SMK. Jadi memang, dan juga ada praktek kerja, jadi lewat bursa kerja khusus itu banyak direkrut. Dan itu memang datanya turun sampai 75% pengangguran. Di SMA tidak, SMA malah naik cukup tinggi. Berapa? Kita itu SMA itu 32,5% menyumbang pengangguran di Kabupaten Jayapura. kita ada di 8,6

0: persen awal 2026. Jumlah itu sekitar 3.000-an. Nah, oleh karena itu kami memang memprioritaskan pelatihan kepada jenjang yang SMA dan SMK, terutama yang SMA, untuk memperlengkapi mereka dengan kompetensi yang memang sedang dibutuhkan di Kabupaten Jayapura. Contoh, saat ini kita sudah melatih yang operator alat berat dengan safety officer, ditambah dengan juga pelatihan untuk housekeeping di hotel.
1: Ditambahkan Edward, selain lulusan SMA, kelompok lulusan universitas juga mencatat angka pengangguran yang cukup tinggi dan berada di posisi kedua data tahun 2025, menunjukkan bahwa tingkat pengangguran lulusan perguruan tinggi mencapai 10,5% dan menjadi tantangan tersendiri dalam penyediaan lapangan kerja. Edward juga berharap sebagai upaya mengatasi persoalan tersebut, pemerintah daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi memprioritaskan program pelatihan bagi lulusan SMA dan SMK. Pelatihan yang diberikan mencakup bidang operator alat berat, keselamatan kerja, sebagai safety officer, serta berbagai keterampilan lain yang sesuai dengan kebutuhan dunia industri di Kabupaten Jayapura. Ade Irfan melaporkan.
2: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi area-area yang berisiko korupsi. Hal ini dilakukan melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026.
3: Pemerintah Provinsi Papua mulai mengevaluasi sejumlah area yang berpotensi menimbulkan risiko korupsi melalui Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPK tahun 2026. Evaluasi dilakukan dalam kegiatan asistensi yang melibatkan perangkat daerah dan pendampingan BPKP Papua pada Selasa kemarin. Gubernur Papua melalui Asisten 1 Seda Papua Yohanes Walilo mengatakan masih terdapat area yang perlu dibenahi dalam pengendalian korupsi di lingkungan pemerintah daerah. Evaluasi difokuskan pada area of improvement yang dinilai memiliki potensi risiko.
4: Saya mewakili gubernur membuka acara ini dengan harapan teman-teman pimpinan SKPD dapat mengikuti karena kegiatan ini penting, menjaga pengawasan internal, lalu kita kolaborasi dengan asistensi dari inspektorat BPKP Provinsi. Ke depan kita bisa dapat mengendalikan jalannya pemerintahan di Provinsi Papua dan lebih khusus di masing-masing sektor. Harapan kami kegiatan ini Bapak Ibu SKPD ini dapat mengikuti sampai selesai, sehingga kami dapat materi yang bagus untuk kita praktekkan di tempat kerja kita masing-masing.
3: Sementara itu, Kepala Inspektorat Papua Dani Korwa menjelaskan IEPK digunakan untuk mengukur efektivitas sistem pencegahan korupsi di daerah. Penilaian ini menjadi bagian dari evaluasi pengawasan internal pemerintah.
5: Nah, selaku inspektur saya berharap dengan kegiatan hari ini, teman-teman di OPD bisa menerima materi dengan baik dan akan melakukan penilaian IEPK secara mandiri. Karena ini satu kegiatan baru oleh BPK yang diharapkan semua pemerintah daerah yang ada di Indonesia, serkus di Papua, untuk bagaimana bisa melakukan tugas dengan melaksanakan regulasi dengan baik, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
3: Ia menambahkan hasil penilaian IEPK tidak hanya bersifat administratif, tetapi harus tercermin dalam pelaksanaan kerja sehari-hari. Hal ini penting untuk memastikan pengendalian korupsi berjalan nyata. Menurutnya, pemerintah Provinsi Papua menargetkan peningkatan nilai IEPK seiring dengan perbaikan sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan di daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: SMA Negeri 4 Jayapura berhasil meluluskan 524 siswa di tahun ini. Di antara mereka, sebanyak 72 siswa dinyatakan lolos seleksi nasional masuk perguruan tinggi. Bahkan salah satu di antaranya berhasil diterima di perguruan tinggi luar negeri.
6: Sebanyak 524 siswa kelas 12 SMA Negeri 4 Jayapura tahun ajaran 2025-2026 resmi dikembalikan kepada orang tua wali setelah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun. Pelepasan atau penyerahan peserta didik SMA Negeri 4 Jayapura tersebut mengusung tema Melangkah Pasti Menuju Masa Depan Gemilang yang berlangsung di Gedung Sasana Krida, Kantor Gubernur Papua, Rabu kemarin. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Jayapura, Widya Kusumawati, mengatakan lulusan peserta didik ini telah melahirkan 72 siswa lolos seleksi nasional berdasarkan prestasi ke perguruan tinggi terkemuka, termasuk seorang siswa diterima masuk perguruan tinggi Universitas Hong Kong.
7: Di mana 72 siswa berhasil lolos SNBP, yaitu di seluruh Indonesia universitas terkemuka. Lalu ada 66 siswa yang lolos di SLSB Uncen dan satu orang siswa berhasil tembus ke Universitas Hong Kong. Harapannya setelah mereka meninggalkan SMA Negeri 4 Jayapura, ada hal-hal baik yang mereka bawa. Dan tentu saja lewat prestasi-prestasi yang telah ditorehkan ini akan membantu mereka di dunia mereka kemudian. Di dunia kampus dan dunia kerja. Dan harapannya setelah kembali pemerintah kota dapat menerima atau menyerap tenaga kerja yang berasal dari SMA Negeri 4 Jayapura. Kalau untuk prestasi, rata-rata anak-anak SMA Negeri 4 Jayapura bukan lagi hal baru. Sekolah kita sebut di sini sekolah unggulan. Nah, harapannya hal baik ini akan terus dipertahankan dan akan diteruskan oleh adik-adik mereka.
6: Sementara Ketua Panitia sekaligus Ketua Komite Jeffrey Hendrik Robaha mengatakan penyerahan peserta didik merupakan momen penting berakhirnya proses pendidikan sekaligus awal perjalanan baru bagi para lulusan SMA Negeri 4 Jayapura ke jenjang yang lebih tinggi.
8: Dari 150 itu tuh berlaku untuk semua. Tetapi ada siswa yang kalau memang orang tuanya tidak mampu, bisa datang ke mereka ke sekolah, sampaikan ke kepala sekolah, kami mereka bisa gratis dan bahkan bisa setengah daripada itu. Apabila ada orang tua yang mereka punya anak-anak lebih daripada 1, ada 2, 3, bisa setengah daripada itu kita kasih. Bahkan sampai saat ini pun juga ada siswa yang kami gratiskan karena kemampuan ekonomi yang ada. Karena ya komite ini tetap harus ada, karena contoh untuk keamanan si sekolah, untuk apa listrik itu pakai digunakan dari dana komite. Guru-guru honor yang ada itu kita bayarnya, mereka punya honor dari dana komite yang ada.
6: Ditambahkan, staf ahli wali kota Jayapura, Stanley Maroje, mengharapkan para lulusan terus belajar mengembangkan kemampuan serta tidak melupakan asal-usul dan daerahnya. Menurutnya, sinergi antara sekolah, orang tua, dan pemerintah menjadi kunci dalam menciptakan generasi muda yang berkualitas dan berdaya saing.
9: Dan ilmu yang kalian miliki saat ini harus terus diperbaharui. Lanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau kembangkan usaha kalian yang kalian miliki agar kalian dapat bersaing dan berkontribusi secara nyata bagi pembangunan daerah dan bangsa. Junjung tinggi nilai-nilai moral dan etika. Kesadaran tanpa karakter tidak akan membawa manfaat bagi orang lain dan lingkungan. Tetaplah menjadi orang yang jujur, sopan, saling menghargai dan peduli terhadap sesama. Jadilah warga negara yang taat hukum dan berkontribusi positif bagi masyarakat Jayapura dan Indonesia.
6: Diketahui dalam penyerahan peserta didik tersebut diumumkan juga 10 siswa lulusan terbaik, salah satunya Ibrena Uli Napitupulu dengan mencapai nilai terbaik rata-rata 96,82. Naldik Saulia melaporkan.
2: Pemerintah Kota Jayapura menargetkan percepatan pelaksanaan program pembangunan di seluruh perangkat daerah, menyusul capaian triwulan pertama tahun 2026 yang dinilai masih belum maksimal.
10: Wali Kota Jayapura Abi Sairolo meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja dan mempercepat realisasi program agar pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal. Hal itu dikatakan oleh Wali Kota saat membuka kegiatan monitoring meja Triwulan 1 Pemerintah Kota Jayapura.
11: Yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan dari OPD itu. Sehingga saya harap bulan pertama untuk nanti mulai dengan triwulan kedua, semua harus aktif untuk bekerja. Semua kegiatan harus segera diselesaikan. Kalau bermasalah dengan apa itu segera dilaporkan. Jadi kita, Pak Wakil, nanti kita monitoring itu per semester, tapi kita bisa rapim kalau ada yang dinilai bahwa kinerjanya belum itu, kita akan rapat pimpinan untuk mengecek semua kegiatan. Kalau memang tidak bisa, ya berarti kita harus ganti orang.
10: Data pemerintah Kota Jayapura menunjukkan realisasi fisik baru mencapai 31,5%, sementara realisasi keuangan sebesar 15,76%. Wali Kota juga menegaskan akan mengevaluasi OPD dengan capaian yang rendah. Sementara itu, Kepala Bapeda Kota Jayapura Robi Kepasawi berharap realisasi fisik dan keuangan dapat meningkat pada triwulan kedua.
12: maksud dan tujuan pelaksanaan monitoring meja triwulan 1. Memastikan kebijakan prioritas pembangunan dan program yang dijalankan sesuai perencanaan RKPD, EPD yang telah ditetapkan. 2. Melaksanakan pembahasan dan evaluasi secara dini terhadap realisasi fisik dan keuangan. 3. Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat di Kota Jayapura.
10: Pemerintah Kota Jayapura menilai percepatan program dan penyerapan anggaran penting agar manfaat pembangunan dapat segera dirasakan oleh masyarakat. Linda Umasugi melaporkan.
2: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku kejahatan ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur.
13: Polres Bovendigul berhasil meringkus pelaku ruda paksa terhadap 29 orang anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Bovendigul. Kasat Reskrim Polres Bovendigul AKP Isak Runtulalo mengatakan pelaku ruda paksa berinisial NDT berusia 29 tahun. Dari hasil pemeriksaan, pelaku diketahui mencari korban melalui media sosial dengan menggunakan akun palsu. Dan setelah mendapatkan target, pelaku selanjutnya mengajak korban berkenalan hingga membujuk mereka untuk ketemu di lokasi yang telah ditentukan. Saat pertemuan berlangsung, pelaku berupaya merayu hingga melakukan kekerasan fisik sebelum akhirnya menyetubuhi korban. Lanjut Kasat Reskrim, dalam melakukan aksinya itu, tersangka juga merekam aksi kejahatannya dan menggunakan rekaman tersebut untuk mengancam korban agar tidak melapor.
14: Apa yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan komunikasi dengan awalnya calon korban, kemudian menjadi korban ini lewat akun media sosial, melalui messenger lah. Jadi dia cari korban dulu satu, kemudian dari korban satu itu dia membuat video, bersetubuh dengan anak ini, kemudian membuat video, kemudian video inilah yang dijadikan sebagai alat untuk mengancam, sehingga korban ini menjadi takut dan tidak membuat laporan. Itulah tujuannya. Kemudian dari korban diwajibkan untuk mencari lagi calon korban yang berikutnya. Dia sudah melakukan perbuatan pidana, kemudian dia ingin lagi melakukan hal yang sama, sehingga yang sudah melaporkan ini adalah sebanyak 5 orang.
13: Dijelaskan AKP Isak Runtulalo, selain mencari korban secara acak di media sosial, pelaku juga memanfaatkan para korban dengan ancaman video asusilanya untuk mencari korban lainnya, sehingga pelaku berhasil melakukan aksi bejatnya itu terhadap 29 orang korban yang statusnya masih di bawah umur. Atas perbuatannya itu, pelaku dijerat dengan pasal berlapis, diantaranya pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman berupa pidana penjara sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Saat ini tersangka sudah ditahan untuk proses hukum lebih lanjut dan penyidik juga sudah berkoordinasi dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak untuk memberikan pendampingan serta pemulihan psikologis bagi para korban. Arul Firman Syah melaporkan.
2: Kawasan Istora Papua Bangkit akan segera diaktifkan sebagai kawasan sport turis atau wisata olahraga.
3: Pemerintah Provinsi Papua mulai menyiapkan kawasan Istora Papua Bangkit di Kampung Harapan Kabupaten Jayapura sebagai pusat sport tourism. Langkah ini dilakukan untuk menghidupkan kembali venue peninggalan PON 20 Papua sekaligus mendorong aktivitas ekonomi di sekitar arena olahraga. PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua Lawrence Wantik mengatakan kawasan tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan olahraga, tetapi juga event rutin yang melibatkan pelaku UMKM dan komunitas olahraga. Aktivitas dijadwalkan berlangsung setiap akhir pekan.
15: Jadi di Kampung Harapan semua arena akan dibuat semacam tempat untuk pariwisata olahraga. Nanti kerjasama dengan SKPD Dinas Olahraga, Dinas Kebudayaan Pariwisata, dan juga semua cabur-cabur olahraga kami akan kerahkan ke sana. Kemudian UKM juga akan berada di sana, sehingga ada event-event setiap hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan melakukan event setiap minggu.
3: Ia menjelaskan pengembangan kawasan dilakukan setelah unit pelaksana teknis daerah UPTD mulai berkantor di area Istora Papua Bangkit sejak Maret 2026. Penempatan personil dilakukan untuk mendukung pengelolaan venue secara langsung. Lawrence menambahkan pengembangan sport tourism juga diarahkan untuk mendukung kemandirian pengelolaan venue olahraga di Papua. Kedepan UPTD yang menangani fasilitas tersebut akan diarahkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD. Pemerintah Provinsi Papua berharap optimalisasi venue PON dapat menjaga keberlanjutan fasilitas olahraga sekaligus membuka ruang aktivitas ekonomi baru di kawasan tersebut. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian kabel optik di bawah laut. yang diberi nama Puk-Puk Kabel di Jayapura. Kehadiran Puk-Puk Kabel ini diharapkan semakin memperkuat konektivitas digital di kawasan timur Indonesia.
13: Telkom Indonesia meresmikan pengoperasian sistem kabel laut internasional PGP-1 atau Puk-Puk Kabel di Jayapura. Peresmian ini menjadi tonggak penting penguatan konektivitas digital di kawasan timur Indonesia, sekaligus membuka jalur baru konektivitas regional Asia Pasifik. Proyek yang diinisiasi sejak 2016 ini resmi diaktifkan, yang berlangsung di kantor Telkom Witel Papua dan menghadirkan pihak Telkom Group dan mitra dari Papua Nugini. Direktur Utama Telkom Group Dian Siswarini mengatakan, kehadiran Puk-Puk Kabel di kota Jayapura merupakan upaya perkuat fondasi konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka koridor baru di kawasan Asia Pasifik. Menurutnya, Jayapura tidak hanya menjadi titik geografis di ujung timur Indonesia, tetapi sudah berkembang menjadi gerbang akses internasional baru yang menghubungkan Indonesia dengan Papua Nugini dan jaringan global.
16: Konektivitas di Indonesia Timur kami pandang sebagai langkah strategis karena Indonesia Timur ini sebetulnya daerah yang memberikan peluang baru, memperluas perataan pembangunan, dan menghadirkan pertumbuhan yang inklusif. Puk-Puk Kabel merupakan wujud nyata komitmen Telkom Group khususnya dalam memperkuat konektivitas digital nasional, pemerataan akses teknologi, serta mendorong transformasi ekonomi digital Indonesia. Inisiatif Puk-Puk Kabel ini hadir untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat konektivitas regional dengan menghadirkan alternate diversity route yang menghubungkan Jayapura ke Papua Nugini, lalu terintegrasi menuju Manado hingga Amerika Serikat melalui jaringan Southeast Asia dan US.
13: Ditegaskan, Telkom Group akan terus memperluas infrastruktur digital yang ada di darat, laut, dan udara melalui jaringan fiber optik, kabel bawah laut, jaringan seluler, hingga satelit guna memastikan akses digital merata bagi seluruh masyarakat di Indonesia. Di kesempatan yang sama, Sekda Papua Christian Sohilait mengatakan kehadiran Puk-Puk Kabel di kota Jayapura menjadi simbol kehadiran negara di Papua. Terkoneksinya Puk-Puk Kabel di Jayapura menjadi jawaban atas tantangan kesenjangan dan juga keterisolasian akses digital di tanah Papua. Kehadiran struktur digital akan membuka akses pendidikan, percepatan layanan informasi, memperkuat UMKM global, menarik investasi, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat di Papua.
17: Momentum ini merupakan sebuah langkah penting yang strategis bagi tanah Papua. Karena ketika konektivitas itu terhubung, maka wujud dari Indonesia itu ada. Kita menyadari bahwa salah satu tanda terbesar pembangunan Papua adalah kesenjangan akses dan konektivitas antar wilayah. Proyek ini menjadi jawaban dalam memperkecil kesenjangan tersebut agar pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata di seluruh tanah Papua.
13: Sementara itu, perwakilan Konsulat Jenderal Papua Nugini, Mr. Leon Galemo, menyampaikan bahwa proyek Puk-Puk Kabel menjadi simbol kuat kerjasama kedua negara dalam memperkuat konektivitas telekomunikasi lintas batas. Menurutnya, Puk-Puk Kabel bawah laut ini merupakan contoh nyata kerjasama saling menguntungkan di antara kedua negara. Untuk itu, Leon Galemo mengapresiasi dukungan pemerintah Provinsi Papua serta seluruh pihak yang terlibat dalam penyelesaian proyek tersebut. Hal yang sama juga diungkapkan oleh CEO Data Co. Limited Papua Nugini, Paul Kombi, yang menyebut aktivasi Puk-Puk Kabel menandai tonggak sejarah penting bagi Papua Nugini dan Indonesia dalam memperkuat konektivitas regional dan internasional. Adapun Puk-Puk Kabel menghubungkan Provinsi Madang di Papua Nugini ke Jayapura melalui Vanimo sebagai bagian dari jaringan transmisi nasional Papua Nugini. Proyek ini memiliki tiga nilai utama, yaitu ketahanan jaringan, keterjangkauan biaya bandwidth internasional, dan integrasi Papua Nugini ke ekosistem digital Asia Tenggara dan Asia secara lebih luas. Arul Firmansyah melaporkan.
2: Dan saudara pendengar, demikianlah Papua Selintas Sepekan untuk edisi kali ini. Saya Ani Karlina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.

Dan saudara, sekian penyampaian Warta Berita Papua Selintas Sepekan edisi hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Selepas sudah kami hadirkan paket Papua Selintas sepekan yang berisi rangkuman informasi selama sepekan produksi Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan saat ini informasi waktu pendengar di studio kami sudah menunjukkan pukul 19:36 waktu Indonesia Timur. Sebelum bagi Anda seluruh umat Kristiani, kami akan hadirkan mimbar Kristen Protestan malam hari ini. Kami mohon perhatian Anda sejenak, saudara pendengar, dimanapun Anda berada, untuk satu informasi yang baru saja kami terima di meja siar kami. Informasi sifatnya pengumuman, ini berasal dari Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026. Sekali lagi, informasi ini atau pengumuman ini kami sampaikan, kami terima berasal dari Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026. Dengan ini diinformasikan, Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura ini mengundang kepada semua rekan-rekan fans club RRI Jayapura, baik itu yang berada ataupun berdomisili di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, dan Kota Jayapura, agar dapat mengambil bagian untuk hadir pada hari Jumat, tanggal 15 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di auditorium RRI Jayapura dengan agenda pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura yang baru. Demikian informasi ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Dan informasi ini sekaligus merupakan undangan resmi. Mengetahui Ketua Panitia Pemilihan Max Nere atau Bung Bajo Radio. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kini bagi Anda seluruh umat Kristiani, akan kami ajak Anda untuk mendengarkan mimbar Kristen Protestan untuk edisi hari ini yang nanti akan disampaikan bersama Ibu Yanti Aryani Kale dengan tema Bersabar dalam Penderitaan dengan pembacaan ayat Alkitab Yakobus pasal 5 ayat 7 hingga 11. Mengawalinya, saudara pendengar seluruh umat Kristiani dimanapun Anda berada, kami hantarkan terlebih dahulu satu persembahan kidung pujian ke ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat mendengarkan nanti mimbar Kristen Protestan, dan semoga Tuhan memberkati.

Salam dan selamat malam Bapak, Ibu, Saudara, Saudari umat Kristen yang tersebar di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepi sungai, di kampung-kampung, di pesisir-pesisir pantai, di pulau-pulau, dan di sudut-sudut kota. Kita dapat berjumpa kembali pada malam hari ini melalui siaran Mimbar Agama Kristen. Semoga damai sejahtera Allah tetap senantiasa menjadi milik kita. Untuk itu, mengawali siaran ini, perkenalkan, saya Yanti Ariani Kale, penyuluh agama Kristen, kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Saya mengajak kita sekalian untuk menghampiri hadirat Allah melalui doa. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau masih beri untuk kami boleh mendengarkan siaran Mimbar Agama Kristen pada malam hari ini. Kami sadar Tuhan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman itulah yang kami butuhkan untuk terus menerangi langkah perjalanan hidup kami, bahkan menjadi kekuatan dalam hidup kami, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Salam dan selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Pembacaan Alkitab pada malam ini terambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ketujuh sampai dengan ayat yang ke-11, dengan judul Bersabar dalam Penderitaan. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Firman Tuhan ini sangat menguatkan, terutama bagi mereka yang sedang dalam kesusahan, penderitaan, atau menghadapi berbagai masalah. Seringkali penderitaan adalah salah satu hal yang ditakuti, bahkan berusaha dihindari semua orang. Tetapi apakah itu realistis? Mampukah kita menghindari adanya penderitaan selama kita masih hidup di dunia ini? Bagaimana caranya untuk kita bisa bertahan dan tetap mengalami damai sejahtera di dalam menghadapi penderitaan? Yakobus memberikan pesan untuk jemaat Kristen agar dapat bertahan dengan sabar, dengan ketabahan di dalam menghadapi tantangan dan penderitaan dalam setiap keadaan. Mari kita lihat inti dari kebenaran firman Tuhan ini adalah pada ketekunan dan kesabaran dalam menantikan Tuhan. Yang pertama dicontohkan seperti petani dalam ayat 7 dan 8. Ya, petani itu sabar, kesabaran yang aktif. Yakobus menggunakan analogi petani untuk menjelaskan kesabaran. Petani itu menanti hasil yang berharga. Petani tidak bisa mempercepat pertumbuhan tanaman. Dia harus menunggu hujan awal dan hujan akhir. Demikian juga kita. Ada proses Tuhan yang tidak bisa kita potong kompas. Berbicara tentang bersabar, maka Yakobus juga membandingkan dengan seorang petani, di mana petani itu dia menanam benih. Dia harus sabar agar benih itu bisa bertumbuh dengan baik.
tetapi pada akhirnya dia harus bergantung kepada Tuhan, sebab hanya Tuhan yang bisa menumbuhkan benihnya. Demikian juga apa yang menjadi pergumulan dan permasalahan kita. Penderitaan itu mengajar kita bergantung pada Tuhan dan bersabar, sebab Tuhan sedang mengerjakan sesuatu dalam kita. Firman Tuhan katakan kita harus meneguhkan hati. Sabar bukan berarti pasif. Sambil menanti kedatangan Tuhan, kita diminta untuk meneguhkan hati. Artinya menjaga iman agar tidak goyah meski situasi di sekitar kita terasa gersang. Menghadapi penderitaan membutuhkan keteguhan hati, sebab seringkali penderitaan itu membawa risiko terhadap iman. Misalnya penderitaan karena faktor ekonomi, keuangan dapat menggoda orang untuk mencuri atau korupsi. Penderitaan karena masalah kesehatan dapat menggoda orang untuk mengikuti praktek perdukunan. Maka kesabaran harus disertai keteguhan hati bila menghadapi penderitaan. Rasul Paulus menghadapi penderitaan karena Kristus dengan berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Filipi 4 ayat 13. Kalau kita sedang mengalami pergumulan dan penderitaan di mana kita belum bisa melihat kebaikan Tuhan, maka kita perlu bersabar, sebab Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Selain itu, yang kedua, firman Tuhan mengajarkan kita jangan bersungut-sungut. Biasanya kita stres, cenderung menjadi sensitif dan mudah menyalahkan orang lain. Yakobus mengingatkan kita agar tidak saling mempersalahkan. Kenapa? Karena hakim telah berdiri di ambang pintu. Siapakah hakim itu? Dialah Tuhan, hakim yang adil, yang tidak memandang muka. Daripada kita sibuk menghakimi, menggurutu tentang sesama, lebih baik kita fokus pada persiapan diri menyambut Tuhan. Tetap memandang kepada Tuhan, kekuatan kita menghadapi dan menjalani penderitaan kalau kita ada di dalam Kristus. Jangan berkeluh kesah, artinya kita tidak saling menyalahkan. Kata jangan di depan kata bersungut-sungut artinya larangan yang bersifat terus-menerus. Mengapa dilarang bersungut-sungut? Karena orang yang berkeluh kesah tidak akan membangun siapapun, malah bisa saling menyalahkan atau menjatuhkan. Dan karenanya, maka penghakiman juga berlaku bagi mereka yang tidak menjaga perkataannya. Biarlah yang kita ucapkan adalah mazmur, kidung pujian, dan nyanyian rohani. Yang ketiga, kita melihat dari kebenaran firman Tuhan adalah ikutilah teladan para nabi dalam ketekunan di dalam penderitaan. Dalam ayat 10, Yakobus mengingatkan bahwa penderitaan bukan tanda bahwa Tuhan meninggalkan kita. Penderitaan adalah sekolah iman. Para nabi berbicara dengan demi nama Tuhan, namun seringkali mereka menderita. Mereka adalah bukti bahwa kesetiaan seringkali melewati api ujian. Mereka mengalami hal yang sama, artinya kita tidak sendirian menghadapi penderitaan. Tetapi yang lebih penting adalah teladan yang mereka tunjukkan dalam kesabaran, keteguhan, dan ucapan bibir saat mengalami penderitaan, sampai pada akhirnya mereka mengalami berkat dan pemulihan Tuhan. Dan yang terakhir, Alkitab dari pembacaan kita berkata, ikutilah teladan Ayub. Dalam ayat yang ke-11, akhir yang penuh rahmat. Di bagian ini Yakobus menekankan hasil akhir dari sebuah ketekunan, keteguhan Ayub, yang kita sudah tahu bersama bagaimana kisah Ayub yang kehilangan segalanya namun tetap percaya pada kedaulatan Tuhan. Ada karakter Allah. Ayat ini ditutup dengan pengingat yang indah bahwa Tuhan itu Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ujian yang kita alami bukan bertujuan untuk menghancurkan, melainkan untuk menyatakan kemurahan Tuhan di akhir cerita dan kisah yang kita alami. Para pendengar umat Kristiani dimanapun berada, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita melihat bahwa sabar itu berproses. Sama seperti petani, kita harus menghargai waktu Tuhan. Dan mari jaga perkataan kita di saat kita mengalami proses Tuhan. Jangan biarkan penderitaan membuat kita menjadi pribadi yang pahit dan suka menghakimi. Dan ingat akhirnya, Tuhan selalu punya rencana yang baik. Jika hari ini terasa berat, ingatlah
bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang berharga di dalam hidup kita. Tuhan ingin kita tetap setia dan tidak menyerah di tengah kesulitan hidup. Dengan bersabar dan tidak bersungut-sungut, kita akan menerima berkat dari Tuhan pada waktunya. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajarkan kami untuk bersabar dalam penderitaan. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, semua seizin Tuhan. Dan di balik semua itu pasti ada maksud Tuhan untuk memproses kami, untuk mendewasakan kami, untuk mematangkan karakter kami. Dan pasti ada kebaikan Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Ajar kami tidak bersungut-sungut ketika kami harus menderita atau mengalami berbagai macam tekanan dalam hidup ini, ya Bapa. Tetapi kami terus memandang kepada Engkau, sumber damai sejahtera dan sukacita. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Kristen dan para pendengar yang terkasih, doa dan harapan kami, kiranya dalam segala keadaan yang kita hadapi di hari ini tetaplah bersyukur dan selalu berjuang untuk memperkenankan hati Tuhan, dan semoga kita bisa berjumpa kembali lewat siaran mimbar agama Kristen di waktu yang akan datang. Demikianlah siaran mimbar agama Kristen pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam dan selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi lahirnya legenda baru di Piala Dunia tahun ini. Tetap bersama RRI Jayapura, karena gairah bola tidak

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi masih terus setia menemani Anda di suasana malam hari ini yang telah berlalu beberapa jam dari awal tugas kami menemani Anda dari pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga saat ini. Saudara pendengar, di studio kami waktu sudah menunjukkan pukul 20 lewat 20 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, di Santero Kota Jayapura dan sekitarnya, di Kabupaten Jayapura dan sekitarnya, di Kabupaten Kerom dan sekitarnya, yang ada di arah-arah Kota Ombak Sarmi dan sekitarnya, yang ada di Grimi Nawa. Selamat malam saja untuk Anda semuanya yang ada di Tapal Batas RIPNJ juga. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana malam yang penuh ketenangan bersama keluarga di rumah ya, yang terus mengantarkan Anda. Kami di sini yang bertugas sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur dengan persembahan lagu-lagu hiburan pilihan dan tentunya beragam informasi dan inspirasi yang akan terus menjadi bagian untuk kebersamaan kita melewati setiap waktu hingga nanti di penghujung rangkaian tugas kami menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur atau sampai jam 12 malam nanti. Semoga semuanya sehat ya, semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja melewati beberapa hari terakhir ini di momen akhir pekan dari hari Sabtu hingga hari ini hari Minggu ya. Semoga sudah mempersiapkan pula berbagai kebutuhan juga keperluan Anda untuk memulai kembali nanti rangkaian rutinitas Anda di hari esok, di awal pekan, di minggu kerja Anda yang baru. Tetapi kalaupun ada di antara Anda yang mungkin lagi terbaring lemah karena sakit ya, jangan memaksakan diri untuk tetap kuat sepanjang waktu. Jadi istirahat yang cukup itu penting ya. Jangan lupa makan yang teratur, jangan lupa minum air hangat, dan semoga saja perhatian keluarga yang kini tengah tercurah untuk Anda bisa membantu tubuh Anda lebih cepat pulih. Semoga lekas membaik untuk Anda semuanya yang lagi sakit ya. Semoga nanti bisa kembali menjalani aktivitas dengan tubuh yang lebih sehat. Kami terus hantarkan rangkaian lagu-lagu hiburan pilihan dari Belantika Musik Indonesia maupun dari mancanegara. Sembari kita nantikan tanda waktu pukul 21 waktu Indonesia Timur pendengar, nanti akan kami relay beragam informasi dalam penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Jadi tetap setia bersama kami di sini pendengar di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sudah 31 menit pendengar, kita tinggalkan dari pukul 20 malam dan masih kami temani Anda di depart yang terakhir ini ya, di rangkaian lintas Jayapura malam yang hadir selalu dengan rangkaian persembahan program-program acara kami ya. Di antaranya nanti seperti biasanya ada gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Dan sebelumnya juga nanti kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama seperti biasanya sebelum gelaran program acara Ruang Rindu, ada persembahan Sandiwara Radio yang juga nanti akan kembali kami hadirkan kisahnya untuk kita dengarkan bersama nanti malam ini. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, sudah semakin malam. Ada beberapa hal yang sebaiknya juga mulai dikurangi ketika malam sudah tiba. Contohnya Mbak Rahma, contohnya terlalu memikirkan masalah ya, sebaiknya sudah mulai juga dikurangi ketika sudah malam seperti saat ini. Begadang ya tanpa alasan penting juga sebaiknya sudah mulai dikurangi ketika malam sudah tiba. Makan berlebihan ya, atau memaksakan tubuh tetap bekerja juga sebaiknya sudah harus mulai dikurangi, karena bisa membuat kesehatan Anda perlahan akan menurun. Lantas bagaimana Mbak Rahma ya, malam hari seperti saat ini sebaiknya dinikmati dengan suasana tenang bersama keluarga di rumah. Dan ternyata juga ada beberapa etika yang harus kita jaga ketika sudah malam seperti saat ini. Salah satunya menghubungi seseorang pada malam hari, ternyata juga ada etikanya saudara pendengar. Nah informasinya nanti akan kami hadirkan selengkapnya untuk Anda, yang kami lansir tentu dari portal berita resmi kami di rri.co.id.

Saudara pendengar, program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Punyanya Liodra yang akrab disapa Lili dengan satu singlenya, Tak Selalu Memiliki. Kami persembahkan, menemani juga menghangatkan suasana malam hari Anda dan menjadi pengingat juga untuk kita semuanya bahwa tidak semua yang kita sukai akan kita miliki atau harus kita miliki. Dan kita juga semoga ya terus belajar menjadi pribadi-pribadi yang lebih ikhlas. Karena belajar ikhlas itu bukan berarti kita berhenti peduli, melainkan memahami ya bahwa setiap orang pasti punya jalan cerita masing-masing. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, pendengar setia kami dimanapun Anda berada. Terus menyapa Anda melalui FM 93,3 MHz, FM 95,4, FM 96, 96,3, dan FM 97,6 MHz untuk Anda pendengar yang ada di wilayah kota Jayapura dan sekitarnya. Juga menyapa Anda yang mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda unduh melalui Play Store juga App Store. Dan sekaligus juga menyapa Anda yang lagi mendengarkan siaran kami melalui radio streaming yang dapat diakses melalui portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Selain beragam berita, informasi menarik bisa Anda dapatkan melalui portal berita resmi kami tersebut, Anda juga bisa sekaligus mendengarkan siaran kami melalui radio streaming. Dan saudara pendengar, kami coba hadirkan satu informasi menarik untuk Anda tentang menghubungi seseorang pada malam hari ternyata memerlukan etika. Mengapa? Karena agar tidak mengganggu ya waktu istirahat maupun kenyamanan pribadi orang lain. Nah, saudara pendengar, komunikasi tepat waktu termasuk ketika malam hari ini membantu menjaga hubungan sosial kita akan tetap sehat serta harmonis. Karena sebagian orang ya menganggap malam hari ini sebagai waktu istirahat mereka, sehingga panggilan mendadak yang mereka terima ya ternyata dapat memicu rasa tidak nyaman. Bahkan penelitian psikologi komunikasi, saudara pendengar, ini menjelaskan bahwa gangguan waktu pribadi sering mempengaruhi suasana hati serta kualitas hubungan sosial manusia. Lantas bagaimana Mbak Rahma, mengirim pesan singkat ya ini lebih disarankan dibandingkan kita langsung menelpon ketika malam hari, kecuali ya dalam kondisi darurat bagi keluarga. Bahkan ya sekali lagi ini disarankan untuk kita mengirimkan pesan singkat lebih dulu, karena pesan singkat ya, pesan tertulis yang kita kirimkan ini akan memberikan kesempatan seseorang ya membalas komunikasi kita sesuai dengan kenyamanan waktu mereka masing-masing. Nah, etika komunikasi malam hari, saudara pendengar, ini juga ternyata berkaitan dengan bagaimana kita memahami kesibukan maupun kebiasaan tidur setiap individu. Karena tentunya jika berbicara tentang kualitas tidur, ya ini sangat mempengaruhi kesehatan mental serta kestabilan emosi manusia dalam aktivitas sosial. Jadi bukan hanya ya sebatas kita bisa mengganggu kenyamanan seseorang ketika malam hari, tetapi ternyata juga etika komunikasi malam hari berkaitan erat ya dengan seharusnya kita bisa memahami kesibukan maupun kebiasaan tidur setiap individu yang tentunya juga berbeda-beda. Nah, menggunakan bahasa sopan dan singkat ya, ini juga harus kita gunakan karena membantu mengurangi kesan kalau kita mengganggu seseorang ketika kita menghubunginya pada waktu malam.
Bahkan ya, sebuah penelitian menyebutkan bahwa komunikasi yang penuh empati ini akan meningkatkan rasa mereka dihargai, sekaligus juga memperkuat hubungan sosial antar manusia. Sebagian orang yang mungkin merasa sungkan untuk menolak percakapan malam hari, sehingga mereka tetap membalas pesan meskipun ya sebenarnya mereka sedang merasa kelelahan. Nah, tekanan sosial komunikasi digital tersebut ya tidak bisa dipungkiri sering membuat mereka kesulitan juga menjaga batas waktu pribadi mereka. Karena itu, saudara pendengar, penting ya memahami situasi serta kebutuhan istirahat orang lain. Ini menjadi bagian penting dalam menjaga etika ketika kita berkomunikasi di malam hari, karena sikap menghargai waktu pribadi ini tentu akan membantu menciptakan hubungan sosial kita tetap sehat dan juga nyaman. Ya, pada akhirnya komunikasi malam hari, bolehkah Mbak Rahma tetap diperbolehkan ya selama kita lakukan dengan sopan, dengan seperlunya saja, serta sekali lagi yang tidak kalah penting yaitu mempertimbangkan kenyamanan orang lain. Ya, bahkan berbagai jurnal psikologi menegaskan bahwa empati ini menjadi kunci utama ketika kita berkomunikasi agar hubungan sosial kita tetap harmonis melalui komunikasi digital yang kita lakukan sehari-hari. Jadi intinya masih diperbolehkan ya, tetap diperbolehkan untuk berkomunikasi ketika malam hari, tetapi dengan catatan ya dilakukan dengan bahasa yang sopan, dengan seperlunya saja, serta yang terpenting juga ya mempertimbangkan kenyamanan orang lain. Dan yang menjadi pengingat juga ya, sebaiknya disarankan untuk mengirimkan pesan terlebih dahulu ya, sebelum Anda langsung tiba-tiba menelpon seseorang ketika malam hari seperti saat ini. Informasinya kami hadirkan, saudara pendengar, tentu kami lansir dari portal berita resmi kami dari laman rri.co.id.

Saudara pendengar, kanal informasi dan inspirasi program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Saat ini sudah pukul 20:53 waktu Indonesia Timur pendengar. Dan nanti pada pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda kita dengarkan bersama ya beragam informasi yang akan kami hadirkan dalam warta berita yang kami relay dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. This I Promise You, satu persembahan lagu dari mancanegara yang sudah kami hantarkan ke ruang dengar Anda. Ini mengingatkan kita ya bahwa cinta kasih kita kepada keluarga ya kan, kepada pasangan kita bukan hanya ucapan manis belaka, tetapi juga tentang di mana mereka ataupun kita ini selalu hadir ketika dibutuhkan dan kita mampu memberikan rasa aman. Dan yang terpenting juga kita tetap bertahan dalam keadaan yang sulit ya, karena ketika mereka membutuhkan kita, kita ada. Ini menegaskan bahwa ternyata ya cinta kasih itu bukan saja perkara kita selalu mengumbar kata-kata yang manis saja, tetapi yang terpenting adalah kita selalu hadir ketika mereka membutuhkan kita. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Semoga yang lagi merasa kesepian malam hari ini ya tidak berlarut merasa kesepiannya. Lagu-lagu hiburan pilihan yang dihadirkan semoga bisa membantu mengobati rasa kesepian Anda. Tetap selalu setia mendengarkan siaran kami hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Rangkaian tugas kami akan berakhir menemani Anda di edisi penyiaran hari ini, pendengar, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. 5 menit ke depan kita jelang pukul 21 waktu Indonesia Timur. Satu persembahan lagu kali ini kami pilihkan dari punyanya Dikta, Kesepian, spesial untuk Anda.

Saudara pendengar, sembari persembahan lagu dari penyanyi Adikta, Kesepian masih mengalun merdu di ruang dengar Anda, kami sampaikan kembali informasi yang datangnya dari Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026, di mana Panitia Pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura, saudara pendengar, ini mengundang kepada semua rekan-rekan Fans Club RRI Jayapura, baik itu yang berdomisili di Kabupaten Jayapura, di Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, dan juga yang ada di Kota Jayapura, agar dapat mengambil bagian untuk hadir pada hari Jumat ya, tanggal 15 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang di Auditorium RRI dengan agenda pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura yang baru. Demikian informasi ini disampaikan sekaligus merupakan undangan resmi mengetahui Ketua Panitia Pemilihan Max Nere atau Bung Bajo Radio. Kita jelang bersama saudara pendengar pukul 21 waktu Indonesia Timur. Tetap setia bersama kami di sini di program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saudara pendengar, pukul 20.59 menit waktu Indonesia Timur, dan kini kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Kita simak disiarkannya warta berita tepat pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
3: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
1: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati. IRGC akan menyerang Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak Iran diserang. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 10 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina sebagai upaya memperkuat kedaulatan perbatasan. Berikut laporan Sudandi Avandi.
2: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
4: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
5: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
2: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
5: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan dengan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
4: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu, yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
5: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Masih selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
6: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako pada warga Pulau Miangas.
7: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan Kudus Miangas, Ibu Oluta Papala. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan Ibu?
8: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian dan kemudian setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
7: Selain bantuan sembako masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
9: Ya sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
7: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai, kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
9: Samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
7: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
9: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
7: Saat ini saya sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
10: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
7: Ya.
10: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako lain-lain di halaman rumah dinas kantor utama.
7: Ya, saat ini saya juga dilakukan pengajuan berjalan juga berserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini? Yang
10: kami rasakan, kami menerima baik bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat pemerintah Presiden. Kami sampaikan yaitu kami yang selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami adalah Pulau Miangas. Nah, kami sangat mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
1: Di Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.

0: Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
1: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
0: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
1: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
2: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
4: Pinten Bu, kemasan Bu yang minyak kita.
3: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Mau lebaran itu masih kosong. Lama.
4: Yang nyari padahal banyak ya, Bang?
5: Ya, banyak kita. Lu kan gampang, lu kenalnya. Yang kenalnya apa?
4: Hari ini masih langka ya, Mas?
5: Langka.
3: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah lebaran distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima

0: 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah maupun gelombang kedua dari tanah air ke bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah PPIH Arab Saudi Ihsan Faisal pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal. Nah, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam, dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
1: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter, dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter, dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
0: pendengar, dapat kami informasikan juga bahwa Kadekar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Karenanya penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
3: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama 1 hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
4: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan, karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima, dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi, dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui Karu dan Karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu 1 hari, yaitu tanggal 17 11 jam 8 sampai jam 3 sore.
3: Sementara Kepala Kemenhas Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
5: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang dua untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama, sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari Nyalam-Lam.
3: Mahfud Syafindis menambahkan, terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian

0: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan Pilah Sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan Pilah Sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan Pilah Sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDF Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
2: Permintaan publik yang luar biasa, dan tadi saya juga surprise kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan Pilah Sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan Pilah Sampah.
1: Sementara itu, warga Kuningan Timur Winarsi kepada RRI menyambut baik pencanangan program Pilah Sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan Pilah Sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
3: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
1: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Liliana Dea.
4: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to see.
5: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
6: Pada akhirnya, ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
5: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. Skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
7: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
6: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
5: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saudara pendengar, Anda kembali bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi dari kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura. Selepas sudah kita simak warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur, kami relay pendengar dari Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi, satu persembahan lagu berirama jazz atau bossa nova dari penyanyi Harvey Malaiholo dengan judul lagunya Selamat Datang Cinta. Sudah kami hantarkan dengan suasana tenang malam hari ini, dan turut mengantarkan Anda pula yang lagi menikmati suasana santai di malam hari ini dengan persembahan lagu-lagu irama jazz ya, berirama bossa nova, yang terus akan kami mainkan ke ruang dengar Anda sampai kita jelang nanti pukul 22 waktu Indonesia Timur, di mana nanti akan kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama persembahan Sandiwara Radio. Selamat Datang Cinta memberikan suasana hangat ya di tengah dinginnya cuaca malam hari ini, seperti layaknya cinta yang membawa harapan baru ya dalam hidup seseorang, karena liriknya itu menggambarkan perasaan bahagia ketika hati yang mungkin sebelumnya sepi akhirnya menemukan sosok yang katanya mampu memberikan ketenangan dan warna yang baru. Jadi selamat datang cinta katanya. Dan kali ini satu persembahan lagu masih berirama bossa nova kami hantarkan dari penyanyi Andi Maria Matalata. Apa maksudmu?

Saudara pendengar, itu dia satu persembahan lagu dari penyanyi Andi Maria Matalata. Apa maksudmu ya? Dan mengantarkan kita kini sudah pukul 21:54 waktu Indonesia Timur ya. Semoga yang lagi terus memantau siaran kami ya, tidak kemudian dihadapkan dengan sesuatu yang membingungkan. Jadi semoga saja tidak ada yang bertanya-tanya apa maksudnya ya. Mungkinkah ada perasaan dalam hati yang bertanya-tanya ya, yang penuh dengan kode ya kan, atau mungkin tengah menunggu ataupun menanti penjelasan yang tak kunjung pasti. Jadi kemudian bertanya-tanya dalam hati apa ya kira-kira maksudnya. Ya jujur saja ya, ketika kita berkomunikasi dengan jujur ya, tidak setengah-setengah, pasti akan membuat seseorang juga menjadi lebih jelas ya penerimaan dari apa yang kita maksudkan, yang apa ingin kita sampaikan. Kalau kita lakukan dengan jujur ya, tanpa setengah-setengah, pasti juga akan mudah dimengerti. Selamat malam saja untuk Anda semuanya, saudara pendengar dimanapun Anda berada, yang terus mendengarkan siaran kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang bersama 5 menit lagi ya, pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda nanti untuk kita dengarkan bersama persembahan Sandiwara Radio untuk malam hari ini. Tetapi kami sampaikan kembali informasi dari panitia pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura. Dengan ini mengundang semua rekan-rekan fans club RRI Jayapura, baik itu yang berdomisili di Kabupaten Jayapura, kemudian di Kabupaten Sarmi, di Kabupaten Kerom, dan juga yang ada di Kota Jayapura, untuk nanti dapat hadir ya pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026. Waktunya jam berapa Mbak Rahma? Ya pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang. Tempatnya nanti pertemuannya di Auditorium RRI Jayapura ya. Tentunya agenda kegiatannya itu pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura yang baru. Tentunya ya besar harapan panitia untuk semua rekan-rekan fans club ya bisa hadir bersama untuk pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura yang baru. Dan informasi ini sekali lagi kami sampaikan dan sekaligus merupakan undangan resmi. Mengetahui Ketua Panitia Pemilihan Bung Max Nere atau Bung Bajo Radio. Kita jelang pendengar pukul 22 waktu Indonesia Timur. Kali ini dari punyanya Iga Warni kami hantarkan untuk menemani suasana santai Anda. Pilihan lagunya berjudul Satu Saja Pintaku.

0: Saudara pendengar, selepas satu persembahan lagu dari penyanyi Iga Mawarni, kini kami ajak Anda untuk kita dengarkan bersama Sandiwara Radio malam hari ini, produksi ataupun persembahan dari RRI Makassar dengan judul Pasar Ilmu. Kita dengarkan bersama kisahnya.
1: Ibu Tini, jangan dibuang kulit bawangnya. Itu kan bisa jadi pupuk cair. Nanti sore kita praktek kimia di belakang lapak ya.
2: Siap, Ran. Dulu ibu cuma tahu kulit bawang itu sampah. Sekarang ibu tahu itu vitamin buat tanaman ternyata. Sekolah kamu ini bikin ibu jadi menteri pertanian kecil-kecilan.
3: Ran, si Andi anakku itu sudah pintar sekarang. Dia bilang, kalau timbangan kita miring 1 senti, itu namanya korupsi kecil-kecilan. Dia nggak mau bantuin kalau saya nggak jujur.
1: Bagus itu Pak Soleh, biar dagingnya berkah. Ilmunya juga masuk ke perut, jadi daging yang baik.
4: Aduh, becek sekali. Ini tempat apa sih? Kumuh begini kok dipakai belajar. Gak layak.
1: Selamat siang, Pak. Maaf, mejanya cuma dari peti jeruk. Tapi otaknya orang-orang di sini lebih segar dari buah impor Bapak. Oh iya, ada yang bisa dibantu?
4: Begini ya, Dek. Tempat ini mau dibongkar. Minggu depan sudah harus rata. Ya, rencananya mau dibangun mall megah. Kalian pindah saja ke pinggir kota sana. Di sini akan dijadikan pusat ekonomi modern.
5: Modern itu artinya bangunan tinggi yang dingin ya, Pak? Terus orang miskin kayak kami gak boleh masuk kalau gak pakai sepatu bagus.
4: Heh, anak kecil, ini aturan. Tanah ini punya pemerintah. Kami berhak bangun apa saja.
1: Ibu-ibu, bapak-bapak tenang. Ingat yang kita baca di buku hukum kemarin. Kita punya hak. Ibu Tini, tolong bawa catatan koran bekas kita. Pak Soleh, bawa data jualan kita setahun ini ya.
2: Tenang Ran, kita lawan pakai cara pasar ilmu. Kalau dia pakai otot, ya kita pakai otak.
4: Sudah, begini saja. Kalian tanda tangan saja surat pindahnya. Kalian itu cuma pedagang kecil, gak paham soal hukum dan pembangunan.
3: Sebentar Pak, kami memang tukang daging, tapi kami sudah hitung. Kalau pasar ini digusur, ada 200 keluarga yang kehilangan piring nasinya. Bapak punya rencana matang buat kami? Atau cuma mau bikin gedung kosong yang cuma laku pada saat diskon saja?
2: Iya Pak, di aturan yang saya baca di kertas pengumuman Bapak, katanya pembangunan itu buat kesejahteraan rakyat. Rakyat yang mana Pak? Rakyat yang jualan kangkung kayak saya? Atau rakyat yang punya modal besar?
4: Loh, kalian kok tahu isi aturannya?
5: Bapak lupa ya? Kami belajar baca pakai surat-surat dari kantor Bapak yang dibuang ke sini. Kami tahu kalau izin untuk membangun mal ini belum lengkap. Bapak mau kita viralkan?
4: Jangan dulu. Kita bicarakan baik-baik lagi. Mungkin mallnya bisa dibangun di tempat lain. Sudahlah.
1: Lihat muka pejabat tadi, pucat kayak tahu putih.
2: Oh iya Ran, ini uang sekolah ibu bulan ini. Sepapan tempe sama sambal terasi. Dimakan ya, biar tenaga kamu kuat buat ngajar kami lagi besok.
1: Ya ampun, makasih ya Bu.
2: Ibu yang harusnya berterima kasih sama Nak Rani. Baik kalau begitu, ibu permisi dulu ya. Silakan dilanjut ngajarnya.
1: Iya Bu. Oke semuanya, hari ini kita belajar materi baru. Cara baca timbangan politik, biar gak gampang dibohongi lagi. Ini inilah sedikit cerita tentang kehidupan saya yang memutuskan untuk membuka sekolah rakyat tepat di tengah pasar. SPP-nya bukan uang, tapi hasil bumi. Anak penjual daging belajar berhitung lewat berat daging. Anak penjual sayur belajar biologi dan kimia dari tanaman yang dijual ibunya. Sekolah ini menjadi pusat intelektual paling jujur sekaligus paling berisik di kota ini.
6: ...96 dan 97,6 Pro 1 RRI Jayapura.

Saudara pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi penyanyi Obi Mesak, antara rindu dan cinta atau antara rindu dan hujan. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Sudah kami hantarkan beberapa persembahan lagu-lagu hiburan pilihan selepas sudah kami hadirkan pula, dan kami ajak Anda mendengarkan Sandiwara Radio produksi dari RRI Makassar yang sudah hadir pula dengan kisah yang menarik untuk kita dengarkan. Dan nanti juga bisa Anda dengarkan kembali persembahan dari RRI Senusantara ya, setiap malam dalam program acara kami yang dihadirkan untuk Anda dalam siaran Sandiwara Radio ya. Setiap malam bisa Anda ikuti kembali tentunya dengan berbagai kisah menarik lainnya. Saat ini pukul 22 lewat 23 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam dan selamat datang ya untuk Anda semuanya yang mungkin baru saja menjajakan kakinya di Kota Jayapura ya. Malam hari ini baru malam pertama menikmati suasana malam di Kota Jayapura. Selamat malam saja untuk Anda yang mungkin baru saja tiba hari ini ya, dan tengah merasakan suasana Kota Jayapura malam hari dan kondisi cuaca yang tidak menentu malam hari ini di kawasan Tasangkapura dan sekitarnya. Baru saja selesai ya diguyur hujan, entah mungkin agak deraskah di luar sana ataupun di tempat-tempat tinggal Anda saat ini. Kalaupun iya ya, berarti mirip-mirip lah ya dengan curah hujan yang mengguyur Tasangkapura dan sekitarnya malam hari ini. Tetapi tidak menyurutkan semangat kami yang terus bertugas menemani Anda sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dan kini kami hadirkan gelaran program acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: ruang berbagi memori lewat lagu, membangkitkan kenangan dan perasaan sentimental terhadap masa lalu. Penuh kenangan memberikan rasa bahagia sekaligus rindu. Hadir di Pro 1 Jayapura setiap malam hari pukul 22.10 sampai 23 waktu Indonesia Timur. Live phone 536-386. Nantikan ruang rindu, ruang berbagi memori lewat lagu.
1: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Kami temani Anda kini dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, yang mana pilihan-pilihan lagu yang sudah disiapkan dan tinggal Anda pilih saja malam hari ini, semoga bisa mengobati kerinduan Anda ya, apalagi mungkin beberapa waktu ya sempat teringat sama seseorang yang mungkin saat ini terpisah jarak dan waktu dengan Anda. Semoga beberapa pilihan lagu yang sudah disiapkan ini setidaknya bisa sedikit mengobati rasa kerinduan Anda. Pilihan lagunya dalam ajang Ruang Rindu untuk malam hari ini ada lagu dari Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu, kemudian Alda Risma, Sampai Kapankah, Black Brothers dengan lagunya Dalam Kerinduan, kemudian Bruy Marantika dengan pilihan lagunya yang sudah disiapkan Biarlah Bulan Bicara Sendiri, kemudian Meriam Belina, Aku Percaya, Tommy J. Pisa, Di Batas Kota Ini Kau dan Aku Menyatu, dari Panca, Rani Simbolon dengan lagunya Untuk Apa Lagi, kemudian Rani dengan lagunya Berpisah di St. Carolus, dan lagu terakhir dari Tagor Pangaribuan, Jangan Sampai Tiga Kali. Di ujung telepon diterima, jangankan tiga ya, dua kali saja gabung gak boleh ya, sekali saja, karena kita kasih kesempatan juga untuk yang lain yang mau bergabung. Di line telepon kami dinantikan di 0967 536386. Terima kasih. Pilihan lagunya ada 10 pilihan lagu ya yang masuk daftar playlist dalam ajang Ruang Rindu untuk malam hari ini, dan silahkan kami tunggu waktu kita saudara pendengar sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur. Di line telepon kami setiap sesinya satu penelpon, satu pilihan lagu langsung diputarkan. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
1: Iya, malam. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Rindu Mbak Rahma.
1: Iya, nanti main-main lagi ya.
2: Iya, hari Jumat kita tuh ketemu.
1: Iya, ada kegiatan toh.
2: Iya.
1: Sip, ditunggu. Bunda, malam hari ini mau dengar lagu yang mana?
2: Itu lagu Untuk Apa Lagi.
1: Untuk Apa Itu Lagi? Punya Rani.
2: Apa tadi?
1: Rani Simbolon?
2: Iya. Bukan.
1: Yang mana?
2: Untuk belum tiga lagu paling akhir.
1: Kau dan Untuk Aku, Kau dan Aku Menyatu, Pance. Atau Rani Berpisah di St. Carolus, bukan Tommy J. Pisah di Batas Kota, Meriam Belina, Aku Percaya, Bruri Marantika, Biarlah Bulan Bicara, Black Brothers, Dalam Kerinduan, Sampai Kapankah, Alda Risma, atau Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu, serta Tagor Pangaribuan, Jangan Sampai Tiga Kali, Bunda.
2: Ani Carrera sudah.
1: Oke, Ani Carrera, sip.
2: Iya, selamat malam.
1: Iya, selamat terima kasih. Iya, terima kasih Bunda. Bunda Asneke yang sudah bergabung ya. Penelpon perdana kita membuka kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pilihan lagunya dari penyanyi Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu. Langsung dihadirkan untuk yang lagi pantau di Tahima Soroma.

0: Saudara pendengar punyanya Ani Carrera, Cintaku Tak Terbatas Waktu, pilihan lagu di sesi yang pertama dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu ya. Bukan hanya cinta saja yang tak terbatas waktu, tapi rindu juga tak terbatas waktu ya. Bahkan lamanya perpisahan juga tidak selalu mampu ya menghilangkan rasa ingin bertemu atau sekedar mendengar kabar baik dari seseorang. Di ujung telepon dinantikan lagi di sesi yang kedua di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
1: Selamat malam lagi untuk Adalah.
0: Iya, malam, abang pribadi kah?
1: Lagi.
0: Wis, mantap sudah. Silahkan abang, mau pilih lagu yang mana?
1: Lagunya sudah disiap atau? Kita
0: sudah disiapkan.
1: Oh begitu.
0: Yo,
1: lagu apa kan yang disiapkan? Coba lah buat lagunya kan.
0: Ada Alda Risma, Sampai Kapankah, Black Brothers, Dalam Kerinduan, Bro Marantika, Biarlah Bulan Bicara Sendiri, Aku Percaya, dari Meriam Belina, Tommy J. Pisa, Di Batas Kota Ini, Kau dan Aku Menyatu, dari Pance, Rani Simbolon, untuk...
1: Oh, begini, dari Meriam Belina sudah,
0: Meriam
1: aku
0: Belina.
1: Percaya.
0: Oke. Okay.
1: Karena aku juga selalu percaya juga.
0: Wis, mantap.
1: Oke, okay. Selamat bertugas lagi.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam. Abang pribadi yang sudah bergabung, memang ya kepercayaan itu penting. Jadi harus saling percaya. Aku percaya, kamu percaya, kita saling percaya. Dari punyanya Meriam Belina langsung dihadirkan.

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura masih menemani Anda dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Saat ini sudah pukul 22:39 waktu Indonesia Timur. Sesi yang ketiga selanjutnya untuk pilihan lagu berikutnya diterima kembali yang sudah menanti di ujung telepon di 536386. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Ade.
0: Iya. Ruang Rindu. Halo.
1: Ya, Ade.
0: Iya, kakakku. Berpisah di San Carlos.
1: Yes.
0: Oke, sip.
1: Malam adikmu.
0: Malam juga kakak sayang. Baik-baik ya di Pasifik Indah sana. Jaga diri selalu. Pilihan lagunya dari kakak Ape yang sudah bergabung. Ada punyanya Randy. Berpisah di San Carlos.

0: Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di sini di program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura dan masih menemani Anda dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Sudah 44 menit kita tinggalkan dari pukul 22 malam dan diterima lagi yang mau bergabung ya. Waktu kita sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Timur. Di ujung telepon, halo selamat malam.
1: Puan Pindu, selamat malam Mbak Rahma.
0: Selamat malam Kak Ayus, apa kabar?
1: Puji Tuhan, kabar baik Mbak.
0: Oh yes, puji Tuhan. Silahkan Kak Ayus.
1: Cukup satu kali dan tiga kali
0: Iyoi.
1: Terima kasih Mbak, cukup selalu.
0: Amin, terima kasih juga untukmu Kakak. Ya, Kak Ayus yang sudah bergabung, sukses juga pastinya dalam setiap aktivitas hariannya ya. Punyanya Tagor Pangaribuan langsung dihadirkan. Cukup sekali saja, jangan sampai tiga kali ya. Nanti diterima lagi yang mau bergabung di sisa waktu kita di line telepon, tetap dinantikan di 0967 536386.

Bukankah selalu aku minta, jangan sampai tiga kali. Kau lakukan hal yang sama untuk menyakiti. Katakan saja sejujurnya, bila memang ada yang lain yang kau sayang. Dan jangan salahkan aku bila itu kau lakukan. Ku akan pergi mencari penghiburan.

0: Saudara pendengar punyanya Tagor Pangaribuan sudah dihadirkan. Informasi waktu sudah pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Timur. Dua sesi yang terakhir dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu edisi malam hari ini, hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Diterima lagi di line telepon kami, silahkan di 0967536386. Halo, selamat malam.
1: Malam.
0: Malam juga. Siapa ini?
1: Dengan Melati di Riau.
0: Oh, oke. Melati di Riau. Apa kabar orang Riau?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Hujan di sana tidak?
1: Enggak hujan
0: hari ini. Oke. Silahkan dari Riau, Melati mau pilih lagunya siapa? Sudah disiapin malam hari ini?
1: Apa aja, Kak?
0: Lagunya almarhumah Alda Risma, Sampai Kapankah, kemudian Black Brothers, Dalam Kerinduan, Bruri Marantika, Biarlah Bulan Bicara Sendiri, Tommy J. Pisa di Batas Kota Ini, kemudian Kau dan Aku Menyatu dari Pance, serta lagu dari Rani Simbolon, Untuk Apa Lagi. Mau yang mana?
1: Apa tadi, biar laporan bicara sendiri ya, Kak.
0: Oke, sip lah kalau gitu.
1: Salam buat semuanya ya, Kak. Kakak selamat bertugas. Boleh nambah teman bacain nomor, Kak?
0: Boleh dong, silahkan Melati. Iya.
1: Buat teman-teman yang mau berteman kenal sama Melati, boleh diambil nomornya, disimpan 0851 6-nya 4 kali 2481.
0: Sekali lagi.
1: 0851 6666 2481.
0: Oke.
1: 0851 6-nya 4 kali 2481.
0: Oke.
1: Makasih ya, Kak.
0: Sama-sama. Terima kasih. Selamat malam juga orang Riau yang sudah bergabung. Pilihan lagunya langsung dihadirkan ya dari penyanyi Bruri Marantika. Biarlah Bulan Bicara Sendiri.

0: Saudara pendengar, masih bersama kami di sini di program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi dan inspirasi. Sesi yang terakhir dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu untuk penelpon yang terakhir diterima. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Malam juga.
1: Ruang Rindu,
0: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Iya, selamat malam cantik.
0: Malam juga.
1: Ibu Sofika ini.
0: Dengan Rahma di sini.
1: Oh, dengan Rahma. Mm-hmm. Iya, selamat jumpa kembali.
0: Oh iya, terima kasih.
1: Selamat hari Minggu, Adik cantik.
0: Iya, Bunda, terima kasih.
1: Makasih juga. Lagunya kita request sendiri atau disiapkan?
0: Sudah disiapkan, Bunda.
1: Oke, lagu apa deku sayang?
0: Lagunya Alda Risma, Sampai Kapankah, Black Brothers, Dalam Kerinduan, Temi J Pisa di Batas.
1: Dalam Kerinduan.
0: Oke, sip, diputarkan.
1: Oke, boleh salam-salam gak?
0: Waktunya udah mepet sekali Bunda.
1: Oke, kalau begitu
0: ya.
1: Salam semua, salam sayang dan salam selamat malam.
0: Oke, dari Bunda.
1: Makasih Ade Rahma.
0: Iya, terima kasih juga.
1: Makasih juga.
0: Oke deh, terima kasih Bunda. Mbak Rahma lupa ini nih ya, nanya nama. Namanya siapa Bun? Mbak Rahma sih ingat-ingat suaranya, cuman udah lupa nama ya. Tapi terima kasih sudah bergabung penelpon terakhir kita, yang sekaligus juga mengakhiri kebersamaan kita dalam ajang Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu malam hari ini untuk edisi siar hari Minggu ya, tanggal 10 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bergabung. Yang belum sempat, nanti kita ketemu lagi di gelaran program acara yang sama ya, hanya di Pro 1 RRI Jayapura. Dan lagu terakhir dari punyanya Black Brothers dihadirkan dalam Kerinduan. Kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur. Nanti selepas ini ada lagu-lagu hiburan pilihan pengantar istirahat Anda malam hari ini, yang biasanya lagu-lagu yang akan dihadirkan, lagu-lagu oldies, tembang-tembang lawas dari mancanegara, sampai kita jelang nanti pukul 24 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi terima kasih, dan kita jelang pukul 23 waktu Indonesia Timur.

Saudara pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kenal informasi dan inspirasi. Tidak terasa saudara pendengar sudah pukul 23.51 menit waktu Indonesia Timur. Dan akhirnya sampai di sini rangkaian tugas kami menemani Anda edisi siar hari Minggu tanggal 10 Mei 2026. Kami sudah bertugas menemani Anda sejak pukul 18 waktu Indonesia Timur hingga sesaat lagi kami akhiri seluruh rangkaian tugas kami menemani Anda malam hari ini. Kita jumpa lagi nanti esok hari untuk edisi siar hari Senin awal pekan Minggu kerja Anda yang baru tanggal 11 Mei 2026. Selamat beristirahat untuk Anda semuanya. Jangan lupa berdoa dulu sebelum tidur. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga semuanya tidur nyenyak malam hari ini ya, dan mimpinya mimpi indah. Esok pagi bangun dengan tubuh yang segar dan bugar, tentunya akan bersiap kembali menjalani berbagai rutinitas Anda masing-masing. Dari studio kami di kawasan Tasangkapura nomor 23 Jayapura, saya Rahma yang bertugas malam hari ini pamit undur diri, dan kita jelang bersama pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa.

Pendengar program A1 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Mei 2026. Program A1 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali di udara besok hari Senin, tanggal 11 Mei 2026, pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, dan sampai jumpa. Akhirnya, terimalah salam nasional kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar program Mas 1 di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura, kembali di udara dengan pemancar 96, 97,6, 93,55, 94,4 untuk wilayah Kenya dan sekitarnya. Mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dan Merdeka!

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Selamat pagi pendengar, senang sekali pagi ini berjumpa lagi bersama kami Programa 1 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan pagi ini pendengar, saya Welir Untubo yang akan temani Anda dengan informasi dan inspirasi di awal pekan yang baru, Senin 11 Mei 2026. Pendengar, saya temani pendengar dengan serangkaian program-program kami di Jayapura Pagi dan Jayapura Siang. Di antaranya ada Renungan Pagi atau Mutiara Pagi, Warta Berita. Kita akan update informasi Papua dalam Fajar Papua pagi ini. Dan juga nanti kita akan hadirkan situasi arus lalu lintas, baik itu di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kirem, dan juga Kota Jayapura. Kan kita juga akan mengupdate informasi nasional dari Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita dari Pro 3 Jakarta. Dan tentunya di sepanjang hari ini kami akan temani pendengar di Jayapura Pagi, Jayapura Siang, Jayapura Sore, dan juga Jayapura Malam. Dan pagi ini kita akan awali dengan acara kita pagi hari ini, itu Renungan Pagi atau Mutiara Pagi Renungan Protestan dengan judul Motivasi Beribadah. Motivasi beribadah yang terambil dari Bilangan pasal yang ke-16 ayat 1-3 yang akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Marliana Titin Matakupan. Baik pendengar, terkhusus kaum Nasrani pagi ini ya, mengawali aktivitas pagi ini, mengawali pekan yang baru ini dengan menaikkan syukur dan juga sembah kepada Dia yang besar, yang agung dan mulia, Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat mendengarkan, Tuhan memberkati.

Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak umat Kristen yang tersebar di kota, di desa, di balik gunung-gunung, lembah-lembah, di tepi-tepian sungai, di kampung-kampung, di pantai, di pulau-pulau dan dimanapun pendengar berada. Puji Tuhan kita dapat berjumpa melalui siaran Radio Republik Indonesia. Saya berdoa dan selalu berharap keadaan sehat dan selalu dipenuhi damai sejahtera Allah. Untuk mengawali siaran ini, saya mengundang kita sekalian untuk berdoa, meminta tuntunan Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur atas kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini, oleh perkenanan-Mu, kami masih diberi kesempatan untuk dapat membaca, merenungkan firman-Mu melalui siaran Radio Republik Indonesia Jayapura. Kiranya Tuhan mengurapi hamba-Mu dengan hikmat dan pengwahyuan-Mu, agar apa yang merupakan isi hati-Mu dapat disampaikan dengan jelas dan dimengerti oleh semua pendengar Radio Republik Indonesia. Maria Roh Kudus turut berkarya dalam hidup kami, baik hamba-Mu dan para pendengar siaran, agar lewat kebenaran firman Allah, kami diubahkan menjadi serupa dengan karakter Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, perkenalkan nama saya Marliana Titin Matakupan. Saya penyuluh agama Kristen di kantor Kementerian Agama Kabupaten Kerom. Firman Tuhan saat ini diambil dari Bilangan 16 ayat 1 hingga ayat yang ketiga dengan tema motivasi beribadah. Bilangan 16 ayat 1 hingga ayat 3, demikian bunyi firman Tuhan. Korah bin Yashar bin Kehat bin Lewi beserta Datan dan Abiram, anak-anak Eliab dan On bin Pelet, ketiganya orang Ruben, mengajak orang-orang untuk memberontak melawan Musa beserta 250 orang Israel, pemimpin-pemimpin umat itu, yaitu orang-orang yang dipilih oleh rapat, semuanya orang-orang kenamaan. Maka mereka berkumpul mengerumuni Musa dan Harun serta berkata kepada keduanya, "Sekarang cukuplah itu. Segenap umat itu adalah orang-orang kudus dan Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Mengapakah kamu meninggi-ninggikan diri di atas jemaat Tuhan?" Mari kita baca firman Tuhan dalam Bilangan 16 ayat 1 hingga ayat 3. Jika kita telaah, latar belakang Korah adalah seorang Lewi yang terpandang dan ia memimpin pemberontakan melawan Musa dan Harun. Dari pembacaan kita, akar masalahnya adalah ketidakpuasan dan iri hati. Itu kita bisa baca dari ayat 1 hingga ayat 11. Korah sudah memiliki posisi mulia sebagai orang Lewi. Namun ia menginginkan jabatan iman yang diberikan Tuhan kepada Harun. Di sini kita bisa melihat masalah rohani seringkali bermula dari hati yang tidak puas dengan porsi yang Tuhan berikan. Iri hati adalah racun yang menghancurkan kebangunan rohani dalam umat Tuhan dan pribadi yang mau ditunggangi oleh iblis, sehingga pelayanan kepada Tuhan menjadi hancur. Korah menggunakan topeng rohani, menggunakan dalil suci untuk ambisi pribadi. Kalau kita lihat di ayat yang ketiga, segenap jemaat itu kudus. Ini terdengar sangat rohani dan demokratis.

seolah-olah Korah sedang memperjuangkan kesetaraan. Tuhan melihat sebagai kedok untuk meninggikan diri sendiri, tetapi tujuannya adalah merongrong otoritas yang ditetapkan Tuhan. Di era modern, kita harus waspada agar kritik terhadap gereja atau pemimpin tidak didasari oleh ambisi pribadi. Dari sini kita bisa ambil pelajaran, hati-hati dengan bahasa rohani yang digunakan untuk menutupi pemberontakan hati. Tuhan tidak bisa ditipu oleh kata-kata manis. Konsekuensi dan ketegasan Tuhan kita bisa lihat dari ayat 31 hingga ayat ke-35 dari Bilangan 16. Tuhan menunjukkan siapa yang menjadi miliknya. Tuhan sendiri menunjukkan bahwa Ia sendiri yang memilih pemimpinnya. Tanah terbelah dan api turun sebagai penghakiman. Dari sini kita bisa tarik pelajaran adalah melawan otoritas yang benar di hadapan Tuhan adalah perkara serius. Tuhan menjaga kekudusan tatanannya. Meskipun umat terus bersungut-sungut setelah hukuman itu, Harun menunjukkan sikap kualitas sebagai imam sejati, membawa perbaraan untuk mengadakan perdamaian. Ini adalah gambaran Kristus imam besar kita yang menjadi perantara agar kita tidak menjadi binasa karena dosa dan pemberontakan kita. Apa yang harus kita lakukan di tengah masalah murka Tuhan yang sedang terjadi? Marilah kita bersyafaat. Ada teladan yang baik yang ditunjukkan Harun. Berdiri di antara orang mati dan orang hidup untuk menghentikan tula. Kita bisa dilihat di ayat 47 hingga ayat 48. Pelajaran yang bisa kita tarik diberikan melalui sikap Harun bagi kita. Jangan jadi pecah belah dengan sesama kita umat Allah, tapi tampilkanlah karakter Kristus dalam hidupmu, menyelamatkan dan membawa damai sejahtera. Panggilan Tuhan bukan soal kehormatan, tapi soal ketaatan. Jangan menuntut posisi, tapi lupa tanggung jawab. Jangan menuntut kuasa bila kehilangan hati yang tunduk padanya. Jangan menuntut kehormatan jika menolak perintah Tuhan. Manusia selalu ingin tempat yang tinggi sehingga tidak sadar sedang berdiri di tepi jurang. Mata memandang ke atas tidak melihat sekitar. Tuhan tidak cari orang yang menonjol, Tuhan cari orang yang taat. Jangan iri dengan peran orang lain karena setiap posisi yang Tuhan beri punya tujuan sendiri. Jangan bermain dengan otoritas yang Tuhan tetapkan. Jemaat Tuhan, marilah kita ingat bahwa Tuhan tidak mencari berapa banyak aktivitas yang kita lakukan, melainkan seberapa tulus hati kita tunduk padanya. Jadilah seperti Musa yang dalam masalah kehidupan tunduk pada otoritas ilahi dengan menyerahkan seluruh masalahnya kepada hakim ilahi, yaitu Allah sendiri. Dan teladanilah Harun tetap membawa damai walaupun integritasnya sebagai pelayan diusik. Jangan teladani Korah yang membawa perpecahan, yang ditumpangi kesombongan dan dibungkus rapi dengan hal rohani. Ingatlah mata Tuhan menjelajah bumi, dan biarlah hati kita tetap didapati bersungguh-sungguh kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Tuhan akan mengangkat engkau di antara segala bangsa. Mari kita bersatu di dalam doa. Jauhkan kami dari roh kesombongan dan iri hati seperti yang dialami Korah. Mampukan kami Tuhan untuk mensyukuri setiap tanggung jawab yang diberikan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami, baik di tempat kerja, di gereja, agar hikmat Allah selalu tercurah bagi para pemimpin kami dan selalu memiliki hati yang mau tunduk kepada-Mu ya Tuhan, dan selalu menjadi teladan bagi semua bawahan sehingga bawahan selalu mendukung mereka dalam kebenaran. Mari ya Roh Kudus, selidiki hati kami agar ibadah dan pelayanan kami tidak menjadi sekedar rutinitas atau kedok untuk kepentingan pribadi. Jauhkan kami semua dari roh perpecahan dan persungutan, sehingga kasih Kristus selalu terpancar dari kehidupan kami dan selalu menjadi pengikat yang sempurna dalam satu tubuh Kristus. Tuhan Yesus, saya berdoa bagi semua pegawai Radio Republik Indonesia, baik pimpinan semua staf yang ada, kiranya kasih-Mu selalu tercurah bagi mereka
sehingga mereka tetap kuat, sehat, dan selalu dipenuhi hikmat Allah, sehingga Radio Republik Indonesia dapat memberikan pelayanan, informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Melalui penyelenggaraan penyiaran RRI, dapat menjangkau seluruh wilayah negara kesatuan RRI, membuka wawasan, menambah ilmu, dan mengubah umatmu dari hari ke hari semakin baik. Akhir doa hambamu, kasih karunia Allah Bapa dan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak umat Kristen dimanapun berada, terima kasih sudah mendengar siaran Radio Republik Indonesia Jayapura. Sampai berjumpa kembali di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua.

Baik, saudara pendengar yang mana saat ini anda berada. Demikian kita telah menyimak dan mengikuti penyampaian Mutiara Pagi atau Renungan Protestan dengan judul Motivasi Beribadah, yang terambil dari ayat Alkitab Bilangan 16 ayat 1-3, disampaikan oleh Pendeta Martha Marliana Titin Matakopan. Baik, pendengar, sudah pukul 5.26 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya ada beberapa tembang-tembang yang akan dihadirkan menemani suasana pagi anda hingga nanti kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Timur. Baik, pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan, dan Tuhan memberkati.

0: Motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Tentang trust. Pada saat Anda membangun trust dalam lingkungan Anda atau dalam bisnis Anda, Anda harus benar-benar yakin dan paham bagaimana trust itu dibangun. Orang yang yakin terhadap Anda, mereka tidak perlu bukti. Tetapi orang yang tidak yakin terhadap Anda, mereka tidak akan pernah percaya walaupun sebanyak apapun bukti Anda tunjukkan kepada mereka. Ingat, trust dibangun secara bertahap bisa hilang dalam satu hari. Bagaimana Anda membangun pelanggan Anda untuk loyal, untuk percaya kepada Anda? Anda butuh tahu apa yang mereka butuhkan. Anda butuh tahu apa yang mereka sukai terhadap jasa dan bisnis Anda ke depan. Bangunlah secara bertahap, bangunlah secara terstruktur dan tersistemasi sehingga Anda membuat pelanggan Anda atau klien Anda yakin. Jangan pernah meyakinkan mereka karena mereka akan mencari bukti. Tapi jika Anda membuat mereka yakin, mereka akan beli dari Anda. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Tuhan. Aku tidak datang untuk merasa lebih baik. Kalau terangmu cuma bikin aku nyaman, itu bukan terang. Aku datang hari ini bukan untuk dipeluk, tapi untuk dibongkar. Firman-Mu berkata, hati manusia itu licik, lebih jahat dari segala sesuatu. Tuhan,

0: kamu sudah meninggalkan kasihmu yang semula. Tuhan.
1: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Saya cukupkan saja tembang-tembang religi Kristiani yang sudah temani dan juga memerahkan suasana awal pekan yang baru, Senin 11 Mei 2026. Baik pendengar, selanjutnya kita simak penyampaian warta berita Fajar Papua pagi ini.

0: pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti penyampaian berita Fajar Papua. Fajar Papua disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura.
0: Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Fajar Papua edisi Senin 11 Mei 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya Polda Papua masih mendalami kasus kerusuhan usai pertandingan Persipura yang menyebabkan puluhan kendaraan dirusak dan dibakar massa. Universitas Gadjah Mada atau UGM sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa untuk menjalani program kuliah kerja nyata. Selain itu, Warta Berita pagi ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya dan diakhiri dengan berita olahraga. Inilah Fajar Papua selengkapnya bersama saya, Jusita Salama. Berita yang pertama, Polda Papua hingga saat ini masih melakukan pendalaman kasus kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas NMB. Akibat kerusuhan itu, puluhan kendaraan dirusak dan dibakar massa. Berikut laporan Arul Firmansyah.
2: Polda Papua hingga saat ini masih terus melakukan penyidikan untuk mengungkap penyebab dan pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kerusuhan yang terjadi di Stadion Lukas NMB usai pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, sejak Jumat malam, tim gabungan dari Satreskrim Polres Jayapura bersama Inafis Polda Papua bergerak cepat melakukan identifikasi serta penanganan di lokasi kerusuhan. Dari hasil pendataan sementara, tercatat 10 personil kepolisian mengalami luka-luka, termasuk Kapolres Jayapura. Dan dari jumlah tersebut, satu orang anggota Polri atas nama Ibda Arjuna saat ini masih menjalani perawatan di rumah sakit akibat terkena lemparan batu di bagian kepala. Tidak hanya aparat keamanan, sejumlah warga sipil juga dilaporkan menderita luka-luka pada saat kejadian, dan sebagian besar dari mereka terkena lemparan batu. Tidak hanya itu, pada saat kerusuhan terjadi, massa juga melakukan pengerusakan dan pembakaran terhadap kendaraan bermotor yang ada di sekitar stadion. Tercatat setidaknya ada 27 unit kendaraan bermotor roda 2 dilaporkan hilang, dan 9 lainnya dibakar. Selain itu, 25 unit kendaraan roda 4 mengalami kerusakan berat maupun terbakar, termasuk diantaranya adalah kendaraan operasional Polri. Kabid Humas menjelaskan, tidak hanya sampai di situ, massa juga diketahui melakukan pengerusakan terhadap fasilitas stadion, yang sampai saat ini total kerugian masih dalam proses perhitungan.
3: Adapun dari hasil identifikasi diketahui untuk korban luka dari aparat ada 10 personel termasuk dari Kapolres Jayapura dan satu personel kami perwira dari Polres Jayapura masih dalam perawatan di rumah sakit. Untuk kendaraan yang dilaporkan roda 2 dilaporkan hilang ada 27. Untuk kendaraan lain khususnya kendaraan operasional Polri ada 3 unit roda 6 atau truk yang dibakar, termasuk satu ambulan tim Keslab dari Satbrimob Polda Papua, kendaraan-kendaraan operasional dari Polres dan juga dari Polda yang ada di lokasi. Sementara sedang dilakukan pendataan dan dilakukan koordinasi. Yang jelas, yang utama adalah bagaimana kita memulihkan situasi keamanan, ketertiban, khususnya di wilayah Kabupaten Jayapura dalam hal ini di seputaran stadion.
2: Ditegaskan Kabid Humas Polda Papua, kerusuhan ini dipicu oleh ketidakpuasan penonton atas hasil pertandingan antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC, yang pada pertandingan tersebut Adiaksa FC unggul 1-0 dari Persipura Jayapura. Disinggung terkait dengan pengamanan di lapangan, Kabid Humas menjelaskan bahwa Polda Papua sudah mengerahkan 850 orang personil gabungan yang melakukan pengamanan tidak hanya di area stadion tetapi juga di luar stadion.
3: dari yang diminta panpel 700 sudah dinaikkan oleh Bapak Kapolda dengan dukungan dari direktif beliau sejumlah 150 jadi 850 yang di lokasi, itu pun masih ditambah personil yang disebar di lapangan, khususnya yang PAM Jalur dan juga di daerah-daerah penyangga yang memobilisasi penonton dari kabupaten sekitar, ada yang dari Kerom, dari Kota Jayapura dan sekitarnya.
2: Terkait dengan hal itu, Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito, menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh berbagai isu yang tidak jelas pasca peristiwa tersebut. Saat ini, aparat kepolisian masih bekerja keras untuk mengungkap pihak-pihak yang harus bertanggung jawab atas insiden kerusuhan itu. Dan kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion pada saat kerusuhan berlangsung, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Insiden kebakaran kembali menghanguskan sejumlah bangunan di Kota Jayapura. Pada Sabtu sore 9 Mei 2026, kebakaran hebat terjadi di Kompleks Ruko Densipur 10 KYD di Waena. Kebakaran tersebut menghanguskan sedikitnya 11 unit ruko dan 1 unit pos penjagaan di Densipur. Kapolsek Heram Ibtu Andri Rihulai mengatakan, kebakaran terjadi sekitar pukul 15.45 waktu setempat. Setibanya di lokasi, aparat kepolisian segera melakukan pengamanan area dan membantu proses evakuasi warga serta mengatur arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian guna memperlancar proses pemadaman. Lanjut Kapolsek Heram, kebakaran diduga berasal dari bangunan ruko nomor 5. Hal itu diperkuat dengan keterangan saksi yang melihat asap mulai muncul di bagian plafon bangunan ruko. Selanjutnya muncul kobaran api yang dengan cepat membesar serta merembet ke bangunan lain. Sekitar pukul 16.35 waktu Indonesia Timur, kendaraan water cannon dari Polresta Jayapura Kota bersama water cannon Polda Papua tiba di lokasi dan langsung membantu proses pemadaman api. Upaya pemadaman juga dibantu oleh Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jayapura dan dari mobil water cannon Brimob Polda Papua dan personil gabungan lainnya hingga api berhasil dipadamkan sekitar pukul 17.28 menit waktu Indonesia Timur. Dari kejadian tersebut dipastikan tidak ada korban jiwa, namun 11 unit ruko dan 1 pos penjagaan mengalami kerusakan berat. Ditegaskan Ibtu Andri Rihulai, saat ini penyebab pasti kebakaran masih dalam proses penyelidikan, namun kuat dugaan kebakaran tersebut berasal dari hubungan pendek arus listrik. Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan di Stadion Lukas NMB yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Kita simak kembali laporan Arul Firmansyah.
2: Aparat kepolisian mengamankan 14 orang terduga pelaku kerusuhan pasca pertandingan sepak bola antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC yang berlangsung di Stadion Lukas NMB pada Jumat malam 8 Mei 2026 yang lalu. Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Cahyo Soekarnito mengatakan, ke-14 orang tersebut saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Polres Jayapura dan belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Menurutnya, penyidik masih mengumpulkan alat bukti serta keterangan dari para saksi maupun pihak-pihak yang diamankan guna mengungkap penyebab dan aktor di balik kerusuhan tersebut. Disinggung terkait dengan adanya kelompok-kelompok yang diduga menunggangi kerusuhan itu, Kabid Humas menjelaskan bahwa sampai saat ini hal itu masih didalami dan polisi belum bisa memberikan kesimpulan.
3: Yang diamankan ada 14 orang sementara dalam sedang diklarifikasi dan didalami terkait keterlibatannya, ada 14 orang ada di Polres Jayapura. Kita kan sementara masih mengumpulkan alat bukti, termasuk mengumpulkan keterangan-keterangan dari para pihak, termasuk pihak yang diamankan dan saksi-saksi. Nanti pasti akan diupdate hasil dari tim yang sedang bekerja di lapangan. Nantinya pasti akan dilakukan upaya-upaya penegakan hukum terkait dengan peristiwa yang terjadi atau tindak pidana yang diduga terjadi.
2: Ditegaskan Kombes Pol Cahyo Soekarnito, Polda Papua memastikan seluruh proses penegakan hukum pada kasus kerusuhan di Stadion Lukas NMB akan dilakukan secara objektif dan transparan. Penyidik juga akan berkoordinasi dengan panitia pelaksana pertandingan serta para penanggung jawab supporter untuk mengidentifikasi pelaku yang terlibat dalam aksi pengrusakan dan pembakaran fasilitas maupun kendaraan di Stadion Lukas NMB. Terkait dengan adanya informasi penjarahan di luar stadion, Kabid Humas menyebut hingga saat ini belum ada laporan resmi yang diterima oleh kepolisian. Namun polisi mencatat adanya laporan kehilangan kendaraan bermotor roda 2 di sekitar lokasi kejadian. Untuk itu, Kombes Pol Cahyo Soekarnito menghimbau kepada para penonton yang merasa kehilangan kendaraan bermotor di sekitar stadion, mereka diminta untuk segera melapor ke Polres Jayapura di Sentani dengan membawa bukti sah kepemilikan kendaraan bermotor yang mereka miliki. Arul Firmansyah melaporkan.
0: Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Jayapura dan bisa Anda saksikan di kanal YouTube RRI Jayapura Official.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.

0: Anda masih mengikuti Berita Fajar Papua dari Pro 1 RRI Jayapura.
1: Ratusan prajurit TNI dikerahkan untuk membersihkan puing-puing dan sampah di sekitar Stadion Lukas NMB pasca kericuhan yang terjadi usai pertandingan playoff Liga 2 antara Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC pada Jumat malam 8 Mei 2026. Aksi bersih-bersih tersebut berlangsung pada Sabtu pagi 9 Mei 2026 dan dipimpin langsung oleh Kasih Opsprem 172 Prajawira Yakti sebagai bentuk respons cepat TNI AD terhadap kerusakan lingkungan akibat aksi sejumlah oknum supporter. Kericuhan pecah setelah Persipura Jayapura kalah 0-1 dari Adiaksa FC dan memicu aksi pengrusakan fasilitas umum di sekitar stadion hingga menyebabkan puing-puing berserakan di area stadion dan badan jalan. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan bermotor milik penonton dan aparat keamanan juga menjadi sasaran aksi anarkis dari para oknum supporter. Pangdam 17 Cendrawasih Mayjen TNI Febriel Buyung Sikumbang menghimbau seluruh pendukung Persipura untuk tetap menjaga keamanan dan menjunjung tinggi sportivitas. Ditegaskan Pangdam, sepak bola seharusnya menjadi sarana pemersatu masyarakat, bukan pemicu tindakan anarkis maupun perpecahan. Saat ini situasi di kawasan stadion sudah kondusif, aparat keamanan terus menghimbau masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan mendukung Persipura secara damai dan positif. Universitas Gajah Mada atau UGM sebut Papua jadi tujuan favorit mahasiswa.

0: melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Pembinaan mahasiswa asal Papua juga menjadi bagian dari kerjasama tersebut.
1: Kami terus terang senang dengan inisiatif ini, karena untuk Gajah Mada punya sejarah panjang bersama Papua. Kami mencintai Papua yang kita wujudkan dalam bentuk program pendidikan, kemudian pengabdian masyarakat maupun visi. Ini adalah bagian dari komitmen untuk kita dedikasikan. Saya menyambut baik dan kami juga selalu sampaikan agar UGM bisa hadir di Papua dan Papua bisa hadir terus di UGM. Kerjasama ini akan kita tingkatkan, kita perkerat. Jadi MOU ini memulai dengan kerjasama kesehatan karena ini adalah prioritas penting. Kami menyadari nilainya nanti fakultas kedokteran, kesehatan masyarakat dan keperawatan yang nanti akan berkolaborasi dengan fakultas di sana. Kemudian cendrawasih yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Dan tentu ini akan diikut juga kerjasama secara praktis akan bisa menopang agar sukses program peningkatan kualitas kesehatan, kualitas hidup di Papua bisa terjadi.
0: Sementara itu Gubernur Papua Matius Fakhiri mengatakan kerjasama dengan UGM menjadi langkah strategis dalam penguatan sumber daya manusia Papua. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan. Ia menjelaskan pihaknya saat ini fokus mengembangkan tenaga kesehatan, riset dan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, penguatan pendidikan kedokteran spesialis juga menjadi perhatian. Fakhiri turut mengapresiasi UGM yang selama ini menerima mahasiswa asal Papua di Yogyakarta. Ia berharap lulusan asal Papua dapat kembali berkontribusi bagi pembangunan daerah. Reski Kurniawan melaporkan.
2: Kita beralih ke berita selanjutnya. Wali Kota Jayapura Abisai Rolo menghadiri kegiatan makan sumbang pembangunan gedung gereja GKI Betel di Tanah Hitam, Kota Jayapura, Sabtu. Kegiatan yang dihadiri tokoh agama, jemaat, dan masyarakat itu digelar sebagai bentuk dukungan bersama untuk mempercepat pembangunan rumah ibadah. Dalam sambutannya, Wali Kota mengatakan pembangunan gereja penting untuk memperkuat kehidupan rohani masyarakat serta mendatangkan berkat bagi daerah dan umat. Sebagai bentuk dukungan, Wali Kota Jayapura memberikan bantuan sebesar 100 juta rupiah untuk pembangunan gedung gereja GKI Betel Tanah Hitam. Ia juga mengajak jemaat dan masyarakat menjaga semangat gotong royong agar pembangunan gereja dapat segera diselesaikan dan dimanfaatkan untuk pelayanan umat. Pendengar, kita beralih ke berita olahraga.
3: Berita olahraga, Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Manajer Persipura Jayapura menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu secara sengaja merencanakan insiden kerusuhan usai laga babak playoff championship Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Berikut laporan Naldi Kesaulia.
4: Manajer Persipura Jayapura Owen Rahadian menyebutkan adanya keterlibatan oknum tertentu yang secara sengaja merencanakan insiden kerusuhan usai laga babak playoff Championship Liga 2 di Stadion Lukas NMB. Dalam keterangan resminya, Owen mengatakan insiden tersebut berbanding terbalik selama menggelar laga home Persipura Jayapura. Menurutnya, selama pertandingan selalu identik dengan hiburan keluarga, di mana akibat insiden tersebut, Owen bersama panitia pelaksana dan kepolisian tengah bersama melakukan investigasi.
5: Dan ini kita pun juga terdapat dengan pihak Panpel dan kepolisian sedang melakukan investigasi juga bersama dan mendukung investigasi polisi. Sepertinya ini juga ada oknum-oknum tertentu yang melakukan keributan ini. Ya, karena ini sepertinya sudah ada rencana seperti ini ya. Dan tapi detailnya saya lebih baik tunggu dari investigasi polisi juga. Dan kita bersama Panpel dan manajemen sudah melakukan intens komunikasi dengan pihak kepolisian. Sebelumnya saya juga minta mohon maaf sebesar-besarnya untuk kepada pendukung Persipura, kepada fans juga atas hasil yang kita tidak bisa sampai tujuan kita di musim ini ya. Tapi sekali lagi, apapun itu dengan hasil yang di akhir musim ini ya, yang pasti saya sudah mengingatkan teman-teman semua juga dan tim terutama bahwa kita tidak mau akhiri pertandingan ini dengan penyesalan.
4: Owen juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Papua atas kegagalan tim mewujudkan target promosi, sekaligus prihatin kepada korban yang terkena dampak dari insiden tersebut.
5: Sebelumnya saya turut prihatin ya atas semua korban atas peristiwa.

0: kemarin ini. Tentunya ini sangat-sangat disayangkan ya, karena beberapa kita sudah menjalankan pertandingan ini selama musim ini dengan baik. Supporter sangat tidak pernah di selama pertandingan di musim ini kejadian seperti ini. Bahkan jika kita lihat di sosmed ini banyak malah dipuji supporter kita setelah pertandingan, malah melakukan dansa bareng di luar stadion, pawe. Itulah sebenarnya supporter yang datang di pertandingan Persipura ini. Bisa dilihat itu full dengan nenek, ibu, anak, cucu, semua datang ke stadion. Jadi penonton Persipura itu bukan hanya cuma melihat bola, tapi itu adalah satu event ke keluarga, acara keluarga di sana, di mana satu keluarga bisa datang dan enjoy.
1: Diketahui pasca insiden kerusuhan tersebut, sejumlah supporter dan masyarakat Papua turut membersihkan puing-puing bekas insiden di Stadion Lukas NMB. Nalik Saulia melaporkan.
2: Berita olahraga Pro 1 Kanal Inspirasi.
3: Saudara, sekian warta berita Fajar Papua edisi pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lewatkan cuplikan berita dan liputan terkini kami di media sosial YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook RRI Jayapura Official. Anda juga dapat membaca kembali seluruh berita kami secara lengkap di rri.co.id. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.
2: Telah kita ikuti berita Fajar Papua pagi ini. Dari Pro 1 RRI Jayapura.

0: Patroli. Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerom
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

Pendengar Anda masih bersama program Mas 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Selepas kita sudah menyimak penyampaian warta berita Fajar Papua pukul 6.26 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saja untuk semua di pagi hari ini, di awal pekan yang baru 11 Mei 2026. Saya Willy temani Anda dengan rangkaian program-program kami selanjutnya. Pendengar, ada beberapa informasi yang akan kita ikuti bersama. Kita akan ikuti bersama patroli udara, laporan dari setiap pos yang akan dilaporkan oleh Polwan dan polisi yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Gresik, dan juga Kabupaten Sarmi. Tentunya nanti di pukul 6.30 waktu Indonesia Timur. Baik, selamat pagi saya untuk semua dan tetap bersama Pro 1, kanal informasi inspirasi.

0: Patroli.
1: Patroli Udara.
0: Siaran yang mengetengahkan informasi arus lalu lintas baik di Kota Jayapura,
1: Kabupaten Jayapura, dan Kabupaten Kerong
0: bersama personil dari Ditlantas Polda Papua.
1: Patroli Udara setiap hari Senin sampai Jumat selama 30 menit.
0: Mulai pukul 6.30 sampai pukul 7.00 waktu Indonesia Timur.
1: Patuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas saat berkendara.
0: Agar Anda selamat-selamat di jalan raya.
1: Ingat, utamakan keselamatan.
0: Keluarga Anda menanti di rumah.

0: Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura, kita jumpa lagi dalam program kami yaitu Patroli Udara Bekerja Bergetar Terlaporkan. Dan pendengar akan ikuti laporan-laporan dari polisi dan juga Polwan yang akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Kerem dan juga Sarmi dan Kota Jayapura dan sekitarnya dari setiap pos pada hari ini Senin 11 Mei 2026. Saya tidak sendiri, ada Bribda dan juga Brigpol. Silahkan.
1: Selamat pagi.
0: Iya.
1: Iya, dengan saya Brigpol Melisa.
0: Okay.
2: dan Bribda Gracia.
0: Iya, kami akan memandu pendengar semua ya dalam program Patroli Udara hingga nanti kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Timur. Kita tahu bahwa kira-kira ini ya arus lalu lintas di Kota Jayapura sungguh sibuk ya.
1: Ya, iya, sibuk, oh, iya,
0: sibuk sekali ya, dan mungkin juga ada pengalihan-pengalihan arus lalu lintas. Silakan, ada Brigpol Gracia, Brigpol Melisa dan juga Bribda Gracia akan menyampaikan. Silakan.
2: Iya, kami mau menyampaikan Jalan Pemda 1 Entrop Tanjakan Skyline itu kan lagi diperbaiki.
0: Masih diperbaiki.
2: Jadi, ya.
0: Okay.
2: Tapi longsor lagi kemarin.
0: Oh, sempat longsor juga ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi mungkin lebih berhati-hati lagi dalam berkendara untuk masyarakat.
0: Jalannya sempit berarti ya?
2: Iya, jalannya sempit. Jadi itu cuma satu jalur saya. Jadi kita harus lebih berhati-hati lagi.
0: Mungkin kalau bisa mengambil alternatif jalan lain ya, kalau memang tujuan ke AB ataupun dari AB ke Kota Jayapura.
1: Iya, betul. Nah, soalnya ring road juga kan masih proses
0: masih
1: perbaikan.
0: Ring road juga masih dalam perbaikan.
1: Iya, ya,
0: satu jalur atau dua jalur?
1: Satu jalur.
0: Dari mana ke mana?
1: Kami dari arah AB dari arah kota ke arah AB.
0: Ya. AB.
1: Bukannya, tapi nanti dia mulai dari jam 8 pagi sampai dengan jam 5 sore.
0: Oh.
1: Nah, untuk pengalian satu arusnya
0: dari Jayapura ke AB.
1: Iya, betul.
0: Lalu 11 habis itu di balik
1: kembali
0: lagi.
1: Normal lagi setelah jam 5 sore.
0: Jam 5 sore.
1: Iya.
0: Seperti begitu ya.
1: Iya.
0: Baik. Ya, kita akan sama-sama menantikan laporan dari setiap pos, baik itu pos-pos yang sudah siap untuk melaporkan. Ada pos mana saja, silakan?
2: Ya, yang pertama ada pos TL Brimob wilayah Abepura.
0: Iya.
2: Ada pos SMP YPPK Kota Jayapura. Yang ketiga pos TL Lingkaran AB. Yang berikut pos Polres Sentani, pos Polres Sarmi, dan ya yang terakhir pos Polres Kerom.
0: Kerom. Oke. Okay. Ya. Jadi ada Kabupaten Jayapura, Sarmi dan juga Kerom.
1: Kabupaten
0: satu kota,
1: Kerom.
0: Tiga kabupaten. Baik. Kami akan menantikan laporan dari setiap pos yang akan melaporkan arus situasi arus lalu lintas dan ya arus situasi arus lalu lintas di Kota Jayapura dan tiga kabupaten. Ya, dan Brigpol Melisa dan juga Bribda Gracia, adakah pengalian arus terkait mungkin ada kapal masuk ataupun yang lain di dalam kota?
1: Ya, untuk hari ini kapal masuk nihil, kakak, kosongnya.
0: Nihil kosong, ya.
1: Mungkin informasi tambahan untuk pajak kendaraan, ya itu masih berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni.
0: Masih lama ya?
1: Iya, masih banyak waktunya.
0: Banyak waktu.
1: Tapi biasanya masyarakat tuh nanti sudah mau dekat-dekat.
0: Injury time ya?
1: Iya, mungkin tanggal 29 kah, tanggal 30 baru semua datang ke Samsat Urus.
0: Jadi harus kita terus ajak ya.
1: Iya, kita ingatkan semua untuk masyarakat. Itu kan ada diskonnya untuk yang tepat waktu, diskonnya 15%, terus yang untuk nunggak itu 10%. Jadi mungkin yang pajaknya belum dibayar tahun ini bisa segera melaksanakan pembayaran.
0: Baik. Iya, jadi pendengar bisa membayar pajak ya. Kan kita tahu bahwa di Kota Jayapura ini banyak sekali DS luar ya, bukan saja Kota Jayapura dan Papua,
1: betul.
0: Ya, bukan PA saja, tapi banyak sekali kendaraan-kendaraan dari DS luar ya, sehingga ya malu dong kalau pakai jalan di Kota Jayapura lalu bayarnya ke tempat lain ya.
1: Iya, betul.
0: Seperti itu. Jadi himbaukan lagi buat pendengar untuk ya bayar pajak dan pengalihan nama ya.
1: DS, betul ya, pengalihan betul. Perpindahan alamat ya kak, mungkin dari Makassar, dari Jakarta, itu TNKB luar banyak juga di Jayapura. Jadi kalau untuk TNKB luar kami punya yang namanya lapor tiba kendaraan, bisa uh-huh. diurus di Polda Papua. Uh-huh. Di sana bisa didatakan nanti kendaraan di luar yang TNKB-nya luar Papua uh-huh. yang akan didatakan di Polda Papua. Jadi misalkan suatu saat Bapak Ibu mungkin mengalami kecelakaan uh-huh. atau apapun, mungkin kendaraannya kendaraan dari luar Papua, kami punya data-data di Polda Papua bahwa uh-huh. betul Bapak dan Ibu nih menggunakan jalan nih Jayapura.
0: Oh, Jayapura. Oh.
1: Jadi harus segera dilaporkan ke Polda Papua, dibuat surat lapor tiba kendaraan.
0: Iya, tidak minta-minta ya untuk iya, kecelakaan betul. Ya. Jadi betul, betul. Memang semua harus dilaporkan supaya bisa terdata. Kalau sampai terjadi begitu kan pasti tidak terdata.
1: Iya. Ya.
0: Baik, mendengar kami masih menantikan laporan dari setiap pos yang sudah diberitahukan, ada beberapa pos, ada 6 pos ya. Jadi untuk itu ya kami akan mendengarkan beberapa laporan yang akan dilaporkan oleh Polwan dan juga polisi. Ada himbauan terkait yang lain, silakan Bribda Gracia maupun Bripol Melisa, silakan.
1: Iya kakak, seperti biasa kita tidak bosan-bosan, kita akan selalu menghimbau untuk keselamatan orang-orang, masyarakat maupun dimanapun benar. Kalau saat berkendara. Karena angka kecelakaan ini semakin meningkat.
0: Benar.
1: Jadi kita harus tetap berhati-hati di perjalanan, mengutamakan keselamatan kita, keselamatan orang-orang di sekitar kita.
0: Iya.
1: Kita harus saling menghormati sesama pengguna jalan raya. Iya. Mungkin kalau kita bawa motor, kita harus pakai helm.
0: Benar.
1: Maupun yang bawa motor ataupun yang dibonceng ya kak,
0: benar.
1: Harus pakai helm. Kemudian mobil harus pakai sabuk keselamatan. Kemudian tapi yang lebih penting kita harus pastikan kesehatan diri kita kak.
0: Nah, jadi itu kalau, yang utama sekali
1: iya,
0: ya.
1: Kan
0: berkendaraan dalam
1: berkendara
0: sadar ya.
1: Harus sadar, jangan mengantuk.
0: Iya.
1: Mengantuk atau mengkonsumsi obat-obat atau mungkin
0: dipengaruhi minuman keras.
1: Iya, air kata-kata. Biasa juga ada yang begitu jadi.
0: Iya.
1: Jelas. Ya mungkin kalau dari kondisi yang tidak stabil, tidak fit,
0: iya.
1: harus istirahat dulu. Kemudian kalau hujan itu kak, hujan mungkin lebih baik kita berteduh dulu karena kondisi jalan kita di kota Jayapura ini kan masih kurang bisa memadahi untuk kita
0: benar.
1: Lewat. Jadi mungkin lebih baik kita kalau hujan deras kita harus berteduh sejenak baru melanjutkan perjalanan.
0: Baik, kita akan terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi patroli udara.
0: Patroli udara, salam presisi.
3: Salam presisi.
0: Bekerja, bergetar, terlaporkan. Silakan dengan laporannya.
3: Selamat pagi, saya dengan Bribda Joko Wahyu dari Satuan Lalu Lintas Polres melaksanakan patroli udara melaporkan situasi di pagi ini di sekitar Tubuyi, tempatnya di Jalan Selsus Watai Tuakaga. Untuk kendaraan terpantau lancar, kegiatan masyarakat juga lancar. Untuk cuaca pada pagi ini terpantau mendung. Demikian yang bisa kami laporkan. Selamat pagi, salam presisi. Bekerja
0: terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya. Ya, Kerem, saat ini cuacanya mendung ya, tidak semendung hatinya Pak Polisi tadi. Oh,
1: iya.
0: Ya.
1: Iya, betul ya, Kak.
0: Baik, kami masih menantikan laporan-laporan dari setiap pos yang sudah disampaikan oleh Bribda Gracia dan juga Bripol Melisa. Kami masih menantikan. Untuk itu silakan lagi ada himbauan-himbauan kepada masyarakat pengguna jalan pada hari ini. Tentunya hari ini hari Senin ya. Tentunya padat nih.
1: Padat ini padat, hari ya. Senin.
0: Ya. Apalagi di Polimak ada sekolah
1: ada
0: Kelam
1: sekolah,
0: Kudus
1: iya,
0: di
1: Kudus, Argapura
0: pun juga. Silakan.
1: Betul. Jadi harus lalu lintas agak sibuk untuk tiap hari Senin. Mungkin kami sarankan kalau lebih baik tidak terburu-buru ya kak, mungkin jalan lebih pagi, kemudian jangan kayak tadi balap-balap.
0: Bukan saja anak sekolah tapi orang kantoran hari ini juga ada, harus ada apel.
1: Iya betul Kak, Senin ya.
0: Senin awal pekan yang baru, tentunya ini semua menggunakan jalan ya.
1: Iya betul.
0: Sehingga itu dihimbaukan oleh Brigda Gracia dan juga Brigpol Malaysia, oleh silakan untuk setiap pengendara baik itu roda 2 dan juga roda 4.
1: Iya, mungkin tambahan lagi Kakak untuk yang sering merokok di jalan.
0: Ini saya pernah kenal masalah ini juga.
1: Iya betul kan Kak, mungkin pengemudi roda 2, roda 4 yang kalau suka di jalan suka sambil merokok. Nah, itu membahayakan sekali bagi yang pastinya merokok membahayakan diri sendiri, kemudian membahayakan orang-orang di sekitar tuh abu rokok itu. Betul toh Kakak, kalau kita sambil merokok terus buang abu rokoknya keluar, kena sama masyarakat yang ada di samping, yang mungkin memang dia lagi pakai helm tapi tidak tutup kaca helm atau gimana, itu kan sangat membahayakan, bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan.
0: Baik, kita terima lagi yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi, patroli udara.
0: Salam presisi. Bekerja, bergetar,
3: terlaporkan.
0: Silahkan dengan laporannya.
3: Mohon izin dengan Aibda Kadi dari Satlantas Polres Jayapura, Kabupaten Jayapura. Izin melaporkan bahwa pagi hari ini untuk arus lalu lintas terkhususnya di depan Masjid Al-Aqsa terpantau dari arah Jayapura maupun sebaliknya terpantau ramai lancar. Giat anak sekolah sementara berlangsung ke sekolah, dan untuk bongkaran di bandara juga masih berlangsung mengingat penerbangan pagi ini masih padat. Untuk itu kami sampaikan kepada para pendengar RRI Setia agar tetap mematuhi aturan lalu lintas, mengutamakan keselamatan, ingat keluarga kita menunggu di rumah. Demikian Ibu.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih Kak.
0: Salam patroli udara. Salam presisi, bekerja, terlaporkan. Berarti ini Kabupaten Jayapura ini sibuk ya hari pagi ini.
1: Iya,
0: ya.
1: Setiap pagi Kak kayaknya sibuk ya.
0: Karena tentunya ini apa, penerbangan pesawat ya, orang datang dan pergi
1: dari jam 6 pagi biasanya tuh.
0: Baik. Brigpol Malaysia kata lagi mengenai asap rokok dan juga apa larangan merokok saat berkendaraan. Ini memang ada dasar hukumnya ya. Jadi memang dilarang betul itu, karena saya pernah dapat satu masalah seperti ini. Saya di belakang orang yang merokok sehingga abu rokok itu dia menempel di mata dan saya memang setengah mati, tidak bisa melihat kendaraan di depan. Akhirnya stop dengan waktu yang begitu lama. Ini abu yang masuk di mata. Jadi sangat-sangat berbahaya. Jadi pendengar, iya dihimbaukan untuk memang ini benar sekali yang seperti dikatakan oleh Brigpol Malaysia bahwa kita berkendaraan, bukan kita saja yang berkendara, tapi ada orang di belakang kita supaya kita bisa juga saling menghargai satu sama lain dan pengendara kendaraan ya. Baik, kita terima dulu yang sudah bergabung. Halo, patroli udara.
3: Bekerja, terlaporkan.
0: Silakan dengan laporannya.
3: Selamat pagi para pendengar dari Jayapura, bersama saya Brigda Irwan dari Ditlantas Polda Papua. Kami ingin melaporkan situasi terkini arus lalu lintas di seputaran Mall Jayapura.
1: Iya, silakan.
3: Untuk saat ini masih terpantau ramai namun lancar. Untuk giat masyarakat juga mulai berlangsung dan sampai saat ini masih aman terkendali. Untuk himbauannya mungkin kami sampaikan kepada masyarakat pengguna jalan agar selalu menjaga keselamatan dalam berlalu lintas agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu saja, demikian yang dapat kami laporkan dari Pos Kota Malaysia. Terima kasih. Salam presisi.
0: Bekerja, terlaporkan. Iya, Mall Jayapura yang menuju ke perkantoran di bagian dok ya.
1: Iya, kantor gubernur ya.
0: Kantor gubernur dan sebagainya yang terus sampai ke dok sana, ke Deplat ya. Ya, arus situasi masih aman-aman ya. Jadi bisa cepat ya. Soalnya juga anak sekolah apa sekarang ini lagi ujian ya kalau tidak salah untuk anak SMP dan juga anak
1: SD ya Kak.
0: Iya. Iya, kita kembali lagi Bripda Melisa dan juga Bripda Gracia mengenai berkendara sambil merokok ya. Saya pernah mengalami hal itu dan
1: iya, memang betul. Itu mengganggu sekali ya.
0: Sangat sakit kan, sakit sekali karena mata ya.
1: Iya,
0: mata ini indera yang sangat diperlukan untuk kita berkendaraan
1: melihat,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Dan memang kalau saya waktu itu memang saya sangat marah sekali karena mata saya sampai merah sekali, sampai tidak bisa melihat kendaraan.
1: Apalagi abu rokok ya.
0: Abu rokok. Dan saya melihat hal itu memang betul ya apa yang dikatakan oleh Brigpol Melisa bahwa kita berkendaraan sangat puntung rokok apalagi ya. Apalagi pas dia kutik keluar begitu kena kita mata ya jelaslah.
1: Iya, harusnya yang bawa kendaraan ini dia harusnya bisa lebih sadar ya. Kalau saya kalau mau merokok mungkin saya harus berhenti dulu, cari tempat yang aman baik untuk merokok ya Kak. Tapi memang biasa dong bilang itu orang perokok tidak bisa dinasihati kan. Tapi kalau
0: sebenarnya
1: yang
0: ada pasalnya juga ya.
1: Iya betul ya, Kak, ada pasalnya di dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.
0: Angkutan jalan
1: itu, itu juga bisa ditilang Kak dendanya.
0: Bisa langsung ditilang ya.
1: Betul. Dendanya 750 Kak.
0: Aduh, nyeri pedis juga. Hanya rokok saja tadi.
1: Iya, rokok. Memang membahayakan sekali, jadi dia punya denda juga tinggi.
0: Lebih
1: tinggi
0: dari. Kita terima yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi,
0: Pak Perludara.
3: Salam presisi.
0: Salam presisi, bekerja bergetar terlaporkan. Silahkan dengan laporannya.
3: Ya, dengan saya Brigpol Eko Saputra, Batas Langgar Surat Army. Izin melaporkan situasi arus laling tepatnya di Jalan Kelapa 1 Army, depan pos lantas. Terpantau arus lalu lintas ramai lancar. Untuk giat masyarakat mulai ramai. Untuk cuaca hari ini cerah, kami menghimbau para pengguna roda 4 tetap tertib berlalu lintas, keselamatan nomor 1. Demikian dari kami, salam presisi.
0: Bekerja bergetar terlaporkan. Terima kasih untuk laporannya. Kita masih terus menantikan laporan selanjutnya dan setiap pos yang masih tersisa. Dan waktu kita di studio sudah menunjukkan pukul 6.54 menit waktu Indonesia Timur. Ya sekali lagi ya Melisa dan juga Gracia, Bripda Gracia dan juga Brigpol Melisa, tentunya ya larangan-larangan untuk merokok dalam berkendaraan itu penting sekali.
1: Iya betul Kak.
0: Karena penting sekali karena kita di Papua ini orang masih merokok sambil bawa kendaraan.
1: Iya sering sekali ketemu di jalan. Jadi biasa kalau saya ketemu tuh Kak, saya suka tegur. Bapak tidak boleh merokok sambil bawa motor. Tapi ya puji Tuhan orang yang selalu saya sampaikan teguran selalu oh iya langsung buang rokoknya.
0: Ya, tapi kalau kadang tuh ada yang tidak, apalagi kalau orang mabuk pasti sebenarnya itu untuk keselamatan bersama sih ya, jangan merokok saat berkendaraan. Jika harus merokok kita harus mungkin menepi. Ya.
1: Iya, menepi
0: menikmati kan yang dicari kan asapnya bukan
1: iya betul kan.
0: Kasihan kan kalau isap rokok sambil berkendaraan pasti asap bikin habis rokok kayak begitu. Baik, Bripda Gracia dan juga Brigpol Melisa, waktu juga yang kita tidak bisa menahan waktu ya, kita akan mengakhiri program Patroli Udara. Terima kasih pagi ini sudah menyambangi di Studio Pro 1 ya. Dan tentunya pendengar nanti kita jumpa lagi pada esok hari di jam yang sama. Saya Weli.
1: Saya Brigpol Melisa.
2: Dan saya Bripda Gracia.
0: Kita jumpa lagi pada esok hari. Selamat pagi.

Baik, saudara pendengar, di mana saat ini berada? Sudah pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selanjutnya kita akan nyimak nyampain warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Senin 11 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jamari Caniago, menegaskan Polri harus menjadi institusi yang dicintai masyarakat. Karena itu para calon perwira diminta membangun karakter, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Informasi mancanegara, ASEAN menyatakan keprihatinan serius terhadap situasi di Timur Tengah di tengah perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Pernyataan itu disampaikan para pemimpin ASEAN dalam KTT ASEAN ke-48 di Cebu, dilansir dari Anadolu, Sabtu 9 Mei 2026. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, Hercules mempertahankan gelar juara F1000 meter Indonesia's Horse Racing Piala Raja Mangkunegaran dan Triple Crown Series 2. Kuda dari Manglayang Stable ini menjadi juara setelah mengalahkan pesaing terdekatnya, Putri Lembayung, yang kembali meraih juara 2. Dan selanjutnya kita ikuti beberapa informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya bersama dengan Bayu Nurlete berikut ini.
1: Setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
2: Ya saat ini sudah ada camat kecamatan khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan, Ibu?
3: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500.000 setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu. Jadi sementara kewirausahaan.
2: Selain bantuan sembako, masih ada juga bentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
4: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
2: Oh iya Bapak, kan selain bantuan sembako ini bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
4: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
2: Ada sesuatu yang akan disampaikan untuk Bapak Presiden?
4: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea. Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
5: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
2: Ya.
5: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama
2: ya, untuk saat ini kan sudah dilakukan penerimaan bantuan sembako
5: ya,
2: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
5: Kami rasakan, kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan ya, kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Kami tidak nyangat. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
0: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut mendesak penegakan hukum yang tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
6: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kusumo di Desa Trogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
7: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasti.
6: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
7: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu, untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
6: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
0: Meninggalnya seorang remaja pasca melahirkan karena korban kekerasan seksual yang dilakukan pensiunan guru menambah daftar baru kasus angka kematian ibu atau AKI di Kabupaten Sragen. Dinas Kesehatan Sragen mencatat sepanjang 2026 telah terdapat 5 kematian ibu pasca melahirkan yang dominasi kasus preeklampsia. Mulato Isaan dari RRI Surakarta melaporkan.
8: Istilah kayak kehamilan yang tidak diinginkan,
9: ya.
8: Tentu saja kami juga tahu, teman-teman kami di puskesmas juga sudah tetap dilayani sama dengan kehamilan dengan 12T, sudah standar ya, itu sudah standar.
10: Kasus kematian ibu di Kabupaten Sragen kembali mencatatkan rapor merah di awal tahun 2026. Kasus terbaru yang memicu keprihatinan mendalam adalah meninggalnya Bunga, nama samaran, remaja berusia 17 tahun yang mengembuskan napas terakhir pasca melahirkan bayi laki-laki. Tragedi itu menjadi kian kelam karena Bunga merupakan korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh SR, 61 tahun, seorang pensiunan guru. Meski sempat mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit rujukan, nyawa remaja itu tak tertolong akibat komplikasi preeklampsia. Ketua Tim Poksur Kegak Gizi Bidang Kesmas Dinkes Sragen Norma Irmawati mengungkapkan bahwa pihaknya telah berupaya maksimal mengawal kehamilan Bunga. Mengingat status kehamilan yang terjadi di luar pernikahan dan di bawah umur, penanganan dilakukan dengan pendekatan khusus demi menjaga privasi korban. Norma menjelaskan bahwa kasus Bunga masuk dalam kategori risiko tinggi. Setelah muncul keluhan medis, ia sempat dirujuk ke Rumah Sakit Sarila sebelum akhirnya dipindahkan ke RSDM, Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo, karena membutuhkan penanganan tingkat lanjut. Namun takdir berkata lain. Meninggalnya Bunga menambah daftar panjang angka kematian Ibu Aki di Sragen. Hingga awal 2026, Dinkes mencatat sudah terjadi 5 kasus kematian ibu. Adapun kasus di Puskesmas Sumbirejo, Miri, dan Sragen Kota karena preeklamsia, kemudian di Puskesmas Ngerampal karena tumor otak, serta Puskesmas Gundang karena pendarahan.
8: Dan untuk kasus yang kota ini sebenarnya kami secara dari segi kesehatan, tugas kami mengawal, mengawal bagaimana ibu ini bisa melahirkan dengan selamat, bayi selamat. Intinya kan situ. Walaupun dengan apapun kondisinya, walaupun tidak punya suami, dan kan fokus kami ke situ, mengawal. Kan sudah terjadi, ya. Kalau dari segi pencegahan, tentu kami banyak upaya yang kami lakukan, jangan supaya Mbak Iso jangan hamil di usia masih remaja kan.
10: Di tengah duka, secercah harapan muncul bagi bayi laki-laki yang ditinggalkan Bunga. Sempat muncul dilema mengenai pengasuhan karena kondisi keluarga yang terguncang. Pihak Dinkes pun telah berkoordinasi dengan Dinas P3AP2KP untuk langkah perlindungan anak. Ketua UPTD Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak PPA Kabupaten Sragen Diah Nursari mengatakan awalnya ada opsi dibawa ke panti sosial, namun setelah melalui rembukan keluarga yang dikawal bidan desa dan kader, diputuskan bayi tersebut dirawat oleh keluarganya.
9: Kalau terkait dengan bayi dari anak korban ya, itu nanti adalah pertama sesuai dengan peraturan yang berlaku, itu adalah menjadi tanggung jawab keluarga. Jadi ini saat ini ikut bapaknya korban atau statusnya adalah kakeknya. Ya.
10: Terkait fenomena kehamilan tidak diinginkan KTD pada remaja, Dinkes Sragen mengakui adanya kendala psikologis di lapangan. Banyak remaja cenderung bersembunyi atau baru memeriksakan diri saat usia kandungan sudah besar karena malu. Dinkes terus menekankan kepada para bidan dan kader untuk menjaga kerahasiaan identitas pasien agar tetap mau mengakses layanan kesehatan. Meskipun upaya medis telah diupayakan maksimal, kasus Bunga menjadi pengingat pahit tentang dampak nyata kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang berujung pada hilangnya nyawa ibu muda. Dari Surakarta, Melati Sahan melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairitna Parin, belum lama ini menggelar pertemuan dengan Pertamina dan pengelola SPBU. Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa adanya penambahan kuota BBM dan SPBU menambah jam operasional, sehingga hasilnya tidak ditemukan lagi antrian sepanjang 1 km. Semua SPBU telah kembali normal melayani pengisian BBM. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
11: Kesimpulan kami, semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal. Pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual mengencer atau dan lain hal, itu pasti juga akan normal.
12: Wali Kota Palangkaraya Fairitna Parin belum lama ini menggelar rapat bersama pihak Pertamina guna membahas penanganan antrian panjang BBM di sejumlah SPBU Kota Palangkaraya dalam sepekan terakhir ini. Hasilnya, antrian panjang tidak lagi terjadi. Bahkan masyarakat sudah mulai tenang dan merasakan mendapatkan BBM dengan mudah. Fairit mengatakan, langkah penambahan pasokan dilakukan untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi, sekaligus mengurangi kepadatan antrian kendaraan di SPBU yang sempat meresahkan masyarakat.
11: Masalah pengiriman dan lain hal, itu Pertamina sudah meyakini, sudah menjamin, jadi normal itu. Setiap pom bensin tadi dimaksimalkan seluruhnya, apa dari nozzle mau display, single ataupun double, maksimalkan. Masalah gatur kami membantu. Mohon tadi yang tetap jam 12 sampai jam 1 dini hari ya, sampai jam 1 dini hari itu semua, kemudian yang 24 jam diusahakan sudah ada 1 ditambah 3, jadi 4 totalnya. Jadi kalau kesimpulan kami, pengecer tadi, masalah pengecer dan lain hal, kesimpulan kami semua normal, semua berlimpah kembali akan normal. Semua berlimpah akan kembali normal, pasti yang juga yang jalan-jalan tadi yang misalkan yang menjual pengecer atau dan lain hal, itu

0: Adha 1447 Hijriah. Upaya tersebut dilakukan dengan memperluas pelaksanaan vaksinasi ternak di berbagai wilayah. Hingga akhir April lalu, realisasi vaksinasi telah dilaporkan mencapai lebih dari 30 ribu dosis dan ditargetkan terus mengalami peningkatan selama bulan Mei hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha 2026. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan percepatan vaksinasi dilakukan oleh 13 tim vaksinator lapangan. Selain untuk memperluas cakupan layanan, vaksinasi juga diarahkan guna meningkatkan kekebalan kelompok pada populasi ternak rentan PMK, khususnya hewan sapi.
1: Sampai akhir April kemarin, pelaksanaan vaksin tahap kedua di Kabupaten Jombang, alhamdulillah sudah mencapai 12.091 dosis. Kita kemarin menerjunkan 13 tim vaksinator lapangan, yang mana kegiatan ini terus kita lanjutkan. Dan di bulan Mei ini, target kita 8.000 dosis bisa diselesaikan, insya Allah sebelum Lebaran Kurban, H-5 ya sebelum Idul Adha.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Muhammad Saleh, turut menyampaikan bahwa kondisi PMK di Kabupaten Jombang sejak awal April 2026 tercatat nihil kasus, baik kasus aktif maupun juga penambahan kasus baru.
2: Alhamdulillah dari bulan April sampai saat ini kita masih zero kasus PMK, artinya tidak terdapat kasus aktif maupun penambahan kasus baru. Karena Jombang ini merupakan salah satu daerah pemasok hewan kurban di Jawa Timur, maka percepatan vaksinasi ini kita harapkan bisa mendukung ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak.
0: Berdasarkan data Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, hingga 30 April 2026, realisasi pelaporan vaksinasi PMK melalui ISIKHANAS atau Integrasi Sistem Informasi Kesehatan Hewan Nasional mencapai 30.337 dosis atau dengan persentase 70,55% dari total 43.000 dosis yang telah diterima. Anu Kusuma melaporkan.
3: Bulog Cabang Kediri terus berupaya meningkatkan serapan beras di kalangan petani untuk mengamankan persediaan bahan pangan bagi masyarakat. Ayu Citra dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan.
4: Hingga saat ini, Bulog Cabang Kediri berupaya meningkatkan serapan beras kalangan petani. Hal ini dilakukan demi mengamankan persediaan bahan pokok bagi masyarakat. Pernyataan itu disampaikan oleh pemimpin Bulog Cabang Kediri, Harisun. Ia mengatakan bahwa perkembangan update stok beras per bulan Mei ini berada di angka 88.000 ton. Dan angka ini diakini cukup untuk kebutuhan masyarakat di wilayah Kediri Kota Kabupaten dan juga Kabupaten Nganjuk selama 12 bulan ke depan.
5: Insya Allah kami akan terus menyerap, sampai hari ini pun kita masih tetap menyerap gabah beras dari petani. Otomatis secara akumulasi pasti akan bertambah terus seperti itu.
6: Ini sampai nyewa berapa gudang?
5: Ini kita sudah nyewa kurang lebih ada 12 gudang. Dengan kapasitas kurang lebih 23.000 ton ya. Karena kita memang sudah diperintahkan karena sudah overload terhadap stok beras yang cukup besar ini seperti itu. Kami itu ada treatment ya, dan treatment untuk beras ini per 1 bulan itu ada spraying. Nanti per 3 bulan ataupun sesuai kebutuhan ada namanya fumigasi. Fumigasi ini beras itu disungkup, soal plastik berat, habis itu taruh fumiganya di bawah, disungkup, dan beberapa hari tertentu harus dibuka.
4: Sebelumnya saat meninjau stok beras bulog di gudang Paron Kediri, anggota DPR RI Endro Hermono ikut memberikan apresiasinya terhadap semakin membaiknya capaian gabah dan manajemen peleran beras dari Bulog Kediri.
7: Sirkulasi yang ada di bulog ini akan lebih baik. Karena apa? Yang namanya beras ini, kalau salah penanganan, ini pasti setiap 3 bulan ini sudah menurun-mutu. Jadinya ini sudah menjadi pemikiran yang ini. Jadi tidak hanya manajemen penyerapan, tapi manajemen bagaimana penyimpanan yang baik supaya mutunya juga tidak turun, ini juga dipikirkan. Sehingga dana-dana yang dikelola ini efisien banget.
4: Adapun hingga pertengahan bulan Mei kali ini, secara nasional stok beras bulog mampu mencapai 5 juta ton beras atau meningkat dibandingkan tahun 2023 di posisi 1 juta ton. Ayu Citra melaporkan.
3: Stok hewan kurban di Kulon Progo untuk Idul Adha tahun 2026 dan bagaimana kesiapan dari stok hewan kurban tersebut, Harun Susanto dari RRI Yogyakarta melaporkan.
8: Dan layanan kami dengan beberapa SPK yang siap mendampingi pembeli dengan daftar harga yang sudah tertera di dalam buku ini, setiap customer atau pembeli bisa melihat harga langsung, okay? Dan harga itu sudah termasuk pelayanan, perawatan sampai dengan pengiriman ternak sampai H-1.
9: Stok sapi di Kulon Progo

0: mulai mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kurban tahun ini. Berbagai jenis sapi tersedia bagi masyarakat yang ingin berkurban. Pemilik unit dagang Mulia Selamat Sentolo, Olan Sualan, menyediakan berbagai jenis sapi kurban, mulai dari limosin, simental, hingga sapi Bali. Untuk memenuhi permintaan masyarakat, ada lebih dari 200 ekor sapi yang disiapkan. Sapi-sapi tersebut didatangkan dari Gunung Kidul, Kebumen, hingga Bali, dengan bobot mulai dari 300 hingga 500 kg. Harga yang ditawarkan antara 20 juta hingga 30 juta per ekor, tergantung jenis dan ukuran.
1: Di tahun 2026 ini, kandang ternak kami menyediakan hewan ternak sapi khususnya kurang lebih 100-200 ekor dengan jenis sapi limosin, sapi simental, sapi Jawa PO, dan juga ada sapi Bali. Dan dengan harga mulai dari 20 juta sampai dengan 30 juta sudah kita siapkan.
0: Sebelumnya, Kepala Kantor Kemenag Kulon Progo, Wahib Jamil, mengatakan pihaknya melakukan pembekalan kepada masyarakat tentang tata cara penyembelihan halal. Kerjasama juga dijalin dengan dinas terkait tentang pemilihan hewan kurban yang aman dan juga sehat.
2: Kemudian bekerja sama dengan dinas peternakan atau pertanian dalam hal ini agar nanti di dalam pemilihan untuk hewan kurban itu terhindar dari berbagai penyakit-penyakit yang sangat membahayakan untuk dikonsumsi.
0: Wahib Jamil berharap kurban tahun ini berjalan dengan lancar. Dari Kulon Progo, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zain mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian pendengar kita telah menyimak penyampaian warta berita dari Pro 3 Jakarta, jaringan berita nasional. Anda masih bersama program 1 Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 7.24 menit waktu Indonesia Timur. Baik pendengar, kita akan update informasi-informasi, diantaranya informasi perakhiran cuaca. Kita akan langsung dengan BMKG wilayah 5 Jayapura bersama perakirawan-perakirawan yang akan melaporkan perakiran cuaca pada hari ini, dan juga kita akan update apa menjadi aktual, berita aktual pagi ini seputar Papua. Untuk itu tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kemudian untuk kota Jayapura sendiri, Dewi, bagaimana cuaca di hari ini? Bisakah digambarkan?
1: Wilayah kota Jayapura dan sekitarnya ini diperkirakan secara berlambat, namun ada potensi terjadi hujan lokal pada siang hari dan juga dini hari.
2: Perkiraan cuaca RRI Jayapura. Prediksi cuaca mengenai kondisi atmosfer, suhu udara, curah hujan, angin, dan potensi cuaca, serta tinggi gelombang dengan analis data dari stasiun cuaca BMKG Jayapura. Dapat Anda ikuti setiap hari dalam perkiraan cuaca BMKG Wilayah 5 Jayapura. Pukul 7.30 waktu Indonesia Timur dilaporkan prakirawan cuaca live di program 1 RRI Jayapura. Nantikan prakiraan cuaca, memastikan kondisi cuaca hari ini.
3: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Baik, saudara pendengar, di mana saat ini Anda berada? Sudah pukul 7.40 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, selanjutnya kita akan update informasi perakiran cuaca bersama perakirawan dari BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Perakiraan cuaca RRI. Inilah laporan perakirawan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
0: Widi, selamat pagi. Silakan dengan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi para pendengar RRI Plus 1 Jayapura. Bersama saya Windy, pengetahuan cuaca dari BMKG Wilayah 5 Jayapura akan memberikan informasi perakiran cuaca harian Provinsi Papua yang berlaku selama 24 jam ke depan, Senin 11 Mei 2026. Secara umum, cuaca di wilayah Papua diperkirakan akan cerah berawan hingga hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, dengan kelembapan udara diperkirakan berkisar antara 64 hingga 99%. Kemudian untuk arah angin, dominan dari utara hingga timur dengan kecepatan 3 hingga 15 km per jam. Adapun untuk potensi hujan ringan hingga sedang hari ini terjadi pada pagi hari di wilayah Kabupaten Sarmi, Jagnungfor, Setiori, dan Waropeng. Kemudian untuk siang hari di Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Jerom, Sarmi, Membramuraya, Kepulauan Yapen, dan Waropeng. Untuk malam hari di Kabupaten Jayapura, Sarmi, Membramuraya, Setiori, Kepulauan Yapen, dan Waropeng. Dan untuk dini hari di Membramuraya, Jagnungfor, dan Kepulauan Yapen. Untuk Kota Jayapura sendiri, cuaca diperkirakan akan cerah berawan hingga berawan, kemudian berpotensi terjadi hujan ringan pada siang hari. Kita beralih ke informasi perakiraan tinggi gelombang di wilayah perairan utara Papua. Ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter dengan kecepatan angin 2 hingga 20 knot dan angin bertiup dari utara hingga timur. Kemudian untuk perairan selatan Papua, ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 2 meter dengan kecepatan angin 4 hingga 20 knot dan bertiup dari timur hingga selatan. Kemudian untuk informasi pasang air laut diperkirakan hari ini akan terjadi pasang naik pada pukul 13.37 WIB setinggi 0,8 meter. Kemudian surut diperkirakan akan terjadi dua kali pada hari ini, yaitu pukul 8.58 WIB sedalam 0,7 meter dan pada pukul 20.40 WIB sedalam 0,5 meter. Kami himbau kepada masyarakat untuk dapat meningkatkan kewaspadaan, segera menjauh bantaran sungai dari gunung atau perbukitan apabila terjadi hujan dengan intensitas lebat dengan durasi yang lama karena berpotensi menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor. Untuk informasi secara lebih lanjut, kami tidak lupa mengingatkan masyarakat untuk selalu memantau melalui akun media sosial kami di @info_bmkg_papua. Demikian informasi cuaca yang kami sampaikan. Terima kasih dan selamat beraktivitas.
0: Windy, seperti yang kita tahu bersama bahwa Papua ini setiap hujan, apa iklimnya setiap tahun hujan ya.
2: Iya.
0: Dilihat dari curah hujan akhir-akhir ini di Kota Jayapura dan Papua cenderung berkurang nih. Apakah ada fenomena cuaca atau iklim lain yang mempengaruhi kondisi tersebut?
2: Ya, untuk berkurangnya intensitas curah hujan ini bisa kita ketahui dari fenomena iklim yang terjadi. Ya, ini dari pantauan kami sendiri untuk ke El Nino mulai mengarah ke sana. Namun untuk pengaruh dari gelombang atmosfer maupun dari faktor cuaca lainnya juga berpengaruh, yaitu dengan tidak adanya faktor-faktor tersebut yang terjadi di wilayah Papua sehingga mengurangi intensitas curah hujan yang terjadi di wilayah Papua saat ini.
0: Ya. Baik, terima kasih Windy untuk laporannya. Selamat pagi, selamat kembali bekerja.
2: Terima kasih, selamat pagi.
0: Pada demikian tadi laporan langsung bersama perakirawan Windy dari BMKG Wilayah 5 Jayapura.
1: Demikian perakiraan cuaca hari ini. Nantikan update cuaca berikutnya bersama RRI dan BMKG Wilayah 5 Jayapura.
3: Jika Anda ingin meningkatkan kualitas diri dan membuka peluang baru dalam perjalanan karir yang profesional, maka program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua hadir sebagai solusi tepat. Didukung para profesor berpengalaman dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman, Anda akan dibekali ilmu dan keterampilan terbaik. Bergabunglah bersama program Magister Pendidikan Agama Islam atau Magister Hukum Keluarga Islam. Pendaftaran mulai 6 April sampai 8 Agustus 2026. Untuk info lebih lengkap, silakan datang ke kampus di Buperwaena, Kota Jayapura atau WA ke nomor 0813-4094-8094. Jadilah bagian dari perubahan menuju Papua yang lebih maju dan berdaya saing. Program Pascasarjana IAIN Fathahul Muluk Papua, melangkah lebih tinggi membangun negeri.

Aktualiti Papua, berita dan informasi Papua terkini, menyapa Anda dengan suara khas sang penyiar di pagi hari, setiap hari pukul 7.40 sampai selesai, hanya di Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 7.52 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan update beberapa informasi dalam aktualiti Papua pagi ini.

Ya, berikan dimana saat ini berada dalam Papua Actuality. Pagi ini pemerintah larang fotokopi KTP untuk keamanan data pribadi. Seperti yang dirilis oleh RRI.co.id Jayapura, bahwa pemerintah melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa aturan baru penggunaan kartu tanda penduduk KTP masyarakat serta pelaku usaha kini dilarang melakukan fotokopi KTP untuk kebutuhan administrasi maupun transaksi resmi. Aturan tersebut berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang mulai berlaku sejak tahun 2022 pasal 65 melarang penyebaran data pribadi seseorang tanpa hak, sehingga pelanggar dapat dikenai sanksi pidana. Menteri Dalam Negeri mengeluarkan regulasi penggunaan identitas digital sebagai pengganti dokumen fisik yang digandakan untuk administrasi resmi. Langkah tersebut bertujuan mencegah penyalahgunaan data pribadi, pemalsuan identitas, pencucian uang, serta tindak penipuan digital. Pihak yang tetap memaksakan melakukan fotokopi KTP secara sengaja dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan peraturan perlindungan data. Pelanggar terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun serta denda miliaran rupiah sesuai ketentuan perundang-undangan tersebut. Sebagai pengganti, masyarakat disarankan memanfaatkan fitur verifikasi digital pemerintah atau menunjukkan dokumen asli kepada petugas berwenang langsung. Pelaku usaha juga diminta beralih menggunakan sistem digital penyimpanan data nasabah sesuai standar keamanan nasional. Kebijakan tersebut mulai diterapkan bertahap di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Provinsi Papua dan daerah lainnya. Masyarakat diimbau memahami aturan baru tersebut agar terhindar dari pelanggaran hukum maupun penyalahgunaan data pribadi.

0: Pada informasi selanjutnya, Kakak Anuil Kementerian Agama Provinsi Papua, Pendeta Clemens Taran mengapresiasi penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah berjalan dengan baik. Apresiasi tersebut diberikan kepada Kementerian Haji dan Umrah mulai tingkat provinsi hingga kabupaten kota seluruh Papua. Pernyataan tersebut disampaikan Clemens Taran saat pelepasan calon jemaah haji CHJH Papua Kloter 27 UPG di Makassar. Kegiatan pelepasan berlangsung di Asrama Haji Sudiang Makassar pada Minggu 10 Mei 2006. Menurut Clemens, seluruh rangkaian proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berlangsung lebih ringkas serta tertangani dengan sangat baik. Sementara itu, Kakanwil Kemen Haji Papua Musa Narmawan berujar ke depan pihaknya akan melakukan mitigasi sejak awal. Langkah ini dilakukan agar celah kekurangan seluruh proses bisa berjalan dengan baik. Saat pelepasan CJH, Musa Narmawan juga meminta jemaah haji Papua sebagai duta bangsa untuk menjaga kekompakan. Ia berharap CJH menjadi haji mabrur kembali dalam keadaan sehat dan membangun Papua bersama dengan agama lain. Informasi terakhir, pendengar, umat Buddha bersama kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua menggelar aksi penuangan ekoenzim di kawasan Kali Acai, Kota Jayapura pada Minggu kemarin 10 Mei 2006 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Tri Suci Waisak 2570 BE. Kegiatan dipimpin pembimbing masyarakat Buddha Kanwil Kemenag Papua Sarono dan diikuti organisasi keagamaan Buddha, pengurus vihara serta umat Buddha dari kota dan kabupaten Jayapura. Sarono mengatakan aksi tersebut merupakan bagian dari program ekoteologi Kementerian Agama untuk mendorong kepedulian umat beragama terhadap pelestarian lingkungan. Ia menambahkan pada hari ini fokus melaksanakan kegiatan ekoteologi bagaimana yang telah menjadi perhatian dan program prioritas Bapak Menteri Agama. Menurutnya, rangkaian kegiatan tersebut menyambut Waisak di Papua juga diisi dengan aksi bersih rumah ibadah, perawatan tanaman, edukasi pengolahan limbah organik, hingga pelatihan pembuatan ekoenzim. Yang menjelaskan ekoenzim merupakan cairan hasil fermentasi limbah organik yang bermanfaat membantu mengurangi pencemaran dan menjaga kualitas ekosistem air. Sarono berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan limbah organik rumah tangga agar bernilai guna dan tidak mencemari lingkungan. Pada demikian tadi beberapa informasi dalam Papua Actuality pagi ini pukul 7.59 menit waktu Indonesia Timur.
1: Sekian Actuality Papua hari ini. Nantikan kembali berita-berita terhangatnya bersama Pro 1 RRI Jayapura. Sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saudara pendengar, Anda masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi. Nan samwani wa brenomi rais naimani rais mewane renevoi albubi arugai sebiuk. Selamat pagi buat pacamacik kadir orang yang saat ini tengah menikmati sarapan pagi ya, dan mungkin juga baru bergabung bersama Pro 1. Selamat pagi saja untuk Anda yang masih setia bersama Pro 1 di 88.8, di 96, 97.6 dan 93. Bagi Anda yang tengah streaming RRI Jayapura, terima kasih untuk semua yang masih setia bersama Pro 1 di pagi hari ini. Saya Willy temani Anda dengan rangkaian informasi dan inspirasi. Iya, kopi ya. Minum kopi pagi hari biar tetap semangat ngobrol dari politik sampai yang biasa-biasa. Kata lagu Rento Saki tadi ya. Iya, selamat pagi untuk semua, awali hari ini dengan secangkir kopi hangat dan semangat yang membara. Biarkan rasa nikmatnya menghilangkan kantuk dan biarkan harinya berjalan lancar seperti aliran kopi yang pas.
1: Kopi dulu yo di warung kehidupan.
0: Iya, di warung kehidupan. Secangkir kopi di pagi hari adalah teman terbaik untuk berpikir jernih. Tenangkan pikiran, atur langkah, lalu berikan yang terbaik pada hari ini. Tetap semangat sejam untuk semua dan tetap bersama Pro 1 RRI Jayapura, kanal informasi inspirasi. Ngopi.

0: lebih hitam.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
1: Saya Abhan sebagai ketua bidang pengawasan dan investigasi di Komisi Yudisial Republik Indonesia terkait dengan Piala Dunia tahun ini ya. Kompetisi World Cup kan bisa berjalan dengan baik. Kalau saya ditanya siapa tim unggulan bagi saya berharap ada tim baru ya yang akan menjadi juara, bukan hanya tim-tim yang sudah banyak menjuarai Piala Dunia. Saya ucapkan selamat kepada RRI atas hak siarnya dalam event World Cup 2026. Sukses selalu untuk RRI, sekali mengudara, tetap di udara.
0: RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sepak bola bukan cuma soal skor akhir di papan digital. Ini soal air mata kekalahan, keajaiban di menit terakhir, dan semangat yang menyatukan perbedaan. Dari era Pele, Maradona, hingga Messi, sejarah baru siap dituliskan kembali. Mari jadi saksi

Pendengar masih bersama program Satu Radio Republik Indonesia Jayapura, kanal informasi inspirasi di pukul 8.23 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, semangat pagi saja untuk semua yang tentunya pagi ini sudah ada di tempat aktivitas masing-masing. Entah itu Anda yang bekerja di kantor-kantor swasta maupun pemerintah yang ada di kota Jayapura dan sekitarnya. Saya punya beberapa informasi update untuk Anda dan tentunya akan menjadi referensi Anda mengenai informasi-informasi Saputra Papua dan juga Jayapura. Untuk itu tetaplah bersama Pro 1 RRI Jayapura kanal informasi inspirasi. Saya awali dengan satu pengumuman dari Fans Club RRI Jayapura. Baik, dari mana saat ini Anda berada, pengumuman ini berasal dari panitia pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura tahun 2026. Isi pengumuman, kami panitia pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura mengundang kepada semua rekan-rekan Fans Club RRI Jayapura, baik yang berada atau berdomisili di Kabupaten Jayapura, Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, dan Kota Jayapura agar dapat mengambil bagian pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2026 pukul 13 waktu Indonesia Timur atau jam 1 siang bertempat di Auditorium RRI dengan agenda pemilihan Badan Pengurus Fans Club RRI Jayapura yang baru. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian yang kami ucapkan. Terima kasih. Ya, tertanda ini mengetahui Ketua Panitia Pemilihan Bung Max Nere Bajo Radio. Baik, berikut selanjutnya ada beberapa informasi yang akan saya updatekan untuk Anda di edisi hari ini, hari Senin 11 Mei 2026. Pernah seperti yang dirilis oleh portal kami rri.co.id bahwa ratusan warga bersihkan Stadion Lukas NMB pasca kerusuhan. Mereka ratusan warga bersama aparatur sipil negara bergotong royong membersihkan Stadion Lukas NMB pasca kerusuhan yang terjadi usai laga playoff Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC. Kegiatan pembersihan berlangsung di kawasan Sport Center Kampung Harapan pada Minggu 10 Mei 2026. Aksi bersih-bersih melibatkan sekitar 500 hingga 600 orang dari unsur ASN pemerintah Provinsi Papua, komunitas gereja dan masyarakat umum. Pembersihan difokuskan pada area stadion yang sebelumnya dipenuhi sampah dan material sisa kericuhan. Dari pantauan di lapangan, area depan Stadion Lukas NMB mulai bersih kembali. Peserta kerja bakti membersihkan sejumlah titik untuk pemulihan kondisi stadion. Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Papua, Yakonias Maintindom, mengatakan pembersihan belum dapat dilakukan secara seluruh. Hal itu karena luas area stadion dan keterbatasan waktu serta peralatan. Ia mengatakan semangat kebersamaan masyarakat menjadi hal penting dalam kegiatan tersebut. Menurutnya, Stadion Lukas NMB merupakan aset kebanggaan masyarakat Papua yang perlu dijaga bersama. Yang terpenting adalah kepedulian bersama menjaga Stadion Lukas NMB sebagai aset masyarakat Papua. Kegiatan gotong royong juga mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Bank Indonesia, perwakilan Papua yang menyediakan konsumsi bagi peserta kerja bakti. Pemerintah berharap semangat kebersamaan masyarakat terus terjaga dalam merawat fasilitas publik di Papua. Pada informasi lainnya masih dirilis dari portal resmi kami, yaitu hiu. Kita tahu bahwa hiu
jalan merupakan spesies unik yang mampu bergerak menggunakan siripnya melintasi dasar laut, walaupun bebatuan dangkal dengan lincah. Dalam bahasa ilmiah, spesies tersebut dikenal sebagai Hemixelium halmahera dan menjadi kekayaan alam khas Indonesia Timur. Hiu jalan menggunakan sirip dada, panggul, dan punggung untuk bergerak mencari makanan laut kecil. Spesies tersebut memakan ikan kecil serta invertebrata dan biasanya meletakkan telur pada celah-celah terumbu karang dangkal terisolasi. Hiu jalan memiliki tubuh ramping bercorak bintik-bintik khas sehingga terlihat eksotis dibandingkan spesies hiu lainnya yang dikenal masyarakat. Kemampuan bergeraknya menyerupai berjalan membuat hiu tersebut menjadi perhatian peneliti dan pecinta kehidupan bawah laut dunia internasional. Spesies hiu jalan merupakan hewan endemik Maluku dan Papua sehingga hanya ditemukan di perairan Indonesia Timur. Ukurannya relatif kecil dan sifatnya tidak agresif sehingga aman menjadi daya tarik wisata penyelaman laut bagi wisatawan. Keberadaan hiu jalan kini menghadapi ancaman akibat perubahan iklim dan lingkungan serta aktivitas manusia yang merusak ekosistem laut sekitar habitatnya. Sebagai upaya konservasi terus dilakukan agar spesies tersebut tetap lestari dan menjadi kebanggaan Indonesia sepanjang masa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini.
2: Saya sebagai pencinta RRI, penggemar RRI, dan pendengar setia RRI. Dan juga saya sebagai pembina olahraga sepak bola, sebagai ketua PSSI Papua. Apresiasi luar biasa kepada RRI dalam menyiarkan sepak bola dunia. Saya mengharapkan dan berterima kasih karena RRI telah menjawab hati masyarakat untuk sepak bola dunia ini. Mereka akan mendengar. Pendukung setia saya, penggemar saya adalah Belanda. RRI ada di hati masyarakat. Dan itu darah tetap
1: RRI Radio.

Pendengar masih dari kawasan Tasangkapura 23 Jayapura. Selamat pagi, semangat pagi untuk semua yang masih setia ya bersama Pro 1 di pagi hari ini. Anda yang tengah beraktivitas di luar ruangan ya, kalau cuacanya panas usahakan pakai sunblock ya, dan juga mungkin pakai payung ya. Dan untuk Anda yang ada di dalam ruangan, tentunya tetap menjaga kesehatan Anda ya. Dan teman, cuaca akhir-akhir ini cukup panas ya, sehingga Anda yang beraktivitas di luar ruangan ya, tetap menjaga kondisi kesehatan Anda.

Pernyataan itu teman miliknya Molucco Soul ya. Enggo bukan Enggo Dasentani, tapi Enggo Permenan Enggo Lari. Yang sejak kecil ya pasti mengetahui permainan tradisional ini. Enggo Lari sudah saya hadirkan menemani suasana aktivitas dari 8 pukul 8 pagi lewat 44 menit waktu Indonesia Timur. Pada saya masih menghadirkan berbagai informasi update untuk Anda. Kita akan terus update informasi dari portal resmi kami yaitu rri.co.id. Iya, pendengar, tentunya masih dari portal resmi kami, Pemprov Papua inventarisasi kerusakan pasca kerusuhan Persipura vs Adiaksa. Pemerintah Provinsi Papua mulai melakukan pendataan kerusakan pasca kerusuhan usai laga playoff Persipura Jayapura melawan Adiaksa FC di Stadion Lukas NMB, Kabupaten Jayapura. Peninjauan dilakukan penjabat Sekda Papua, L. Christian Soylight, bersama sejumlah organisasi perangkat daerah pada Sabtu 9 Mei 2026. Dalam peninjauan tersebut, pemerintah menerima laporan kerusakan kendaraan roda 2 dan roda 4 akibat kerusakan sejumlah fasilitas di kawasan stadion juga dilaporkan mengalami kerusakan. Christian mengatakan pemerintah daerah telah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan pemerintah setempat untuk menangani dampak kerusuhan. Penanganan dilakukan secara bertahap sesuai kewenangan pemerintah daerah. Christian mengatakan ia akan melakukan penanganan secara baik, terukur dan bertanggung jawab terhadap seluruh dampak yang terjadi. Ia meminta organisasi perangkat daerah teknis segera melakukan inventarisasi kerusakan setelah proses olah tempat kejadian perkara selesai. Pendataan dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan fasilitas dan aset pemerintah. Selain pendataan, pemerintah juga mulai membersihkan area stadion yang terdampak kerusuhan. Pembersihan awal sebelumnya telah dibantu aparat TNI di sekitar lokasi. Christian menegaskan kompleks Stadion Lukas NMB merupakan aset strategis pemerintah Provinsi Papua. Menurutnya, fasilitas tersebut memiliki peran penting dalam pengembangan olahraga di Papua. Kawasan Sport Center Kampung Harapan merupakan aset penting bagi pengembangan olahraga di Papua. Pemerintah juga meninjau sejumlah kendaraan yang mengalami kerusakan berat dan terbakar akibat insiden tersebut. Masyarakat diimbau menjaga keamanan dan mendukung proses pemulihan fasilitas umum pasca kerusuhan.

Pemberian selanjut informasi selanjutnya masih dari portal resmi kami rri.co.id bahwa pemerintah Provinsi Papua menyebut proyek kabel laut pupuk kabel menjadi pupuk kabel menjadi langkah strategis memperkuat konektivitas digital di kawasan Timur Indonesia dan Pasifik. Infrastruktur tersebut dinilai penting untuk mendukung pelayanan publik sehingga pertumbuhan ekonomi digital di Papua. Penjabat Sekda Papua L. Christian Soilait mengatakan proyek tersebut telah lama direncanakan sebelum akhirnya terrealisasi. Pernyataan itu disampaikan saat membacakan sambutan gubernur pada peluncuran proyek pupuk kabel pada Kamis pekan kemarin. Yang mengatakan pembangunan infrastruktur digital ini menjadi langkah nyata membangun konektivitas inklusif bagi Papua dan kawasan Timur Indonesia. Menurutnya kehadiran jaringan digital tersebut diharapkan dapat membuka keterisolasian wilayah. Selain itu, konektivitas dinilai akan mempercepat layanan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat. Yang mengatakan penguatan konektivitas digital sejalan dengan visi pembangunan Papua 2025-2029. Pemerintah daerah juga mendorong transformasi digital sebagai bagian dari pembangunan daerah. Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo mengapresiasi dukungan pemerintah daerah dan mitra kerja dalam proyek tersebut. Ia menyebut pemerataan konektivitas digital menjadi perhatian pemerintah pusat. Direktur Utama Telkom Indonesia Dian Siswarini mengatakan pupuk kabel membuka jalur backbone baru di kawasan Pasifik melalui koneksi Jepra Papua Nugini. Infrastruktur tersebut juga dinilai membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Proyek pupuk kabel melibatkan kerjasama Telkom Indonesia dan Telkom PNG. Kehadiran jaringan ini diharapkan mampu memperkuat posisi Papua sebagai penghubung digital di kawasan Pasifik. Dan mendengar informasi tadi merupakan informasi yang terakhir dalam Jepura pagi ini di pukul 8.49 waktu Indonesia Timur. Nanti di tepat di pukul 9 kita dalam program Halo RRI. Untuk itu tetaplah bersama Pro 1 RRI Jepura, kanal informasi inspirasi.

Piala Dunia 2026 semakin dekat. RRI hadir sebagai media resmi penyiaran audio membawa Anda lebih dekat ke lapangan. Setiap gol, setiap sorakan, setiap detik menegangkan akan terdengar nyata seolah Anda berada di stadion. Bersama TVRI yang menayangkan secara visual penuh aksi dan dramatis, RRI melengkapi pengalaman Anda dengan kekuatan suara, menciptakan harmoni sempurna antara gambar dan rasa. Di rumah, di perjalanan, atau dimanapun Anda berada, Pesta Piala Dunia 2026 tetap bersama Anda. RRI dan TVRI menghidupkan semangat Piala Dunia dalam genggaman Anda. Pesta Piala Dunia 2026, dengarkan, rasakan atmosfer Piala Dunia bersama RRI.